0: lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari Presiden nggak, Pak? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
0: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutlah ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutlah, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutlah sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut, Mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
6: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu, harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Menteri boleh berganti arah politik.
14: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
13: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
14: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
15: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun betapapun besarnya mereka.
14: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi gak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa.

0: 91 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Dengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda dalam Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat kali ini, Salsa akan membuka segmen opini publik bagi hari ini tentunya, dan mengajak Anda semua juga turut bergabung untuk menyampaikan segala opini Anda dengan topik kita pagi hari ini. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Pagi hari ini, pendengar, sebelum nantinya kita mengikuti dialog aspirasi sumut, tentunya kita akan ngobrol-ngobrol, dan tentunya Salsa akan menerima segala opini yang ingin Anda sampaikan pagi hari ini mengenai kebijakan naik kelas tanpa bersyarat bagi siswa, masih relevankah? Ya, karena memang seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini gitu ya, taraf dari kenaikan kelas seorang siswa itu memang sudah tidak lagi menentukan ada yang tinggal kelas atau ada yang naik kelas gitu ya, karena memang semuanya pasti naik kelas, tapi mungkin nilainya saja gitu ya yang berbeda-beda, karena memang setiap anak pasti juga melalui tahapan belajar yang berbeda-beda, dan dari ujiannya pun pasti mendapatkan nilai yang berbeda-beda juga begitu ya. Tapi saat sekarang ini tidak ada lagi yang namanya tinggal kelas gitu, jadi tarafnya semua siswa berhak untuk naik kelas, tapi nilainya saja, ada mungkin nilainya yang tinggi, ada mungkin yang rendah gitu ya. Nah, tapi pagi hari ini tentunya, pendengar, kita akan membahas tentang kebijakan naik kelas tanpa syarat bagi siswa. Apakah saat ini masih relevan di tengah kebijakannya sekarang ini, atau mungkin menurut Anda naik dan juga tinggal kelas bagi siswa ini memang harus ditentukan begitu ya, harus ada yang dicapai dari seorang siswa agar minat belajarnya pun jadinya tetap di menunjang gitu ya, agar mereka bisa tetap terus belajar, ada hal yang ingin dikejar, ada targetnya kita bilang ya. Kalau misalnya mungkin belajarnya seperti kita tahu, ah kalau misalnya ujian akhir pasti naik kelas gitu ya kan, jadi semuanya tidak memacu gitu semangat dari siswa tadi untuk terus belajar mendapatkan nilai yang baik gitu ya, tidak bermalas-malasan agar bisa naik kelas, karena itu suatu hal yang target yang harus dicapai seperti itu ya. Tapi kalau mungkin kebijakannya semua anak pasti dan juga wajib untuk naik kelas, tetapi nilainya saja yang berbeda-beda, mungkin hal itu juga jadinya menjadi pola berpikir gitu ya. Kalau misalnya tidak belajar yang gimana-mana juga gak masalah gitu ya kan, karena memang pasti tetap kita nantinya akan naik kelas gitu. Tapi apakah memang kebijakan tersebut masih relevan di tengah masyarakat saat ini untuk para siswa, atau mungkin memang harus ada kebijakan yang dirubah gitu ya. Tetap memakai sistem harus mendapatkan nilai yang baik, harus rajin dengan komponen-komponen penilaian lainnya agar tetap naik kelas karena ada penentuan naik dan tidaknya, atau mungkin tetap disetarakan saja semua anak dan semua siswa wajib untuk naik kelas tapi nilainya saja yang berbeda-beda. Pagi hari ini tentunya Salsa akan mengajak Anda semua pendengar untuk bergabung di opini publik melalui line telepon kami di 0618463116, dan juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Tentunya hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di opini publik pagi hari ini. Baik, kita angkat dulu line telepon ya yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Virgin.
0: Iya, selamat Dini pagi Virgin. Dengan ya. Dini Virgin.
1: Iya.
0: Iya. Apa kabar pagi hari ini?
1: Baik.
0: Baik ya, Bang Dini. Iya, ya, Bang Dini menyikap.
1: Ini siapa?
0: Ini Salsa.
1: Salsa.
0: Iya. Selamat pagi. Iya, Bang Dini. Halo. Baik, seperti teleponnya terputus ya, bisa bergabung kembali nanti melalui line telepon kami di 0618463116, dan juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Dan tentunya pendengar pagi hari ini ya, untuk Anda semua yang ingin bergabung untuk menyampaikan opininya bisa bergabung dari line telepon atau dari WhatsApp juga boleh ya. Karena tentunya Salsa akan menemani Anda untuk ngobrol-ngobrol pagi hari ini menyikapi tentang masih relevankah gitu ya syarat kenaikan kelas untuk siswa di tengah masyarakat saat ini. Tentunya hingga nanti pukul 8 Salsa masih menunggu Anda semua. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.

Masih di Opini Publik pagi hari ini, pendengar tentunya masih mengajak Anda untuk bergabung pada pagi hari ini bersama Salsa untuk menyampaikan segala opini Anda pada topik kita pada pagi hari ini yang mempersoalkan ya tentang kebijakan dari naik kelas para siswa yang memang saat ini tanpa syarat. Apakah masih relevan di tengah masyarakat sekarang ini atau seperti apa pendapat Anda? Bisa ikut bergabung pendengar melalui WhatsApp kami di 0811616943. Juga melalui line telepon kami di 0618463116. Pagi hari ini tentunya ya sudah ada Pak Malik Saragih ya yang ikut bergabung untuk menyampaikan opininya mengenai topik kita pada pagi hari ini. Pak Saragih menyampaikan kurang menantang sekolah zaman now katanya. Apa-apa serba instan, mau buat kerajinan tangan tinggal beli, mau menggambar tinggal di print, murid nakal dihukum, orang tuanya marah. Itulah karena program wajib belajar 6,5 tahun. Seperti mengejar target, yang penting 6 tahun tamat, 9 tahun tamat katanya. Nah tentunya memang semua program ini memang mengacu pada satu kebijakan seperti itu ya pendengar. Dan memang kalau misalnya kita naik kelas tanpa syarat ini tadi, itu tadi seperti Salsa katakan bahwa memang jadinya minat anak-anak untuk mencapai sebuah target ya, untuk terus mengasah kemampuannya itu jadinya menurun gitu ya. Karena mau belajar ataupun tidak, mau berusaha keras ataupun tidak, mereka pasti mempunyai pola pikir tetap naik kelas kok gitu ya kan, cuman mungkin nilainya saja yang berbeda dengan teman-temannya yang lain, karena memang pilihan tidak naik kelas ini menjadi pilihan terakhir mungkin ya dari sekolah untuk tidak menaikkan atau meluluskan anak dari jenjangnya satu ke jenjang di atasnya lagi, seperti itu ya, karena memang kalau misalnya untuk kriteria utama dari kenaikan kelas seperti yang Salsa sudah cari-cari ini ya pendengar, bahwa penilaiannya itu menyeluruh gitu ya, jadi tidak hanya tentang soal pelajaran saja tapi kehadirannya juga dinilai, ditentukan begitu ya, apakah memang umumnya hadir, sering hadir di sekolah atau mungkin sering absen, dan juga ternyata ada aspek sikap dan juga perilaku. Jadi menilai bagaimana siswa berada di sekolah, bagaimana karakternya, baik atau tidaknya, atau mungkin melihat dari seberapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan siswa selama di sekolah. Dan tentunya banyak kriteria lainnya mungkin seperti ujian gitu ya, belajar atau mungkin dari tugas-tugas yang dikerjakan, dan penilaian-penilaian seperti itu pasti mungkin dibuat oleh guru-guru masing dari mata pelajarannya seperti itu ya. Dan juga pastinya untuk rapor kenaikan kelas itu juga pasti ditentukan dari sekolah gitu ya. Jadi mungkin setelah ujian akhir gitu ya, para guru dipertemukan di ruang rapat bersama dengan kepala sekolah berembuk mungkin ya, apa saja yang jadi komponen-komponen penilaian untuk seorang siswa bisa naik kelas. Tapi di sekarang ini ya pendengar, menurut Anda apakah masih relevan jika kita memang menilai seorang siswa naik kelas atau tidaknya itu tanpa syarat gitu ya. Jadi walaupun mungkin kehadirannya di sekolah jarang hadir gitu, sering absen, atau mungkin ada pelajaran-pelajaran yang mungkin dia tidak ikuti gitu ya, jadinya memang nilainya rendah, walaupun begitu tapi tetap naik kelas, cuman memang nilai rapornya saja mungkin yang merah atau mungkin yang rendah gitu, atau mungkin pas-pas gitu ya dengan standarnya gitu. Kalau mungkin dulu Salsa ini ya, waktu sekolah dulu waktu kami ujian itu memang kami ujian gitu ya, tapi setelah ujian mungkin banyak beberapa dari Salsa dan juga teman-teman yang nilai ujian itu mungkin tidak sampai di standarnya begitu ya, jadi karena tidak ada di standarnya maka diremedialkanlah gitu ya. Jadi dari remedial itu tadi kita jadinya bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi gitu ya, ditambah mungkin dari nilai-nilai kita kerja kelompok atau mungkin dari PR-PR dan tugas-tugas yang selama ini kita kumpulkan, jadi nilai
nilai itulah yang akhirnya mungkin disatukan dan dibagi-bagi, dipecah-pecah gitu ya. Dan akhirnya jadilah nilai remedial kita tadi yang dicantumkan di rapor, begitu ya pendengar. Tapi mungkin kalau misalnya di zaman yang lebih oldnya lagi mungkin, atau mungkin di zaman yang lebih seniornya lagi, apakah sama gitu ya, adakah remedial juga ketika mungkin nilai dari siswa tidak mencapai KKM-nya ya gitu. Apakah diremedialkan lagi atau mungkin ya nilai sesungguh-sungguhnya itu yang dimasukkan ke rapor dan itu menjadi penilaian apakah si siswa ini tadi bisa naik kelas atau tidak. Mungkin Anda juga bisa ikut bergabung ya pendengar untuk menyampaikan opini Anda pagi hari ini bersama Salsa. Dan juga pastinya Anda bisa nanti titip pertanyaan mungkin untuk para narasumber kita yang lebih expert untuk menjawab persoalan kita pagi hari ini. Nantinya di Dialog Aspirasi Sumut, pendengar, kita akan mengundang dua narasumber hebat tentunya ya, yang akan ikut bergabung untuk memberikan pastinya penjelasan yang lebih expert, yang lebih mantep dan jago. Nantinya kita akan hadirkan Sekretaris Umum PGRI Sumut, ada Bapak Saiful Amri, dan juga kita akan hadirkan Guru Besar Unimed, Profesor Dr. Muhammad Fitri Rahmadana. Dan juga nanti Dialog Aspirasi Sumut akan dipandu oleh Indra Widya Stuti yang mengangkat tema kebijakan naik kelas tanpa syarat bagi siswa masih relevankah? Dan tentunya nanti Anda juga bisa ikut bergabung di Dialog Aspirasi Sumut bersama kami melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga saat ini ya pendengar, Salsa tentunya masih menunggu Anda untuk menyampaikan opini Anda di opini publik pagi hari ini untuk nantinya bisa kita bahas di Dialog Aspirasi Sumut. Baiklah ya, pukul 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat sudah di penghujung opini publik. Nantinya pukul 8 akan kita ikuti Dialog Aspirasi Sumut.

0: Bergegas segera kita ikuti dialog aspirasi Sumut yang akan membahas kebijakan naik kelas tanpa syarat bagi siswa masih relevankah? Dan tentunya kami akan menghadirkan dua narasumber hebat dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Ada Sekretaris Umum PGRI Sumut, Bapak Saiful Amri, dan juga Guru Besar Unimed, Profesor Dr. Muhammad Fitri Rahmadana. Dan juga tentunya dialog aspirasi Sumut pagi hari ini akan dipandu oleh Indra Widyastuti. Silakan Widya.
1: Ya baik, Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Widya pagi ini bisa kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan Anda yang menyaksikan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Net Medan, juga tentunya kami menyapa Anda. Dan bagi Anda juga dapat mendengarkan Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Kebijakan naik kelas tanpa syarat bagi siswa masih relevankah? Ini yang menjadi topik dalam Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mengkaji wacana untuk menghapus praktik siswa otomatis naik kelas dan berencana memberlakukan kembali kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Selama ini, kebijakan naik kelas tanpa syarat bagi siswa dikhawatirkan membuat kesenjangan kemampuan siswa semakin lebar. Apakah kebijakan naik kelas tanpa syarat ini masih relevan untuk diterapkan? Atau justru perlu dievaluasi demi memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kompetensi dasar sebelum melangkah ke jenjang berikutnya. Kita bahas pagi hari ini bersama dua narasumber. Yang pertama kita akan berbincang dengan Sekretaris Umum PGRI Sumatera Utara dengan Bapak Saiful Amri. Dan yang kedua kita nanti akan berbincang dengan Guru Besar dari Universitas Negeri Medan. Ada Profesor Muhammad Fitri Rahmadana. Kami juga mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Sekretaris Umum PGRI Sumatera Utara, ada Bapak Saiful Amri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saiful.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar pagi ini Bapak?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya Pak Saiful, ini tengah ada wacana begitu ya Pak ya, untuk menerapkan ataupun memberlakukan kembali kebijakan tidak naik kelas bagi siswa mulai tahun ajaran 2027. Nah, seperti apa Pak Saiful melihat wacana begitu ya Pak ya, terkait kebijakan ini Pak?
2: Wacana yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan perihal bahwasanya akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2027 penghapusan otomatis naik kelas. Dalam hal ini kita menyampaikan bahwasanya ini wacana ini kan ada tujuan dari pemerintah melalui kementerian diutarakan oleh Kemdikbud. Itu ini usulan ini untuk menghindari anggapan bahwasannya anak-anak yang belajar dengan sungguh-sungguh dan yang kurang berusaha diperlakukan sama dalam kenaikan kelas. Namun wacana ini juga ya, kita juga menyampaikan ya, bukan perihal setuju atau tidak setujunya. Namun kalau kita mengingat kembali era-era tahun 80-an, 90-an, ya, kuasanya pendidik di satuan pendidikan itu menerapkan secara langsung lah kenaikan kelas itu secara artinya berikan keleluasaan kepada pendidik. Namun semenjak diberlakukannya kurikulum mereka, ya kan, walaupun secara eksplisit tidak ada di kurikulum merdeka itu yang tidak memperbolehkan bahwasanya kenaikan kelas. Namun anggapan semua pendidik bahwasanya kurikulum merdeka itu anak-anak secara otomatis naik kelas, sehingga perlu menimbulkan ya, semangat juang anak-anak ini berkurang, kompetisi di dalam kelas juga berkurang. Inilah makanya Dewan Pendidikan itu mengusulkan kepada kementerian kiranya kenaikan otomatis itu dihapuskan. Jadi sebenarnya kita juga menyambut baik hal ini, namun kita juga harus mewaspadai bahwasannya kenaikan kelas itu tinggal ataupun naik kelas itu bukan tujuan utama dari pendidikan kita ini. Namun anak-anak itu harus diberi kesempatan yang sama untuk meraih prestasinya. Namun di ujungnya nanti ketika mereka melakukan ujian, tentunya ujian ini harus ada sertifikasi lulus atau tidak lulus, naik kelas atau tidak naik kelas. Jadi inilah yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Bisa pandangan kita sementara itu.
1: Bukan naik atau tinggal kelasnya ya Pak Syaiful ya, tapi bagaimana siswa ini diberi kesempatan yang sama begitu ya untuk berprestasi.
2: Iya.
1: Tapi selama ini kebijakan naik kelas tanpa syarat ini kan memang kerap dikaitkan dengan kekhawatiran menurunnya penguasaan kompetensi siswa begitu ya Pak Syaiful ya. Sebenarnya kalau dari PGRI sendiri sejauh mana kebijakan ini mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah Pak?
2: Pandangan kita, masukan dari para pendidik, memang mereka mengkhawatirkan keadaan sekarang ini karena dengan adanya sistem naik kelas secara otomatis, ya, guru-guru ini ada khawatiran ketika mereka harus mengidentifikasi seorang siswa ini untuk tinggal kelas. Walaupun kebijakan tinggal kelas ini kan melalui prosedur. Yang pertama, guru-guru kita ini kan membuat yang namanya KKM, kriteria kesempatan minimalnya yang sudah disepakati oleh Pak Pendidikan. Ketika anak-anak tidak berhasil meraih kesempatan tersebut, beliau kan melakukan lagi kembali yang namanya remedial, baik itu remedial pembelajaran maupun remedial ulangannya. Ya, namun hal itu ketika juga tidak dapat disukai oleh siswa, ketika di ujung, ya di ujung akhir tahunnya, ketika harus mengambil sebuah keputusan, ini ada sedikit keraguan bagi para pendidik, ya kan, karena sudah terbentuk sistem buatan semua siswa harus naik. Nah, jadi wacana ini, pembelajaran inilah kita katakan ini mengurangilah nilai juang kompetisi bagi siswa-siswi kita ini karena mereka yang rajin belajar dan yang belum juga kurang dalam pembelajaran itu sama perlakuan.
1: Ya, karena memang kebijakan ini juga untuk itu ya Pak ya, fenomena RMS itu ya kalau kata Pak Menteri ya. Iya. Rajin malas sama saja gitu ya Pak ya, tetap naik kok gitu ya Pak. Iya, tapi Pak Syaiful ini juga ada kritik begitu ya bahwa tadi Pak Syaiful sebutkan kan ada remedial gitu ya, pendampingan. Nah, sebaiknya ini saja yang diberlakukan. Jangan tinggal kelas karena banyak dampak juga ketika siswa ini akhirnya tinggal kelas begitu Pak Syaiful.
2: Tinggal kelas ini sebenarnya keputusan yang paling akhir, yang paling berat yang harus dilakukan oleh para pendidik. Karena ketika memutuskan tinggal kelas ini tidak bisa dilakukan hanya seorang guru. Tetapi ketika dalam hal harus dirampaikan dalam rapat, sampai rapat pandangan guru-guru, mapel yang lain, pandangan, kemudian kita mempertimbangkan kehadiran, semangat siswa tersebut dalam belajar, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Jadi saya rasa sebenarnya semua guru tidak menginginkan itu siswanya tinggal kelas. Ya kan? Namun di ujung itu juga juga keputusan harus kita ambil, tapi kita harus mengutamakan lah yang dikatakan remedial tadi, guru tadi harus menuntaskan pembelajaran sehingga tidak serta merta kita menyalahkan siswa yang lambat belajar atau slow learner.
1: Ya, karena kan Pak ada juga yang beranggapan bahwa kenapa siswa yang dihukum gitu ya dengan tinggal kelas, karena tidak semua karena siswa malas begitu, misalnya karena memang fasilitas yang tidak memadai begitu ya, ataupun SDM pengajar yang kurang misalnya seperti itu. Bagaimana Pak Syaiful menanggapinya?
2: Ya, saya setuju ya kan, artinya anggapan serta mertanya kita menyalahkan siswa yang lambat belajar itu juga hal yang kurang baik, ya kan? Jadi kita juga harus menilik ke belakang, bagaimana fasilitas sekolah, fasilitas pembelajaran, ya, metode yang mengajar yang memadai oleh seorang guru, kemudian masalah administratif atau masalah lainnya, ya kan? Jadi juga menjadi pertimbangan dan catatan kepada pemerintah kiranya juga, selain ada wacana menerapkan sistem penghapusan kenaikan kelas otomatis, juga pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan baik di dalam kelas, ya, kemudian kemampuan seorang guru, yang pelatihan yang harus didorong terus-terus oleh guru kan, jadi pemerintah juga harus memikirkan itu juga, hanya semata menyalahkan siswa yang lambat belajar.
1: Iya. Pak Syaiful, jadi memang sebenarnya kalau begitu ya Pak ya, ini kan tadi kalau Pak Syaiful sampaikan ini kebijakan paling akhir nih, tinggal kelas gitu ya, ya Pak, betul. Ya. Tapi apa sih Pak mungkin indikatornya gitu ya Pak Syaiful ya, indikator yang harus menjadi dasar penilaian guru nih untuk memutuskan seorang siswa ini tinggal kelas gitu Pak?
2: Ya, yang pertama, seorang guru itu pasti memiliki KKM. Ya kan, artinya setiap dia melakukan pelajaran, setiap dia melakukan assessment, tentu ada kriteria berbentuk nilai yang harus dicapai oleh seorang siswa. Ketika tidak tercapai, tentu seorang guru tadi terus tidak menjustis mereka. Mereka juga harus diberi kesempatan, seorang guru ini harus melakukan remedi remedial terhadap pembelajarannya. Bagaimana siswa itu mendapatkan nilai tersebut kan, ya, jadi itu harus menjadi pertimbangan bagi seorang guru, ya, kriteria. Kemudian laporan siswa yang disebut rapor lah kepada saya itu kan berisi laporan pengetahuan, keterampilan, ya, sikap, termasuk kehadiran. Jadi kehadiran seorang siswa itu juga sebenarnya ada aturannya, berapa persen kehadiran itu yang dicapai oleh siswa. Karena selama ini, selama menjadi berlakukan ini, ada siswa yang sering kali tidak masuk, ya kan, hampir 40% tingkat kehadirannya tidak hadir, tetap mendapatkan, ya kan, naik semua. Nah, yeah. Jadi ini juga harus menjadi pertimbangan kepada.
1: Iya, kalau Pak Syaiful atau PGRI melihat, apakah guru begitu ya Pak ya, atau sekolah saat ini sudah memiliki kesiapan dari sisi sistem evaluasi begitu Pak, untuk menerapkan kebijakan tinggal kelas ini secara objektif dan adil?
2: Sebenarnya perangkat yang dimiliki oleh seorang guru sekarang ini sudah memadai, ya. Catatan siswa itu, catatan pengetahuannya, keterampilannya, keaktifannya itu, mereka sudah diberikan pelatihan, diberikan pengetahuan bagaimana assessment, ya kan, menilai secara objektif. Itu sebenarnya para guru kita sudah tidak diragukan lagi kan. Namun di lapangan memang kita juga tidak menutupi bahwasannya ada guru kita atau oknum guru kita ini kadang penilaiannya kurang positif pasti ada ya kan. Namun kekhawatiran itu juga dilakukan. Saya yakin guru-guru kita, sekolah-sekolah kita ini sudah memiliki perangkat penilaian atau asesmen yang sudah sangat bagus lah. Karena penilaian itu kan selain objektivitas harus transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan.
1: Iya, terakhir Pak Syaiful, bagaimana memastikan kebijakan tinggal kelas ini tidak meningkatkan angka putus sekolah begitu ya Pak ya, dan memperlebar kesenjangan pendidikan? Silakan Pak.
2: Iya, saya berharap ya tinggal kelas ini adalah keputusan terakhir, ya kan? Keputusan paling akhir ketika kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh guru, oleh sekolah itu sudah tidak bisa lagi. Tapi kita juga harus mempertimbangkan angka putus sekolah itu akan tinggi. Karena selama ini kan sudah hampir tidak ada istilah tinggal kelas. Kita khawatir ketika siswa tersebut ditinggalkan, itu akan mendapatkan dampak psikologis kepada siswa. Mungkin muaranya nanti mereka tidak akan lagi mau mengulang atau pindah sekolah lain karena rasa malu yang tinggi ini. Ini harus kita sikapi dengan baik.
1: Ya baik Pak Syaiful, jadi memang ini harus benar-benar dikaji begitu ya Pak ya, jangan sampai kebijakan ini jangan sampai justru berdampak nih pada psikologi siswa dan akhirnya juga bisa meningkatkan ya Pak angka putus sekolah begitu ya Pak Syaiful ya. Ya baik, baik, terima kasih Pak Syaiful sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini Pak. Iya, selamat pagi. Syaiful Amri, Sekretaris Umum PGRI Sumatera Utara, terima kasih sudah berbincang dalam Dialog Aspirasi Sumut. Dan sesaat lagi kami akan berbincang dengan Guru Besar dari Universitas Negeri Medan dengan Profesor Muhammad Fitri Ramadana. Kembali kami mengajak Anda, pendengar dan juga pemirsa, sampaikan pertanyaan maupun tanggapan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943 atau Anda dapat menuliskannya di kolom komentar kanal YouTube kami di RRI Net Medan. Bagaimana Anda melihat wacana ataupun kebijakan untuk kembali memberlakukan tinggal kelas bagi siswa pada tahun depan atau pada tahun ajaran 2027? Nah, ini saat ini tengah dikaji oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Karena ini menjadi usulannya Dewan Pendidikan. Nah, seperti apa Anda melihat ini? Kita tanyakan juga kepada Guru Besar dari Universitas Negeri Medan, ada Profesor Muhammad Fitri Ramadana. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Widya.
1: Iya, apa kabar pagi ini Prof?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Prof, ada wacana begitu ya Prof ya, ataupun Kemendikdasmen saat ini tengah mempertimbangkan untuk mengkaji kembali ataupun kebijakan untuk menerapkan kembali nih tinggal kelas bagi siswa. Bagaimana Prof melihat hal ini Prof?
3: Ya, kita lebih dahulu jangan melihat apakah ini ide yang bagus atau mungkin belum menjadi sesuatu yang tepat untuk diterapkan, tapi coba kita lihat dulu dengan sistem penilaiannya sedang dilaksanakan pada hari ini dan apa implikasinya bagi siswa yang dalam proses belajar mengajarnya. Jadi saat ini kan kita tahu bahwa siswa-siswa itu dalam proses pembelajaran harus mencapai KKM ya, kriteria kepentasan minimal yang dipatok gitu ya, yang ditetapkan 80-85 ya, tergantung pada satuan pendidikannya masing-masing. Kemudian ketika siswa tidak mencapai KKM tersebut dengan nilai yang sudah dipatok tersebut, maka siswa diberikan kesempatan untuk remedial. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Idealnya, remedial itu adalah sebuah ruang agar mahasiswa setelah tidak mampu mencapai KKM pada saat tes pertama, dia sadar bagaimana kondisi pengetahuan dirinya, sehingga bagaimana capaian pengetahuan dirinya terhadap sebuah pelajaran tertentu. Setelah dia tahu capaiannya sudah sampai di mana, dia tahu bahwa masih ada rentak yang harus dia capai, ya, kekurangan rentak capai, sehingga mampu melewati KKM. Lalu apa yang seharusnya dilakukan siswa? Dia sadar dan sebaiknya berusaha keras belajar dari hasil evaluasi pertama yang belum mencapai KKM tersebut. Tapi faktanya di lapangan adalah ketika mahasiswa melaksanakan remedial, yang terjadi adalah cenderung semuanya akan diluluskan sesuai dengan KKM yang ada. Meskipun, ya kita tahu bersama, mungkin para ibu orang tua tahu bersama bahwa remedial yang dilakukan seolah-olah hanya formalitas saja untuk bisa memberikan ruang kepada siswa ujian ulang, tapi tidak ada lagi konsekuensi dari remedial kedua, karena semuanya akan diputuskan. Gitu.
4: Ya. Jadi ini baik begitu ya Prof ya?
3: Sesungguhnya malah tidak.
4: Gitu. Oh malah tidak ya?
3: Menurut saya tidak gitu. Setiap ada ujian tentu ada evaluasi kan. Kalau remedial itu hanya sekedar formalitas, hanya untuk memberikan ujian ulang bagi yang tidak remedial, dan pada akhirnya akan lulus-lulus saja, itu kan bukan sesuatu yang baik menurut saya. Dan
4: maksudnya kebijakan
3: pun tahu itu.
4: Ya, maksudnya kebijakan siswanya untuk tinggal ada kelas ini artinya lebih baik ataupun baik diterapkan begitu ya Prof ya, agar tidak ada lagi hal seperti ini.
3: Bukan, remedial itu seolah-olah masih siswanya sudah tahu remedial gitu. Pasti lulus-lulus aja gitu. Artinya tidak ada challenging bagi siswanya untuk berusaha keras mencapai KKM itu. Itu yang pertama. Itu dalam proses hariannya. Kemudian begitu juga dengan tinggal kelas. Ketika tidak ada konsekuensi antara yang sudah mencapai KKM atau sudah melampaui batas minimal nilai dan yang tidak, maka tidak akan memberikan efek apapun khawatirnya bagi siswa. Dia anteng aja, toh tetap akan naik kelas gitu. Toh remedial ada dan remedial pasti lulus. Itu yang terjadi pada saat ini. Jadi tujuannya remedial yang ideal tidak terimplementasi di bawah dengan baik. Dan itulah yang sebenarnya berdampak tidak baik juga bagi siswa. Mereka akan anggap remedial enteng aja dan pasti naik kelas. Sebenarnya kalau terimplementasi dengan baik, dengan adanya nilai KKM yang dijadikan target bagi siswa, itu sebenarnya baik. Tapi fakta di lapangannya tidak berjalan seperti ide dasarnya KKM yang didesain dalam proses pelajaran.
4: Baik. Iya, jadi sebenarnya tinggal kelas begitu ya. Ini metode yang efektif juga nggak sih, Prof, untuk memperbaiki capaian belajar siswa?
3: Ya, di satu sisi memang kalau kita dulu ya, kita sangat khawatir dengan tinggal kelas. Jadi efeknya lumayan bagi psikologis kita kalau kita tinggal kelas, gitu ya. Akhirnya kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai nilai terbaik yang bisa kita peroleh agar terhindar dari tinggal kelas. Minimal jadi begitu gitu ya. Nah, sehingga kita pun bertanggung jawab dengan proses pembelajaran yang kita alami sebagai siswa untuk tetap tetap mencapai nilai itu. Yang kedua, kadang-kadang ancaman tinggal kelas ini diikuti dengan, kalau dulunya ya, dengan naik kelas percobaan gitu ya. Jadi seharusnya kita tinggal kelas, tapi dengan berbagai pertimbangan agar tidak merusak psikologi si anak, dia dinaikkan, tapi dengan percobaan. Itu kata kunci yang sering dipakai jika anak-anak seharusnya tinggal kelas atau setidak-tidaknya memberikan efek jera bagi anak-anak untuk tetap bertanggung jawab dengan proses pembelajarannya. Dia di kelaskan tapi kalimat ini naik percobaan. Dengan kata itu, ketika kita naik, kita selalu akan berpikir, aku bisa saja diturunkan lagi ke kelas di bawahnya, karena ini posisinya sedang naik kelas percobaan.
4: Jadi termotivasi begitu ya Prof,
3: termotivasi
4: ya?
3: Termotivasi untuk, jangan sampai lah diturunkan ke level bawah gitu kan. Jadi akhirnya kita ingin agar mempertahankan posisi menjadi kelasnya tidak lagi naik percobaan gitu kan, betul-betul naik kelas yang sesungguhnya.
4: Iya, ya Prof. Tapi ada juga pandangan bahwa sebenarnya sistem pendidikannya begitu ya, misalnya fasilitas pendidikan, SDM, tenaga pengajar, ini juga harus menjadi perhatian untuk ditingkatkan begitu, karena bukan siswa semata begitu ya yang harus dihukum dengan tinggal kelas, karena belum tentu dia ini malas misalnya begitu, Prof.
3: Iya. Ya, jadi pendidikan ini kan proses yang

0: gitu ya. Nah, kalau kembali kepada ide KKN tersebut, ya kriteria ketuntasan maksimal, minimal, itu kan sebenarnya iklim sekolah yang terbangun sehingga persepsi anak remedial itu hanya menjadi formalitas. Ya, kalau memang gurunya benar-benar menerapkan remedial itu adalah sebuah media agar anak mencapai ketuntasan minimal yang sebenarnya, hanya begitu, maka iklim atau atmosfer atau persepsi mahasiswa tentang remedial itu hanya sebuah formalitas itu tidak akan terbentuk. Hmm. Ya, ini kan dampak dari apa yang diterapkan oleh sekolah gitu ya, baik itu guru maupun kepala sekolah atau kebijakan internal sekolah. Jadi persepsi itu muncul karena memang diciptakan atau tercipta oleh perilaku pengelola sekolahnya, gurunya dan sekolah. Hmm. Dan kalau sebenarnya kalau tidak dari awal tidak dilakukan remedial, tidak menjadi sebuah formalitas, maka ini menjadi suatu hal yang bagus, yang positif. Jadi tidak akan ada tinggal kelas, tapi usahakan ketuntasan minimal itu tercapai gitu di setiap tahapan evaluasi-evaluasi pendidikan.
1: Iya.
0: Nah, ya, Prof. Belum lagi.
1: Iya, Prof. Ini ada pertanyaan dari pendengar kami, mungkin bisa ditanggapi, Prof. Dari Juniardi. Bagaimana seharusnya sekolah mengukur keberhasilan pendidikan jika kenaikan kelas tidak lagi menjadi indikator utama, begitu, Prof?
0: Iya, kenaikan kelas itu sesuatu hal yang tidak mungkin dihilangkan, gitu ya. Ya, sistem pendidikan Indonesia bahkan pendidikan dunia itu mengenal ada grade ya, kelas ya, 2, 10, 11 gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah itu tadi, bagaimana menciptakan iklim belajar, suasana belajar, psikologis belajar agar anak-anak bisa memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan levelnya dan kemudian bisa melampaui kemampuan minim yang dimiliki di setiap grade-nya ya, di proses evaluasi gitu ya. Jangan sampai ya, kita lihatlah kondisi anak-anak sekarang dengan pola pembelajaran sekarang ya. Hmm. Bahkan kita miris tuh, anak-anak SMP bahkan kali-kali nggak tahu gitu. Yeah. Ya. Anak SMA bahkan, atau kadang-kadang udah kelas berapa membaca juga tidak benar gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini kan sebenarnya dampak dari penerapan sistem yang saat ini berjalan,
1: iya,
0: gitu ya. Dengan tidak adanya tinggal kelas, dengan adanya ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal, adanya remedial tapi remedialnya seolah formalitas gitu.
1: Iya. Iya, ini ada lagi nih Prof, tanggapan dari pendengar kami yang masuk di kanal YouTube RRI Net Medan dari Zulkarnain. Kebijakan ini efektif mencegah risiko trauma psikologis dan angka putus sekolah selama diimbangi dengan program remedial dan pendampingan belajar yang terstruktur. Jadi dia ini sepakat dengan kenaikan kelas tanpa syarat begitu ya Prof ya, karena memang kadang-kadang kalau tinggal kelas ini membuat trauma nih Prof bagi siswa Prof.
0: Iya benar. Mm-hmm. Tadi kan saya sampaikan memang tinggal kelas itu artinya membuat trauma psikologis bagi si anak gitu ya. Sebisa mungkin kita mensiasati anak tidak tinggal kelas. Dulu-dulunya juga begitu, dengan cara itu tadi, tinggal naik kelas percobaan. Tapi apakah pernah ada dulu orang yang selain sudah naik kelas percobaan itu terus diturunkan kelasnya lagi ke bawahnya? Nggak pernah. Saya tidak pernah melihat dan mendengar, bahkan waktu dulu saya sekolah tidak pernah ada teman saya yang katakanlah naik kelas percobaan, terus dia tinggal kelas lagi, nggak ada gitu ya. Tapi itu tadi, boleh kita berpikir kita harus menjaga psikologi si anak sehingga naik kelas otomatis ini tetap kita pertahankan. Tapi di sisi lain, tetap juga ada pembelajaran yang bertanggung jawab. Artinya pastikan anak-anak didik itu mendapatkan kemampuan dan lulus evaluasi sesuai levelnya masing-masing.
1: Ya,
0: gitu.
1: Baik.
0: Jangan membuat pikir seolah-olah itu tadi remedial merupakan sebuah formalitas, toh akan lulus juga. Nah, itulah yang menurut saya berdampak pada pengetahuan anak.

0: kita pada saat ini.
1: Baik.
0: Sudah di level berapapun, membaca susah. Sudah di level berapapun, persoalan-persoalan sederhana, perkalian sederhana, pecahan sederhana, mereka tidak menguasainya. Mungkin itu yang harus dievaluasi. Bagaimana implementasi pembelajaran itu lebih bertanggung jawab. Lebih bisa menggunakan yang memuasai pengetahuan sesuai dengan levelnya. Itu yang hilang pada saat.
1: Baik. Baik, Prof. Terakhir, Prof. Jika kebijakan tinggal kelas ini nanti, gitu ya Prof ya, akhirnya kembali diterapkan. Perubahan sistem pendidikan apa nih Prof yang harus disiapkan pemerintah agar kebijakan ini tidak hanya menjadi sanksi bagi siswa, tapi juga bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Silakan Prof.
0: Ya, tinggal kelas atau sistem tinggal kelas atau kita menganut sistem yang tidak harus tinggal kelas, ini adalah sebuah proses akhir sebenarnya dari proses pendidikan. Itu kan hasil evaluasi akhir. Kita mau menerapkan sistem tinggal kelas atau tidak. Menurut saya jauh yang lebih penting adalah input dan prosesnya. Apakah guru-guru kita sudah punya kompetensi yang memadai? Sekarang proses untuk mendorong kompetensi guru itu terus berjalan. Apakah pemerataan infrastruktur, pemerataan sarana itu sudah terjadi? Meskipun sekarang pasti. Jadi jangan ujung-ujung yang diintervensi naik kelas atau tidak naik kelas. Kemudian proses dalam pembelajarannya juga penting. Bagaimana guru sekolah membangun atmosfer sekolah yang bisa mendorong siswa punya rasa ingin yang tinggi, ya kan? Malu kalau tidak menguasai pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan level, gitu. Malu kalau dia harus remedial, gitu. Dan kalau kemudian dia harus remedial, bagaimana caranya sekolah bisa mendorong dia agar nilai KKM dengan material yang dia ikuti. Sehingga nanti pada ujungnya tidak mesti kita berpikir harus naik kelas atau tidak naik kelas sistemnya, karena kalau semua itu sudah berjalan, siswa dipastikan punya pengetahuan-pengetahuan yang sesuai dengan levelnya, bahkan sudah tidak penting lagi kita memikirkan apa kita pakai sistem naik kelas atau sistem lulus otomatis. Karena kompetensi sudah dijaga dalam proses.
1: Baik Prof, jadi memang naik kelas atau tinggal kelas ini evaluasi akhir begitu ya Prof ya, bagaimana membangun atmosfer belajar yang bisa mendorong siswa ya untuk bisa berkompetisi begitu ya Prof ya, ini yang menjadi utama proses belajar di sekolah begitu. Benar. Ya Prof ya. Baik, terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di RRI pagi ini. Selamat pagi
0: ya, terima kasih.
1: Ya, Profesor Muhammad Fitri Ramadana, guru besar dari Universitas Negeri Medan. Terima kasih sudah berbincang dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Naik atau tinggal kelas ini adalah evaluasi akhir dalam sistem pendidikan, proses belajar mengajar. Proses belajar itu sendiri yang menjadi penting, bagaimana mendorong atmosfer belajar di sekolah agar siswa memiliki motivasi untuk berkompetisi, dan tentunya ini yang menjadi lebih utama, dan bagaimana juga pemerintah diharapkan bisa meningkatkan, memperhatikan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas dari SDM tenaga pendidik. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kami dan kepada Anda pendengar dan juga pemirsa yang sudah berpartisipasi dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Kebijakan naik kelas tanpa syarat bagi siswa masih relevankah? Saya Widya, terus dengarkan Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan. dan Instagram @RRI Pro1 Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Raden di sini dan juga
1: ada
0: bersama
1: Salsa.
0: Iya. Ya. Salsa gimana Kak pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Raden sehat. Gimana hari?
0: Alhamdulillah juga sehat.
1: Sehat ya. Semangat tentunya
0: semangat.
1: Ya.
0: Udah sarapan enggak Salsa? Udah.
1: Sarapan tadi udah, tapi sarapannya itu kayak jatuhnya makan sahur sih.
0: Makan sahur ya.
1: Iya, kan jam 4 pagi udah sarapan.
0: Oh, jam 4 pagi udah sarapan ya.
1: Iya. Okay. Raden, kita lagi mau ngobrolin suatu topik yang cukup menarik ya. Dan belakangan ini itu lagi diobrolin sama banyak orang gitu ya. Tentang satu makhluk primata yang tentunya hidup di hutan Indonesia.
0: Indonesia.
1: Apalagi kalau bukan
0: orang hutan ya.
1: Betul,
0: pastinya kan.
1: Iya.
0: Ya, dan juga Raden dapat informasi juga nih Kak di salah satu media ini, mana memang di Kalimantan ini memang orang hutan itu masih sekarang itu masih banyak yang belum teralokasi. Jadi masih belum banyak yang bisa diselamatkan.
1: Diselamatkan, iya.
0: Iya, segitu. Jadi kan memang di Kalimantan juga kemarin infonya juga lagi kebakaran lagi kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi kemarin juga di sempat orang utan ini beberapa terkena penyakit ISPA gitu Kak.
1: Oh, jadi ternyata gak manusia aja
0: iya,
1: ya.
0: Iya gak manusia aja kan. Hewan juga terkena saluran pernapasan gitu.
1: Oke, ya memang kalau misalnya kita juga lihat keadaan di sana dari media sosial gitu ya, banyak yang posting gitu, keadaan di sana itu memang cukup memprihatinkan. Terlebih lagi mungkin untuk para hewan yang ada di hutan di gitu hutan. Ya Raden. Karena ngelihat kemarin, ada lihat gak sih yang landak yang dia udah terbakar lah kita bilang
0: ya,
1: gitu
0: ada,
1: ya.
0: Ada.
1: Melihat tubuhnya itu mungkin sudah kaku, bahkan sampai duri di badannya itu kan bisa tajam gitu kan. Iya. Itulah yang menjadi ciri khas dari landak itu. Tapi ternyata karena mungkin saking kan panasnya ada di sana dan dia juga terbakar juga di situ kan, jadi kelihatan kecabut gitu duri-durinya itu kan. Walaupun mungkin kita melihatnya itu hewan gitu ya, tapi sedih juga gitu ngelihatnya ya Raden dengan keadaan yang di sana. Dan yang paling disayangkan adalah memang orang utan ini kan menjadi salah satu hewan yang sangat dilindungi gitu ya. Dan saat ini melihat baru beberapa gitu ya yang direlokasi, yang dibawa untuk dipindahkan
0: tempatnya, iya.
1: Gitu ya. Ini menjadi PR juga mungkin untuk kita bersama gitu ya, agar tetap bisa menjangkau mereka gitu ya. Kalau misalnya memang terlihat ya harus kita selamatkan gitu. Tapi kalau menurut Raden sendiri seperti apa sih gitu ya, kalau misalnya ngelihat-lihat yang beredar di sosial media gitu ya, melihat keadaan ini di sana, menurut Raden gimana sih gitu ya, kalau misalnya kita diibaratkan mungkin kita tinggal di sana melihat mereka yang seperti itu.
0: Iya, jadi kan memang di Kalimantan ini kan luas sekali Kak ya.
1: Iya benar.
0: Hutannya tuh luas, dan juga memang kemarin yang sempat pertama kali kebakaran itu juga sampai sekarang kayak tanahnya itu juga masih panas.
1: Oh, jadi belum benar-benar ini ya.
0: Iya, belum benar-benar
1: reda apa bilangnya?
0: Redup
1: ya? Padam,
0: atau, padam. Belum terpadam kan. Jadi memang kalau Raden menilai kondisi saudara kita juga di sana memang sangat-sangat memprihatinkan Kak.
1: Iya.
0: Jadi di mana memang misal kebakaran hutan ini kan memang penyebabnya bukan hanya di hewan aja, juga
1: benar,
0: di kehidupan
1: setuju.
0: Sehari-hari,
1: benar,
0: kesehatan
1: benar.
0: Kita juga itu kan sangat berefek kan seperti
1: ya.
0: Itu.
1: Ya memang ini jadi salah satu hal yang juga menjadi perhatian untuk semua sektor gitu ya Raden. Tidak hanya mungkin terjadi karena di sana juga katanya nggak hujan-hujan ya kan, panas terus di sana. Mungkin akibat karena cuaca memang ya kan, terjadinya karhut lah. Tapi mungkin kita sebagai manusia karena sudah melihat keadaannya seperti itu, jangan ditambah lagi gitu ya. Keadaan diperburuk di sana dengan mungkin membakar sampah sembarangan, atau mungkin ada yang jahil gitu ya, sengaja menebang atau mungkin membakar hutan demi kepentingannya sendiri gitu ya. Karena seperti yang Raden bilang, ini tidak hanya merugikan hewan saja, tapi kita sebagai manusia juga di sana sepertinya jadinya kehidupan sehari-harinya juga sulit gitu ya. Jarak pandangnya gitu ya, kalau misalnya mau pergi-pergi ketutup sama kabut, terus masalah kesehatan juga gitu ya. Dan tentunya jadinya di sana itu kelihatannya kayak pagi pun tapi kelihatannya apa ya, orange gitu ya, langitnya sangkinkan mungkin ya itu tadi tidak padam-padam
0: tidak apinya padam-padam tadi, kan, ya, apinya kan.
1: Jadi gitu. Mungkin hal-hal seperti ini ya kita sama-sama gitu ya,
0: sama-sama kan? Saling
1: menolong, membantu, menjaga juga tadi ya. Iya. Kalau mungkin melihat ada hewan-hewan seperti itu, ya mungkin kita melihat sejauh mata memandang gitu ya, mungkin bisa disampaikan ke pihak-pihak terkait gitu ya, agar memang si primata ini bisa tetap terus dilestarikan, tidak punah gitu ya. Apalagi sangat disayangkan kalau misalnya punahnya itu karena karhut lah, iya ya kan Raden. Dan juga pastinya kita ya sebisa mungkin yang tidak tinggal di Kalimantan juga mendoakan gitu ya, agar di sana cepat membaik kembali.
0: Cepat
1: gitu
0: membaik,
1: ya.
0: Iya.
1: Oke, dan Luis Salsa sama Raden nih masih akan terus menemani Anda ya pendengar, untuk menyampaikan informasi terkini yang akan kita bahas pagi hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di
0: RRI
1: Pro 1 Medan, kanal informasi
0: dan inspirasi.

Perjalanan Sumpah Pemuda dimulai dari gedung yang terletak di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Lokasi ini menjadi tempat rapat pertama Kongres Pemuda Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1928. Rapat tersebut dipimpin Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito yang kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Muhammad Yamin. Kala itu Muhammad Yamin menjelaskan mengenai 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Dewasa ini, gedung Katolik Jongen Lingenbon difungsikan sebagai sekolah Santa Ursula. Lokasi tepatnya berada di dalam gedung sekolah yang sampai saat ini masih dipertahankan keasliannya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Nugroho Noto Susanto dalam buku Pertempuran Surabaya terbitan 1985 menulis bahwa kontak senjata antara pejuang Surabaya dan tentara sekutu Inggris kali pertama terjadi di sekitaran teater atau bioskop Sampurna dan pabrik rokok Lim Sing Ti.

Pada 10 November 1945, di sekitaran itu ada 100 pejuang yang terdiri dari Pemuda Republik Indonesia dan badan-badan perjuangan lainnya. Dari 100 orang tersebut, ada 20 pemuda bersenjata lengkap yang telah bergabung 2 hari sebelumnya. Usia mereka 17-20 tahun dan umumnya menggunakan seragam tentara Jepang.

Seperti yang ditulis Nugroho Noto Susanto, para pejuang yang gugur di depan Sampurna Teater adalah kelompok pejuang yang kali pertama gugur dalam pertempuran 10 November Surabaya, yang memberi makna penting bagi sejarah kemerdekaan kita.

0: Masih bersama Raden dan tentunya Salsa di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi.
0: Gimana ya. Kak Salsa? Masih semangat?
1: masih semangat ya.
0: Oke. <Okay.
1: laughs> Karena di sini dingin gitu ya. Mm-hmm. Jadi hawa-hawanya mau ngantuk enggak bisa ngantuk. Biasa orang kalau misalnya dingin ngantuk gitu kan. Tapi dikarena kedinginan jadi tetap fresh gitu, masih kerasa kayak kita habis dari kulkas gitu.
0: Dari
1: ya.
0: Kulkas. Dingin gak tuh ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke, kali ini kita ada info apa ini Raden?
0: Jadi Kak Salsa, kemarin mm-hmm. Raden dapat informasi tuh bahwasanya di jalan arah mau ke Carrefour itu ada kan biasa tuh sebelah kiri tuh setiap malam itu ada angkringan.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Kemarin juga ada informasi bahwasanya mau di rehab.
1: Oh iya, di revitalisasi.
0: Iya, di revitalisasi. Mm-hmm. Bahwasannya mau dipindahkan gitu ya.
1: Oh iya.
0: Menurut Kak Salsa gimana nih? Kalau seandainya nanti angkringan yang biasanya tuh di jalan sebelah kiri bakal berpindah tempat. Ini seperti apa?
1: Iya, tadi pagi juga udah ada infonya ya. Di berita pagi kalau katanya di Pasar Petisa, Pajak Petisa, Pajak Petisa lah ya.
0: Kita
1: tahu kalau nanti, nah bukan nanti sih, sekarang itu dalam tahap revitalisasi gitu ya, diperbarui, dicantiin lagi gitu ya. Jadi memang kalau seandainya gitu ya, si ini, si Pajak Petisahnya dipugar lagi, dipugar lagi menjadi tempatnya lebih bagus, sepertinya itu bisa menjadi kawasan yang bagus gitu ya untuk dijadiin pusat UMKM.
0: UMKM gitu ya, satu tempat lokasi yang memang khusus untuk UMKM semua di situ.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ya jualan misalnya gitu kan, mungkin dari kuliner. Atau mungkin Pajak Petisa itu kan bisa kita tahu banyak jual ini ya, jual apa namanya? Baju-baju gitu ya. Perlengkapan ibu-ibu lah biasanya ibu-ibu gitu ya. Untuk di rumah gitu ya. Tapi mostly kalau misalnya ada di sana itu baju sih di lantai satu. Di lantai satu itu banyak satu, baju
0: ya. Lebih ke fashion gitu ya.
1: Iya betul. Di lantai duanya ada juga, kalau gak salah itu banyak tukang jahit juga sih.
0: Tukang jahit
1: di atas itu. Jadi memang kalau sekarang mungkin kita lihat gedungnya itu kan udah lama gitu.
0: Udah lama, ya.
1: Iya. Jadi belum seperti gedung baru lah gitu. Mungkin kalau misalnya udah dibangun lagi
0: mungkin lebih dipercantik lagi.
1: Betul.
0: Jadi itu semangat kan dijualan situ.
1: Jadi salah satu tempat yang kayaknya anak-anak sekarang itu mau nongkrong gitu.
0: Nongkrong di situ.
1: Betul.
0: Iya.
1: Karena kalau misalnya kita lihat juga ya Raden, malam-malam itu kan kalau misalnya di itu Jalan Gatot Subroto juga masih ya, kalau misalnya di arah ke sana itu masih di kawasan Jalan Gatot Subroto, kalau misalnya malam-malam itu kan di pinggir-pinggiran itu kan suka ada angkringan gitu ya kan, rame. Dan kalau misalnya kita pun mengitari si Pajak Petisah itu pun angkringan kalau malam tuh juga ada tuh di situ. Nah jadi mungkin setelah direvitalisasi itu bisa menjadi tempat yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang mungkin mau jualan di sana.
0: Mau jualan di sana.
1: Betul. Iya. Jadi lebih rapi juga,
0: lebih
1: gitu ya.
0: Lebih tertata juga kan.
1: Benar. Iya. Karena permasalahannya kalau misalnya kita di angkringan itu
0: yang di tempat biasanya ya.
1: Iya. Itu kan jalan umum ya Raden.
0: Iya.
1: Jalan biasa. Kadang kan kita kalau misalnya mau ke sana parkirnya juga di samping-samping jalan itu gitu kan. Kadang memang suka macet sih di situ. Karena kan parkirnya ibaratnya sudah makan jalan gitu kan, jalan utama. Jadi kalau misalnya lewat di sana malam, apalagi kalau malam minggu, aduh udah selesai.
0: Betul,
1: lah kita di sana. Betul,
0: rame kali yang meledak ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi kan memang sebenarnya kita sama-sama nyari uang ini kan.
1: Benar.
0: Nah, jadi kan memang ya teman-teman juga bisa melihat bahwasannya ya bisa sedikit tidak ada merugikan gitu kan.
1: Sama-sama menguntungkan.
0: Iya, dan memang nanti kalau memang pemerintah nantinya ada menyediakan tempat, satu tempat misalnya tadi di gedung Petisa tadi, itu mungkin bisa lah teman-teman yang jualan juga dangkringan mempertimbangkan kan tempat tersebut gitu.
1: Karena juga memang sewanya katanya ya Raden itu juga mengikuti apa sih namanya, pendapatan lah para pelaku usaha yang ada di sana. Iya. Jadi nggak dibuat yang semahal-mahalnya gitu. Ya standar mungkin.
0: Standar
1: gitu,
0: masih bisa terjangkau harganya.
1: Bener,
0: ya.
1: Karena itu kalau misalnya pun harga sewa tempat di sana juga mahal, ya itu jadi bahan pertimbangan juga gitu ya kan Raden. Apalagi kita mungkin baru mulai usaha gitu di sana. Kalau misalnya dikasih harga mahal, modalnya pasti tentunya lebih besar lagi, ya. Ya mau mulai-mulai usaha tentunya sulit untuk melakukan usaha di sana. Oh, dan satu lagi Raden, katanya nanti setelah direhab, dibagusin, direvitalisasi lagi, pajak petisa juga nantinya tidak akan menerima pelaku UMKM di luar dari Kota Medan. Bukan di luar dari Kota Medan sih, maksudnya mungkin di Sumatera Utara gitu ya.
0: Berarti memang yang di prioritas yang pertama tuh di Kota Medan dulu ya.
1: Betul
0: wilayahnya ya.
1: Betul sekali. Dan katanya brand-brand besar ya sudah punya nama pun tidak diutamakan untuk ada di sana.
0: Iya, memang untuk usaha-usaha memang dari proses dari awal dulu nih sih. UMKM tadi kan UMKM kecil,
1: betul,
0: contoh gitu.
1: Jadi berarti semua orang dapat kesempatan nih yang di sana ya. Mau usahanya masih kecil-kecilan tadi kayak kata Raden, bisa mulai usaha di sana gitu ya.
0: Jadi memang kan nanti bisa nih teman-teman yang UMKM nantinya kan memang boleh cari-cari info lagi gimana nih pemerintah memberikan informasi terkait tempat tadi ya.
1: Iya betul.
0: Iya, seperti itu.
1: Kita tunggu saja kabar baiknya ya Raden.
0: Iya.
1: Nanti Salsa dan Raden kalau misalnya itu sudah jadi, nanti kita lihat-lihat ke sana ya.
0: Iya.
1: Seperti tapi, apa?
0: Tapi sebelumnya Kak Salsa juga sering nongkrong kayaknya ya.
1: Di
0: angkringan
1: di angkringan itu ya. Pernah sih sekali gitu. Tapi karena memang itu rame gitu ya dan sedikit was-was juga.
0: Iya. Karena parkir ya pasti.
1: Iya benar. Kendaraan di sana kan kita rame gitu kan. Takutnya enggak kelihatan gitu kan. Jadi kita memilih untuk ya kalau misalnya tetap sih jajan ke sana cuman mungkin melihat situasi dan kondisinya juga. Karena kan kalau misalnya sudah terlalu ramai kan tidak kondusif lagi gitu ya Raden.
0: Dan tingkat keamanan juga lebih tinggi enggak sih Kak kalau kita tempatnya itu di tempat yang sudah disediakan tadi.
1: Pas
0: di gedung BTS tadi kan?
1: Karena kan berarti sudah disediakan semua. Kalau ada pedagangnya pasti sudah dipikirkan seperti apa nanti tempat parkirnya, seperti apa nanti layout dari tempat-tempat UMKM-nya di mana-mana saja gitu. Ya, Raden.
0: Karena kan kalau kita di pinggir jalan kesannya kayak kita juga yang duduk dan nongkrong itu jadi was-was gak sih Kak?
1: Bener.
0: Karena motor roda 4,
1: ya,
0: roda 2
1: gitu ya.
0: Lalu lalang lewat depan kita, sedikit berisik juga kan.
1: Betul.
0: Karena kan anak Gen Z sekarang kan pengennya tuh yang nyaman, yang
1: bener, cozy
0: deep,
1: katanya
0: cozy,
1: ya.
0: Gitu-gitu kan.
1: Oke, okay. Nanti kita tunggu ya. Katanya akan rampung sebelum Ramadan tahun depan.
0: Oh Ramadan ya.
1: Iya.
0: Sebentar lagi dong.
1: Sebentar lagi makanya
0: lagi.
1: Kita tunggu ya.
0: Oke, berarti siap aja nih ya UMKM yang ada di Kota Medan. Persiapkan juga semuanya, mulai dari produk-produknya juga dipersiapkan. Mana tahu nanti ada kesempatan memang bisa berada di tempat
1: betul
0: yang sudah disediakan.
1: Sudah disediakan pemerintah, jangan kita sia-siakan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke, benar. Raden dan Salsa juga pasti akan menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Masih bersama tetap di 94,3 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna

0: yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit. Kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri, tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi. Dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang hitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan kepada bayinya, ya. Tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah, ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat, ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya. Dalam pengobatan tradisional, kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar, ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan, ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti ya, dengan tempat tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya, tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: 104,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya, Raden dan juga Salsa menemani Anda pada pukul 9:05 dan bakal juga nanti kami Raden masih tetap di sini, Salsa.
1: Yes, ya. Betul.
0: Dan juga nanti kita setelah ini ada juga dari Kak Fika.
1: Akan ada Fika yang ya, akan menemani. Iya, okay. Sekaligus juga Salsa pamit undur diri ya, pendengar dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia menemani mulai dari pukul 5 tadi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Besok kita berjumpa. Oh tidak, besok hari Kamis.
0: Hari Kamis ya.
1: Hari Kamis berjumpa lagi dengan Salsa di Medan sore ini. Tapi nantinya Anda akan ditemani tadi oleh Fika dan juga Raden hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia.
0: 15 waktu Indonesia bagian barat.
1: Oke. Okay. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Vika kembali menyapa Anda di Medan siang ini di hari Selasa 13 Oktober 2026 ya, di jam 10 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ini kayaknya kalau udah Vika ingat-ingat ya, sudah lama sekali Vika tidak menyapa Anda semuanya ya. Akhirnya Vika kembali menyapa Anda di hari ini. Kabarnya gimana? Sehat ya? Vika doain semoga semua urusannya lancar jaya, gak ada halangan apapun. Pokoknya nih hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Vika akan menemani Anda semua. Jadi pastikan mendengar Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kunto Aji dengan berani. Kalau bicara berani, ya kita memang tuh harus berani. Satu, Pika ingat sekali ini pesan dari ayahanda Pika nih ya. Kalau dulu tuh selalu bilang harus berani. Pokoknya jadi orang tuh harus berani. Nah dari situlah Pika selalu hidup seperti Larry ya. Berani dia selalu. Eh ada Raden di sini.
1: Halo.
0: Udah lama loh kita. Bahkan kita yang satu kantor aja udah lama nggak ketemu. Bener ya?
1: Udah lama nggak ketemu.
0: Awal ketemu itu lagi semalam ya. Semalam. Karena badminton.
1: Karena kita main badminton.
0: Bener, sampai gemetar tangannya. Iya. Tapi aku di akhirnya itu kayak aduh, kentang. Karena waktunya habis. Iya. Gitu dia. Tapi Raden kita guys, ini kan di Medan kita ya. Kita geser dulu ke Makassar ya. Ini kalau ngomong-ngomong di Makassar pendengar ya, ini kita bicara tentang Kemenak Makassar dorong madrasah hijau lewat barisan Sipakainye. Ya, ini kita lansir seperti biasa dari website resmi kita rri.co.id. Jadi Kementerian Agama Kota Makassar nih Raden mendorong seluruh madrasah untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan melalui implementasi barisan Sipakainye ya, atau bersih, asri, rindang, indah, sehat, aman dan nyaman. Nah, itu dia. Jadi sosialisasi program ini ya berlangsung di kantor Kemenak Kota Makassar pada Senin kemarin. Ini diarahkan juga untuk membangun lingkungan pendidikan yang sehat dan nyaman melalui kebiasaan menjaga kebersihan serta penghijauan begitu. Tapi kalau ngomong-ngomong penghijauan ya katanya ya, aku tuh berharap kan ini lagi banyak perubahan jalan ya.
1: Revitalisasi ya.
0: Bener. Jadi aku tuh berharapnya pohon-pohon yang dikorbankan akan ada gantinya karena menghirup udara yang bersih ya, seperti dan menikmati segala hal-hal yang hijau itu kan hak kita juga. Itu dia. Jadi kalau katanya kayaknya kalau ngelihat aspal terus agak gimana gitu ya. Kalau bisa penghijauannya lebih banyak lagi di kota.
1: Lebih banyak lagi.
0: Itu dia.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh,
2: rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan.

0: Mendengar masih bersama Rafika Putri dan juga ada Raden di sini. Dan selanjutnya nih Raden ya, ada dari Rahdiansyah dan Firdila. Ini terpilih pimpin Kahmi dan Forhati Tanjung Balai ya. Ini beliau ini terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Daerah Korps Alumni HMI Kota Tanjung Balai periode 2026 sampai 2031. Ih, lama itu ya. Itu pas-pasan harus ganti plat motor nanti.
1: Jangkanya panjang ya.
0: 31 soalnya. Iya. Itu periodenya sama juga ya mereka berdua. Jadi kedua ketua ini terpilih tersebut merupakan hasil musyawarah daerah dan juga kegiatannya berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai. Itu dia tadi, selamat pastinya mengemban tugas ya, yang amanah pastinya juga ya. Oke, masih banyak informasi lainnya. Raden, sudah ada yang ingin Raden sampaikan gak kira-kira?
1: Ada,
0: apa tuh?
1: Jadi tentunya banjir melanda 3 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara akibat hujan dengan intensitas tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir yang menangani sejumlah pemukiman dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 60 cm. Operator Pusdaplops BPBD Kota Medan, Ibnu, juga mengatakan

0: bahwa wilayah terdampak ini meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dan banjir ini juga mencakup Kelurahan Kuala Bakala, Beringin, Aur, dan Seimati. Ibnu juga menjelaskan bahwa warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personil tim reaksi cepat atau TRC dari BPBD Kota Medan. Nah, makanya dari itu BPBD menghimbau masyarakat agar tetap siaga dan waspada terhadap kemungkinan kenaikan debit air secara tiba-tiba, terutama di kawasan yang rawan terdapat banjir.
1: Memang belakangan ini hujan lebat ya. Terus juga kita lihat kemarin di sosial mediaku ya, itu di daerah kanal ya katanya itu airnya juga udah semakin tinggi gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada banjir-banjir lagi. Itu dia.

waspada DBD di musim hujan. Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi di mana cuaca ekstrim dan gelombang tinggi dirasakan menghambat aktivitas nelayan tradisional di sejumlah daerah. Meski berisiko tinggi, sebagian nelayan tetap melaut karena harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biro Khusus Dalam Negeri DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Hendra Wirguna mengatakan kondisi cuaca berbeda di setiap daerah. Laporan yang diterimanya menyebut angin kencang dan gelombang tinggi yang terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Medan ini. Dan beliau juga tetap memberikan himbauan bahwasannya nelayan tetap menghadapi kerugian ketika cuaca memburuk setelah mereka berangkat melaut. Yang itu di mana bahan bakar yang sudah terpakai menjadi biaya yang harus ditanggung meski mereka gagal menangkap ikan gitu. Dan pendengar juga bisa melihat informasi selengkapnya di website kami di rri.co.id.

Dan mendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Hari Ramik Olahraga siang hari ini kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mavuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turut minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 baru sepakan keras Finn Botman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mavuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matthias Jossi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: hari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat, serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut, dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkir

0: menempati peringkat 3 dunia. Berz mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berz menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya. Dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
0: Pada babak 16 besar, Berz akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
2: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Berks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8, Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di sangat impresif di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8, Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan. Dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya.

0: 2 meter. Sedangkan kemarin masih 1,8. Jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya. Termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agus

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rafika Putri, pendengar, dan ini sudah di jam 11.35 waktu Indonesia bagian Barat. Di Medan siang ini, info pertama Fika mau menyampaikan azan zuhur itu berkumandang di jam 12.15 waktu Indonesia bagian Barat. Masih panjang kebersamaan kita, dan nanti Fika akan kembali untuk kita ngobrolin soal makanan, minuman di

0: yang hari ini ya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi.

Ada Nav dengan akhirnya aku menemukanmu dan mendengar di jam 11:45 waktu Indonesia bagian Barat. Nih mungkin ya, kalau Pika sendiri belum pernah ngerasain ya, tapi mungkin sebagian dari Anda udah pernah. Ini kita ngobrolin tentang belalang, tapi ini belalang goreng. Ini dari Gunung Kidul dan katanya rasanya ini mirip-mirip sama ayam goreng. Apakah benar? Jadi kalau belalang atau dalam bahasa Jawanya itu dikenal sebagai walang. Dan pendengar, ini adalah jenis serangga yang bersayap ini dan pastinya diidentikan sebagai hama tanaman pertanian ya. Tapi ini di Kabupaten Gunung Kidul, populasinya belalang ini melimpah, justru diolah menjadi sajian kuliner khas yang pasti diminati masyarakat maupun wisatawan gitu. Jadi salah satu olahan yang paling populer adalah belalang goreng. Dan kuliner ini umumnya menggunakan bahan dasar belalang kayu atau belalang jati yang dimasak dengan bumbu rempah sederhana. Dan belalang goreng ini punya katanya cita rasanya gurih, teksturnya renyah, dan ini sering sekali dibandingkan dengan renyahnya kulit udang goreng juga. Jadi masyarakat di sana terbiasa memakan makanan ini sebagai lauk pendamping dengan nasi hangat atau mungkin sekedar dijadikan cemilan. Ini kalau di Jawa ya, tapi kalau kita geser ke luar negerinya itu ke Thailand, lebih banyak lagi serangga-serangga yang bisa dimakan. Ada yang pernah coba? Kalau Vika sih kayaknya enggak dulu ya.

0: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dan pendengar dari Marcel dengan firasat. Kalau kata orangnya, kalau firasat yang udah katanya, kalau udah katanya firasat ikutin aja, sudah pasti benar. Setuju gak Raden?
1: Setuju lah Kak Pika. Karena kan kalau firasat itu lebih kayak kita bukan mendahului untuk akan hal apa yang terjadi, tapi kan memang itu adalah bagian dari intuisi.
0: Benar gitu. Jadi kalau misalnya dalam diri kita tuh sudah bilang misalnya nih kan, jangan, ada aja nanti yang terjadi. Itu dia. Raden katanya ada informasi seputaran rempah.
1: Iya.
0: Apa?
1: Jadi ada. Jadi kan biasa kalau masak itu apa sih rempah apa sih yang memang tidak terlupakan dan memang harus tidak. Iya lupa kan, biasa kan kalau rempah kan banyak.
0: Banyak bener.
1: Nah di sini ada tuh masakan tak lengkap tanpa ketumbar.
0: Oh,
1: nah,
0: kenapa?
1: Jadi rempah tradisional yang mampu menghadirkan aroma hangat ini, rasa lembut juga dan karakter khas dalam berbagai hidangan. Juga ketumbar yang digiling ini atau ditumbuk sering menjadi fondasi bumbu dasar, mulai dari masakan berkuah, tumisan hingga olahan daging dan ikan. Kehadirannya membuat masakan terasa lebih matang karena aroma rempahnya menyatu dengan bahan utama tanpa menutupi rasa asli dari makanannya. Gitu. Dan ketumbar ini juga berasal dari tanaman Coriandrum sativum, yaitu berasal dari keluarga seledri atau apiaceae yang daunnya mudanya dikenal luas sebagai silantro atau ketumbar daun. Jadi gitu. Nah kalau Kak Pika sendiri nih,
0: apa
1: ketumbar
0: tau?
1: Ini biasa Kak Pika sukanya pakai masaknya dipakai apa gitu?
0: Oh, karena aku pribadi bukan tipe orang yang terlalu menyukai makanan dengan rempah-rempah kuat ya. Biasa kan kayak rendang suka misalnya, tapi kan kayak terlalu banyak bumbu, mungkin hanya makan sekedarnya gitu ya. Tapi kalau ngomongin ketumbar, aku tuh paling seneng misalnya kita tuh goreng, ini dipakai goreng ya, ikan, ayam,
1: tempe, ya?
0: Tempe, oh, jadi iya, aku tuh cuma pakai bumbu kayak
1: tepung,
0: tepung kadang nggak terlalu, misalnya lagi nggak ada nih kan, lagi nggak ada, aku cuma pakai dia garam, ketumbar itu ditaburi gitu aja, dan itu lebih, maksudnya rasanya lebih ringan,
1: lebih gurih ya,
0: lebih gurih gitu.
1: Sama
0: dia
1: satu
0: tadi.
1: Kalau bisa, kalian ada tips nih, tambahin bawang putih halus,
0: oh,
1: biar
0: itu
1: dia makin gurih lagi.
0: Bener, apalagi kalau ditaruh di ayam goreng.
1: Iya,
0: Jadi nah itu makanan-makanan yang maksudnya gak terlalu banyak bumbu dan dia tuh lebih sederhana rasanya. Jadi saya lebih suka itu dia tadi. Ya udah deh kalau gitu. Nanti pasti ada informasi kan Raden ya.
1: Ada dong.
0: Dan jadi pendengar pastikan Anda terus bersama kami. Kali ini ada Joji dengan Glimpse of Us.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Dengan mudah saja ya. Memang untuk sebagian orang kadang untuk memudahkan rasa sakit hati untuk orang lain tuh ya mudah aja gitu. Tapi ya itu tadi, andai saja katanya lukamu seperti lukaku. Dan pendengar, ini kita masih ngobrolin seputaran makanan. Kalau di Asia Tenggara sendiri ya, roti canai ini udah pada kenal ya, dan pasti sering sekali kita menikmatinya. Jadi dengan karakteristik roti pipih ini berlapis yang terbuat dari adonan tanpa ragi, digoreng sebentar ini di apa ya kita bilangnya ya, di wajan pas sudah pasti yang datar. Namun nih, kalau kita telusuri jejak historisnya, ternyata hidangan favorit banyak orang ini ada akar tradisinya yang panjang. Ya, kita lansir juga dari rri.co.id. Di India sendiri, roti canai itu dikenal dengan nama roti paratha atau parota. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan ya. Dari nama roti canai sendiri, canai ini berasal dari kota Chennai di India Selatan ini, dan juga dahulu bernamanya Madras. Oh, kalau Madras di sini ada ya, Kampung Madras. Tahu Kampung Madras?
1: Kampung,
0: iya benar, Kampung ya kan? Madras itu kan dulu sudah berganti nama kan, kalau dulu Kampung Keling orang bilangnya ya, dan sekarang jadi Kampung Madras, gitu dia. Jadi tempat asal para pekerja migran yang membawa dan pasti memperkenalkan resep roti canai ini saat bermigrasi ke kawasan Asia Tenggara. Dan nama paratha ini merupakan gabungan dari dua kata bahasa nih, Raden ya. Ada Sanskertanya dan Hindi, itu parat yang berarti berlapis dan atta yang berarti tepung terigu utuh gitu. Jadi sesuai sama namanya, paratha adalah roti pipih tanpa ragi yang dibuat berlipat-lipat lalu dipanggang di atas wajan yang datar gitu. Dan pastinya sedikit aja menggunakan minyak samin, itu dia ya. Kalau Raden ada rencana siang nanti makan roti canai?
1: Kayaknya nanti malam pasnya, Kak. Iya kan? Malam itu pas pakai kuah karinya.
0: Oh iya.
1: Atau enggak pakai gula aja sih.
0: Oh benar, aku lebih suka yang kalau dia pakai gula aja.
1: Gula ya.
0: Benar.
1: Kering, manis, gurih juga.
0: Pergi nanti malam kita ya makan roti canai ya.
1: Ke warkop kita.
0: Iya, ke warkop-warkop itu kita ya. Soalnya kalau Medan kemana sekarang semuanya kan diisi sama warkop. Jadi kita nongkrongnya kemana sekarang? Warkop.
1: Warkop.
0: Nah, itu dia tadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan mendengar di jam 12.15 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik bom bensin. Elsa Monica. Bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview. Interview kerja, terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu udah pasti kan belum tahu. Apalagi anak perempuan kan gak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu, ngasih tahu ini gini ya, setelahnya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ pokoknya.

0: Tapi kalau misalnya keluar yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas nggak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih. Kalau misalnya ikhlas, alhamdulillahnya nggak ada masalah ya, nggak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, nggak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus nggak ada problem, nggak ada, pasti nggak akan minus sih, itu aja. Keluhan, pokoknya kan kalau jadi perut ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, terus lagi, pokoknya selagi kerjanya baik-baik aja, senyum, ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerja sama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga nggak ada pilih-pilih kan, itu aja.
1: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
0: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan APAR itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada operator baru kan kita ngasih tahu cara penggunaan APAR itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih Pak. Keselamatan kerja, melakukan menggunakan sepatu safety, bekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur, itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma APAR ya. APAR kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya, itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
1: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
0: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan, nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun, itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Udah pasti, alhamdulillahnya insya Allah keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja, dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih, alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan, bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau, bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau, itu sih.
1: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
0: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen.

0: konsumen yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
1: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran perjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Polda Sumut mengamankan 37 orang dalam operasi grebek sarang narkoba di Desa Percot, Kabupaten Deli Serdang. Bupati Humbang Hasundutan meninjau pembukaan jalan usaha tani untuk mempermudah akses pertanian masyarakat. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Raffi Kapur. Mengawali berita pertama, Polda Sumatera Utara mengamankan 37 orang dalam operasi grebek sarang narkoba di Desa Percot, Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 27 orang dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urin, dan sementara dua lainnya diduga terlibat peredaran narkoba. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
2: Operasi grebek sarang narkoba atau GSN digelar Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama tim gabungan pada Minggu sore kemarin. Penggerebekan berlangsung di kawasan bantaran sungai Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Operasi melibatkan BNN Provinsi Sumatera Utara, Polrestabes Medan, TNI, pemerintah daerah, dan Satpol PP. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andi Arisandi menjelaskan, dari 37 orang yang diamankan, 27 orang positif menggunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan urin. Sementara itu, dua orang diduga berperan sebagai pengedar. Selain sabu seberat 100 gram, petugas menyita 5 mesin judi dingdong dan 3 kantong berisi koin permainan tersebut.
3: Yang kami amankan ada narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram, kemudian ada 3 buah kantongan berisi koin dingdong, mesin judi dingdong 5 unit, ada uang tunai sebanyak 1.635.000, anak nisab bol sebanyak 52 buah, ada kacang pilek 100, ada mancis 25 buah, ada sajam jenis celurit 1 buah dan 3 buah pisau. Ada kami amankan juga 19 alat komunikasi, 1 unit tablet, 3 unit timbangan digital.
2: Kepala Desa Percut, Ashari Shah, menyampaikan apresiasinya atas operasi GSN tersebut. Ia mengatakan penggerebekan narkoba di desanya sudah beberapa kali dilakukan oleh aparat, tetapi aktivitas serupa kembali muncul.
4: Di sini saya selaku pemerintahan Desa Percut yang pertama mengucapkan terima kasih kepada tim yang setelah melaksanakan kegiatan grebek kampung narkoba. Karena ini juga adalah kemauan daripada masyarakat. Jadi harapan kita ke depan ini tidak hanya sebatas setahun sekali, bahwasanya terus menerus akan dilaksanakan grebek narkoba ini. Ini hal yang luar biasa. Jadi untuk yang lain mungkin dengar, segera hentikan tindakan kalian menjual yang namanya barang-barang narkoba.
2: Sebanyak 27 orang yang positif menggunakan narkoba akan ditindaklanjuti melalui rehabilitasi, sementara 2 orang yang diduga sebagai pengedar akan diproses sesuai ketentuan hukum. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional Sibolga dan Tapanuli Tengah mengalami kenaikan. Berikut laporan Denny Siahaan.
5: Sejumlah pedagang sayur mayur di pasar tradisional dan pasar Sibolga Nauli mengaku kalau harga sejenis sayuran mengalami kenaikan. Di pasar Sibolga Nauli misalnya, sayuran jenis brokoli mengalami kenaikan harga, kemudian cabai, tomat, serta sayur buncis. Emar Bun, seorang pedagang sayur mayur di pasar Sibolga Nauli, di sela-sela melayani pembeli kepada RRI mengatakan kenaikan harga tersebut tidak terlalu tinggi, hanya berkisar di antara Rp200 hingga Rp1.000 dalam per kilonya. Marbun juga mengatakan kenaikan harga sejumlah jenis sayuran itu dipicu buruknya kondisi cuaca di Sumatera Utara pada akhir-akhir ini.
6: Harga pokok pada hari ini ada sedikit naikkan lah. Harga cabai, tomat, brokoli, buncis, cuacanya bagus. Daerah Sumatera Utara ini kadang hujan, kadang enggak ya.
5: Selain mengakui naiknya harga jenis sayuran, Marbun juga mengatakan animo warga untuk membeli turut berkurang. Dan hal ini, kata Marbun, menjadi penyebab utama berkurangnya hasil penjualan pedagang sayur. Deni Sihaan melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menargetkan Dispora Sumut menjadi BLUD pada 2028 agar mampu mengelola aset secara mandiri tanpa bergantung pada APBD. Berikut laporan Siti Salsah.
7: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menargetkan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara Dispora Sumut untuk bangkit menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD tanpa suntikan dana dari APBD di tahun 2028. Hal itu ia katakan dalam pembukaan Kongres Luar Biasa Pemilihan Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Sumatera Utara periode 2026-2030 pada Senin 12 Oktober 2026. Bobby mengatakan, sebelum Dispora resmi menjadi BLUD, dinas tersebut akan diberikan aset terpisah senilai 3,2 triliun rupiah untuk dikelola. Ia berharap agar Dispora menjadi industri yang tidak hanya berfokus pada ekosistem pemain, namun juga pada aspek ekonomi.
8: Tapi secara perjalanan organisasi, kami ingin menjadikannya namanya Dinas Industri Olahraga. Jadi dia berputar, mulai dari organisasinya harus bisa layaknya seperti industri olahraga. Dia harus mengerti ekosistem pemain, tadi pelatih dan segala macam, sampai dengan menjadikan dia menjadi ekosistem ekonomi sehingga dia bisa menghasilkan.
7: Kepala Dispora Sumut Muhammad Mahfullah Pratama Daulay mengungkapkan dinas tersebut merupakan yang pertama di Indonesia yang menjadi BLUD. Selain itu, Mahfullah mengatakan gubernur memberikan mandat kepada pihaknya untuk menyusun rencana bisnis di kawasan sport center.
9: Tentunya kita harus matang menyusun rencana bisnis yang akan dijalankan. 2027 itu kita akan diberikan peluang untuk membangun apa yang menjadi bisnis kedepannya, sehingga diharapkan 2028 kita sudah mandiri.
7: Lebih lanjut, Mahfullah mengatakan pembentukan Dispora menjadi BLUD akan dimulai pada minggu kedua bulan November 2026. Ia juga berharap anggaran BLUD ini dapat memberikan dukungan melalui hibah kepada KONI dan berbagai cabang olahraga. Siti Salha melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Gunung Sitoli memperkuat keterbukaan informasi mengenai distribusi gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Berikut laporan Ida Rahmi, Telung Benua.
10: Pemerintah Kota Gunung Sitoli terus berupaya memberikan transparansi informasi terkait penyaluran gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Melalui akun resmi Facebook Pemerintah Kota Gunung Sitoli, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Gunung Sitoli, Siti Karyahalawa, menyampaikan pihaknya setiap hari menyiarkan informasi ke pangkalan-pangkalan mana saja gas LPG disalurkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti lokasi pangkalan yang menerima pasokan gas pada hari tersebut. Pemko Gunung Sitoli mencatat terdapat sekitar 254 pangkalan yang tersebar di wilayah Kota Gunung Sitoli. Sementara untuk pendistribusian, hanya terdapat 3 agen resmi. Ketiga agen tersebut hanya mampu mendistribusikan gas LPG 3 kg ke sekitar 40 pangkalan dalam satu hari, sehingga sistem penyaluran dilakukan secara bergantian setiap harinya ke pangkalan-pangkalan yang ada.
11: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Facebook Pemerintah Kota setiap hari kita menyiarkan ke pangkalan-pangkalan mana disalurkan gas setiap hari, supaya masyarakat mengetahui pangkalan mana yang menerima gas.
10: Jumlah tabung yang diterima setiap pangkalan pun bervariasi. Ada yang menerima 100 tabung dan ada yang menerima 80 tabung. Tergantung permintaan yang diajukan pangkalan berdasarkan logbook yang memuat nama-nama penerima manfaat. Terkait hal tersebut, pemilik pangkalan Mawar Gas, Suryani Zebua, membenarkan penyaluran di pangkalan berjalan lancar. Ia menambahkan pasokan gas untuk pangkalannya rutin masuk setiap hari Senin.
12: Informasi dari Mawar Gas, alhamdulillah penyaluran gas dari pangkalan ke ejen lancar ya setiap minggu. Kami rutin menerima 100 tabung. Kita masuk setiap hari Senin. Jadi dalam satu bulan 400 tabung. Itu kuota yang kami terima.
10: Dengan sistem penyaluran bergilir dan transparansi informasi dari pemerintah, diharapkan distribusi LPG 3 kg dapat merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan memperkuat kompetensi guru pendampingan dan sarana pendidikan untuk meningkatkan literasi dan numerisasi siswa madrasah. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
13: Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan angka literasi dan numerasi di seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah naungan lembaga tersebut, khususnya madrasah. Upaya yang dilakukan diantaranya memberikan kesempatan pelatihan kepada guru, membentuk kelompok belajar hingga terus menginventaris kebutuhan tenaga guru dan sarana pendukung di madrasah. Akan tetapi upaya tersebut diakui belum maksimal karena disebabkan beberapa faktor. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan Fadlin Gea, selain keterbatasan anggaran, tantangan lainnya yang harus dihadapi adalah kecenderungan penggunaan gadget di kalangan anak-anak di masa sekarang ini. Selain itu juga disebabkan kesenjangan kualitas pembelajaran antara satuan pendidikan yang dipengaruhi ketersediaan sarana-prasarana.
14: Misalnya dari min 1 dengan min 2 misalnya tentu ada kesenjangan ya. Kualitas itu yang dipengaruhi baik dari sarana-prasarananya maupun juga dari SDM-nya.
13: Fadlin Gea menambahkan kondisi geografis Kabupaten Nia Selatan, utamanya di wilayah kepulauan, juga menjadi faktor lainnya penyebab masih rendahnya angka literasi dan numerasi siswa madrasah. Begitu juga dengan keterbatasan SDM yang tidak hanya soal jumlah, namun termasuk latar belakang pendidikan guru, serta kompetensi tenaga kependidikan yang belum mengisi jabatan tertentu seperti kepala sekolah dan pengawas sekolah. Untuk itu, sesuai dengan rencana kerja 2025-2030, Kemenak Nia Selatan melakukan pemetaan, penguatan kompetensi, pendampingan berkelanjutan, evaluasi dampak, dan penguatan kepemimpinan sebagai strategi untuk meningkatkan angka literasi dan numerasi. Ia mengemukakan peningkatan angka literasi dan numerasi menjadi prioritas agar lebih baik dibanding tahun 2025 yang masih berada di bawah 50%. Oleh karena itu, ia berharap pihaknya dapat menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan dalam hal pelatihan guru sebagai upaya memaksimalkan upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Ana Verlisulu melaporkan.
0: Bupati Humbang Hasundutan Olowana Babat meninjau pembukaan jalan usaha tani di Desa Tarabintang untuk mendukung akses dan aktivitas pertanian masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
15: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mendorong pembangunan jalan pedesaan untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk di sektor pertanian. Hal itu disampaikan Bupati Humbang Hasundutan Olowana Pinababan saat meninjau pembukaan jalan usaha tani di Dusun Lai Kapur, Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang kemarin. Pembukaan jalan usaha tani tersebut diharapkan dapat mendukung akses masyarakat menuju kawasan pertanian. Keberadaan jalan usaha tani dapat membantu petani mengangkut sarana produksi maupun hasil panen, sehingga aktivitas pertanian berpotensi berjalan lebih mudah.
16: Kami telah membuka jalan usaha tani kurang lebih 6 km dan akan berkelanjutan ke depannya. Kiranya masyarakat di sini bersama Dusun Lai Kapur bisa menjadi sejahtera dan bisa membuka ladang atau perkebunan.
15: Pembangunan jalan usaha tani merupakan salah satu yang berperan dalam mendukung konektivitas kawasan pertanian dengan pemukiman maupun akses transportasi lainnya. Dengan akses yang memadai, petani diharapkan dapat lebih mudah menjangkau lahan dan mendistribusikan hasil pertanian. James melaporkan.
0: Masyarakat mengapresiasi kehadiran Deputi Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi Basarnas di Kepulauan Nias saat meninjau kesiapan operasi SAR. Berikut laporan Munieli Hareva.
17: Sekaligus mengecek juga kesiapan KN Sanakula.
18: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Basarnas Marsikal Muda TNI Dr. Widiargo Iko Putra SEMM melakukan kunjungan kerja ke kantor SAR Nias untuk memastikan kesiapsiagaan operasi SAR dalam menghadapi potensi bencana dan musibah di wilayah Kepulauan Nias. Dalam kunjungan kerja selama dua hari itu, Deputi Sarpras melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan, kesiapan peralatan personil hingga armada SAR. Kepala Kantor SAR Nias melalui Humas Asani Mubaruhu mengatakan, salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah pemeriksaan kesiapan KN SAR Nakula yang berukuran 40 meter. Pemeriksaan dilakukan secara detail mulai dari personil, anjungan kapal hingga kondisi mesin. KN SAR Nakula ini masih disandarkan di Sibolga, namun karena kunjungan Deputi Sarpras, kapal tersebut disandarkan di Pelabuhan Teluk Dalam Kabupatennya Selatan.
17: Kedatangan Pak Marskal Muda TNI ya, sekalian kunjungan kerja di kantor SAR Nias, wilayah kantor SAR Nias. Yang pertama itu dia berkunjung di kantor dan mengecek semua perlengkapan, kesiapan peralatan, baik di personil maupun armada-armada yang tersedia di kantor SAR. Memastikan kesiapan operasi SAR saat ada bencana ataupun musibah yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi pada kesempatan juga kemarin beliau mengecek armada Basarnas saat ini adalah KN SAR Nakula, kapal berukuran 40 meter. Dia berkunjung ke situ sekaligus mengecek juga kesiapan KN SAR Nakula.
18: Sementara itu, mewakili warga Kepulauan Nias, Eling Karihulu menyampaikan apresiasi atas kunjungan Deputi Sarpras Basarnas ke Kepulauan Nias untuk mengecek peralatan yang ada. Menurutnya, masyarakat di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias sangat merasakan dampak positif kehadiran kantor SAR Nias yang sangat membantu saat terjadi musibah dan bencana.
17: Mewakili masyarakat menanggapi kunjungan Deputi kemarin ke Pulau Nias, selama ini kami menilai keberadaan instansi Basarnas di Pulau Nias sudah sangat membantu dan sangat dirasakan dampak baiknya oleh masyarakat di 4 kabupaten 1 kota di Kepulauan Nias.
18: Ia berharap ke depan fasilitas, perlengkapan serta SDM Basarnas Nias dapat lebih ditingkatkan, termasuk penambahan pos-pos SAR di wilayah Kepulauan Nias mengingat tingginya potensi kerawanan bencana di jalur patahan gempa. Dari Gunung Stoli, reporter Munyali Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Rian Mursatu, dimanapun Anda berada di Medan siang ini, Vika kembali menyapa Anda. Dan di hari Selasa ini di jam 13.24 menit waktu Indonesia bagian Barat, tapi sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan mendengar saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.
1: Karya banggakan Indonesia.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, nah. Yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: Ketemu
1: Indonesia.
0: Lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: banyak
0: ya.
1: Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah. Halo.
2: How are you guys?
1: I'm good, we're good, I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yeah, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu
0: benar.
1: Mendominasi. Yeah. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers atau pun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan.
1: Oh, okay.
2: Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Yayasan Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge, kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: itu? Oh, advokasinya. Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengolahan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta kan di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL, itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
1: Oke.
3: Okay. Ya, ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
3: Iya, betul. Iya,
1: cocok.
3: Tapi ini nggak sih apa namanya agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya aku pendidikan teknik nih lingkungan karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi dokter ya nggak sih atau perhotelan misalnya gitu ya
1: atau dunia entertainment mungkin
3: ini anak teknik nih
2: iya jadi memang ada pros and cons-nya ya kak justru pasti jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, queenly behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
1: Oke. Yeah.
3: Kalau jalaninnya seneng makanya aman-aman aja
1: aman
3: ya
1: aja. Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana, Do? Selamat siang, Bung. Halo.
3: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
3: Kita mau naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
3: Halo, Bu Farida.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Farida, ada Putri Indonesia.
4: Iya. Putri ya, sama Dedek
3: Firdaus. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
4: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
2: Siang, Cika
4: Biata.
1: Iya, Cika Biata.
3: Iya. Silakan.
4: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara sempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang. Ya. Senang saya.
2: Ini Farida juga.
4: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
3: Iya, betul, Indonesia dari Jakarta.
4: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia ya, tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis Okay. 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Mbak Cika, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
3: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
3: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
3: Bung Benijo, selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
3: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
5: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore. Kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
3: Ya, yeah, silakan. Oke deh,
5: pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
5: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
3: Oke, terima kasih.
5: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
3: Tiga aja ya,
1: seperti kata Pak Produser.
5: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Cik Do Tigo.
3: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
6: Selamat siang.
1: Iya.
3: Iya, silakan.
1: Siang.
6: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
3: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
6: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
3: Iya.
6: Yang pertama apa? Saya senang kakak ini angkat temanya tentang
3: lingkungan,
6: pengolahan sampah.
1: Iya,
6: sampah tadi. Terus bisa dijadikan sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber
6: kak
1: mau itu?
3: Oke.
1: Nanti dijawab ya, Angkel.
6: Iya.
1: Ada terus, lagi?
6: Terus kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
3: Oke.
1: Kelanjutannya.
3: Kelanjutannya seperti apa?
6: Boleh salam-salam Bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
6: Oke, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Suruh Yudila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
6: Buatnya Bang Bingijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
3: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Satu
1: Wah,
3: lagi ya.
1: Rame sekali ini. Karena ada Putri Indonesia.
3: Cantik-cantik rame
1: cepet ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
7: Selamat siang.
3: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
7: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda? Terima kasih nih ya.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
7: Itu aja.
3: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga ada yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
2: Biar apa ya?
3: Biar sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
8: Halo.
1: Halo.
8: Selamat siang.
1: Pusat
8: Indonesia.
1: Iya.
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Wah, kumaha dama
3: dari Bandung.
8: Pangesto.
3: Silakan pertanyaannya.
8: Selamat siang, Mbak Putri Cika ya.
1: Iya.
8: Ya. Ini kan tadi sedih tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah di antaranya yang menimbulkan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya alam sih dirusak. Alam dirusak sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang merusak alam mungkin kebanjiran dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu. Saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
3: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
8: Hebat. Salamnya buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur.
3: Ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cik.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin kan gitu.
3: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
3: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke.
1: Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
3: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar, tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab nanti dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh, iya.
0: Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Oh. Ya emang senang. Oh. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolie gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri
2: ya,
0: juga.
1: Putri Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Ayo sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai. Gimana?
2: Oke, okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number, nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama, jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi
1: gitu.
2: Iya, membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5 apa tuh? Tambah.
0: Oh, tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Oh, ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya. Jauh
0: banget gapnya. Gimana, Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, apa strength, weakness, opportunity, sama threats, itu sebagai seorang wanita apa sih?
0: Apa?
2: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Iya, ini memang salah satu ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah nggak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Betul. Telepon masuk terus.
0: Tadinda selamat siang.
1: Tadinda kumaha ada mang?
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik.
0: Baik selalu alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh didiemin aja kan.
0: Enggak boleh didiemin.
1: Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Taufik dari Dafa.
0: Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Iya. Putri Indonesia. Tapi dari pendidikan dasarnya dari teknik tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya tentang sampah ya. Putri Cita ya. Putri Cika.
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, dengerin teh. Ada teh.
2: Iya, teh. Mangga. Silakan teh.
3: Sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di kota tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Tadinda.
2: Terima kasih Tadinda.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye-bye teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih hangat.
2: Boleh.
1: Mumpung masih hangat dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu udah enggak
1: sang lesnya enak ya. Masih hangat ya.
2: Semi-semi kan Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta nih apa aja katanya yang dilihat untuk isunya?
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, kota tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
2: Okay.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya.
1: Bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar-benar.
2: Oke, baik. Nah mungkin mau apa, promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau apa? Sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih kanan sungai yang dibelokin atau apa itu ngaruh nggak sih
0: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
2: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
2: Betul,
1: sampah salah paling satunya utama sebenarnya karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya airnya nggak bisa mengalir jadilah banjir. Jadi itu buat semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Iya, halo. Cikgu Ria.
4: Halo.
1: Apa
4: sih pas bahasa Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Mantap.
4: Dengan Tengku
1: Sapik
4: yang ganteng satu yang cantik ini.
1: Iya.
4: Lalu Cika Biata Buru Manalu Horas Cika
2: Horas.
4: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh ya bisa lihat lah.
0: Bisa lihat ya.
4: Halo, masih monitor kah? Aku masih ini. Cika, saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya
1: Putri Indonesia.
4: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen itu ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah ada juga saudara di daerah sana itu aja Cika.
0: Baik.
4: Itu saja adanya.
1: Terima kasih.
4: Salam sehat. 100% Indonesia. Bye.
0: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info nanti tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis. Terima kasih.
0: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
5: Halo Cliff. Selamat sore. 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
0: ya? Lengkap
1: sekali. Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
1: Cika.
5: Siapa tadi?
1: Cika
5: kan?
0: Ya. Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan juri tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa? daur ulang, listrik ya? Begitu untuk betul, menjadi daya betul, listrik betul, begitu.
2: Menarik,
5: jadi kira-kira menurut menurut Cika ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
0: Oh, wow. Oke.
5: Pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
0: Udah kayak pertanyaan Green.
1: Kayak saya, iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini, Grand Finalnya.
0: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
0: memang tentang lingkungan.
2: Ah, betul.
0: Mau dijawab juga?
2: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa
0: iya,
2: Inggris.
0: Baik, silakan.
2: Oke, okay, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, dimana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
2: Betul. Benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
0: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya. Betul. Pastinya ya.
1: Pasti dong.
0: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus. Masih, ya.
1: Putus. Okay, ini juga itu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
0: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
2: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
0: Tebak, Manado. Tebak. Nih kayaknya yang agak-agak
1: nyebak. Oh, bukan Manado.
0: Bukan, bukan Manado.
2: Bukan. Tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya ada dari spill-nya. Ibu guru.
0: Apa kok saya enggak ngeh ya?
2: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok tau ngomong Medan kita sih ya. Sama orang Medan berarti. Kamu Medan Cika?
2: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
0: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Malau itu Toba.
2: Iya, Toba.
1: Oh, saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
2: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta, sih.
1: Berarti sering balik ya?
2: Gak pernah justru. Bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itu lah. Karena,
1: iya, karena
2: orang
1: udah,
2: tua
1: sudah di sini. Ya. Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
2: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
0: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari...
2: Bisa,
0: Sumatera,
2: bisa dari
0: gitu.
2: Sumatera Utara
1: ya. Tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
0: DKI, ya. Ya biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
2: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: dan lahir juga di sini kan?
2: Betul, dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya, putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke
1: provinsi mana yang mau ditempatkan.
0: Atau ya, mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
2: Betul. Okay.
1: Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
0: Merata. tetap Jakarta ada 6 ya.
2: Jakarta ada 7.
0: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang orang lainnya banyak?
1: Jakarta kayaknya.
2: Jakarta doang.
0: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
2: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
2: Iya, biasanya gitu-gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Itu kenapa gitu ya?
2: Nah,
1: ini kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai dua perwakilan gitu?
2: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada dua cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung oleh by voting.
1: Oh,
2: voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
0: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
2: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia. Audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi Putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Paham saya ini.
0: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya sih. Potensi mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka yang paling putri, ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
0: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
0: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke. Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya.
3: Ya harus stay tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia.
3: Oh.
0: Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Okay. Okay.
1: Sudah siap? Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih yang
0: okay, beneran? Sekarang, beneran.
1: Oke, sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah

0: alasan itu menjadi menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
1: Pertanyaan kedua ya.
0: Banyak ya.
2: Mana fishballnya, mana?
1: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
0: Baik. Wah, 30 detik ya.
2: Kok enggak panjang ya?
0: Menjawab dalam bahasa Inggris? Nah,
1: ya, boleh. Boleh, kali ini boleh.
0: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
2: Oke.
1: Pertanyaan ketiga.
2: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa?
1: Sesi
2: lima besar.
1: Silakan Coki Sitohang.
2: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
0: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara. Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
2: Betul.
0: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
2: Yes.
0: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
2: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan kocokin ya. Voting Anda masih kita tunggu.
1: Indonesia memilih. Oh bukan, ya. Salah acara.
2: Toret,
1: salah acara. Salah acara.
2: Acaranya nanti bintang radio
1: Nasional. Betul.
2: Itu harus paling benar.
1: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
2: Yes.
1: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya. Ya.
0: Betul.
2: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
0: Udah pernah.
2: Udah pernah.
0: Kali.
2: Ya. Suka makanan apa?
0: Kalau makanan
2: udah nyoba apa? Makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
0: Bika Ambon.
2: Bika Ambon, benar. Tahu gak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
1: Bukan di Ambon.
0: Iya,
1: Ambon.
0: Coba, boleh.
1: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
2: Iya,
0: jawab gak?
2: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh,
2: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
0: Wow.
1: Oh iya. Ini satu pengetahuan baru ya.
2: Baik, kita masih buka panelpon atau gimana?
1: Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
2: Halo Bung Leman.
3: Halo, selamat siang.
1: Nah, siang.
3: Bung
1: siang.
3: Dede, Bung Safik.
1: Ya, silakan ya. Bung Leman.
3: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau Acting.
0: Selamat siang.
3: Halo Mbak Cika.
2: Iya.
3: Iya.
2: Pertanyaannya.
3: Putri Indonesia baca dulu ya.
2: Iya.
3: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
2: Betul.
3: Nalis Putri Indonesia 2026.
1: Iya.
3: Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik, secantik wajahnya.
1: Oh iya.
2: Lihat
1: nonton di YouTube berarti ini.
3: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu?
1: Oke. Okay.
3: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu?
1: Oke.
3: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
1: Okay. Okay. Masa jabatannya.
3: Iya. Iya. Oke, makasih, selamat siang.
2: Terima kasih. Bung Leman.
1: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
2: Piye kabar? Silakan.
1: Halo, Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
2: Baik.
1: Gimana katanya, okay. Saingannya di DKI Jakarta?
0: Okay, ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih, Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran, Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya adalah wanita. Wanita.

0: asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay. Mm-hmm.
0: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm. 170.
2: Minimum.
3: Sekali. Tinggi ya.
0: Iya. Betul. Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
0: Betul.
1: Oh, okay.
0: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya, seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
0: betul,
1: ya sudah disampaikan
0: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah, atau apa itu namanya, catwalk atau wawasan apa ya?
0: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic, tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri, untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu.
1: Okay.
0: Jadi nggak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
0: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya kak.
1: Okay.
0: Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada ya. Setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
0: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
0: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah.
1: Memberanikan diri.
0: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
3: Kesempatannya di tahun 2026
0: betul.
3: Ya. Oke.
4: Okay. Ada Ayu dari Maluku.
1: Halo Ayu.
4: Halo Ayu.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Mas Safi.
4: Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
0: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat sekali. Tapi tadi cuaca di Mokotnya kami sangat prihatin karena suasana kerja.
3: Iya, betul.
5: Asa tembel kalau di wilayah Mokotnya. Saya ingin bertanya sama ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru monitor, tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pasti juga menjaga makan, segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya kayaknya terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah Timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita sih orang Putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah Timur Indonesia, dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon juga Pulau Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang Putri Indonesia lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih. Iya, selamat Indonesia, selamat siang,
3: dan
5: atas semuanya.
3: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya.
4: Halo, Aya.
1: Halo, Aya.
3: Halo.
6: Iya.
3: Siangnya, silakan dengan Putri Cika di sini.
0: Halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
3: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu.
3: Kan okay.
6: Ada yang isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
0: Betul,
6: deh.
0: Betul.
6: Gitu aja deh.
3: Oke, okay, terima kasih Asia. Ayah, terima ya, kasih, selamat ya. Siang. Oke, okay. Tadi Ayu ya.
0: Mbak Ayu ya.
3: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
0: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya,
3: iya.
0: Fit
3: menari. Walaupun sudah lulus gitu ya.
0: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
0: Harus menjaga. Karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan iya. Gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu.
3: Oh, oke. Okay.
0: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
3: In shape. Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya
0: kita ada kerjasama juga biasanya pilates, yoga, ya itu kan lumayan burnt, enough calories
3: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
0: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga berapa lama menjabat sebagai putri Indonesia?
0: Nah, putri Indonesia itu jabatannya
3: satu tahun.
0: Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat. Gitu.
3: Oke, okay, sampai pemilihan yang baru.
0: Betul, ya. Betul. Okay.
3: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai karhutla ya.
0: Karhutla. Nah, itu
3: seperti apa sih?
0: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
3: Ya.
0: Gitu.
3: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
0: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
3: Betul, kampanye.
1: Kampanye. Benar, benar.
3: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
3: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
3: Ya, udah. Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang nggak ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
3: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi. Ya.
0: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas menjadi berbagai barang kreatif, salah satunya sabun atau lilin.
3: Oh, itu gitu. Bisa ya?
0: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
3: Sebenarnya banyak potensi ya.
0: Banyak banget
3: potensinya. Dari waste to energy nih kan
0: betul,
3: ya.
0: Betul.
1: Okay. Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
0: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Mm-hmm. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Mm-hmm. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Oh. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
4: Tapi yes, sehari-hari biasa aja lah ya.
0: Sehari-hari sama aja.
4: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini, guys?
1: Siapa?
4: Oh, saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris ya, enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
4: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
0: Opening
4: ya.
0: Opening number tiba-tiba.
4: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
4: Halo.
7: Halo, selamat siang. Thank you sama Dede, salam sehat selalu.
4: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
1: Betul.
7: Selamat siang Cika.
0: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
4: Iya.
7: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
4: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
4: Ya, oke. Okay. Terima kasih, Mbak Rahma.
7: Boleh salam.
4: Ya, boleh silakan.
7: Okay. Salam buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
4: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya.
0: Wow.
4: Betul. Silakan gimana, Cik?
0: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu.
4: Yeah.
0: Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
4: Okay.
0: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
4: ada ya,
0: sampah tersebut, ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
4: Yeah. Okay. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
0: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
4: Himbauannya
0: gimana? Okay, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Jadi, tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita, akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya. Nah, itu berarti memang benar, sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
0: Betul.
1: Baik. Ya, itu benar. Sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
4: mantan terus sih, kebanyakan mantan nih Bang Fabik.
1: Iya, benar ya gitu.
4: Baik, Cika. Karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
4: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
4: number. Saya setuju banget.
1: Iya kan, pasti mungkin pasti apa pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya. Kan?
4: Betul. Silahkan. Gimana opening numbernya waktu
0: nih,
4: itu?
0: Ada feeling nih. Bakal ditanya ke Syarifnya gitu. Iya.
4: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
4: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
4: Saya Dede Firdaus.
0: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih. Yeah. Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
4: Yeah. Sampai jumpa kasih, di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
0: Sampai jumpa.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja Anda berada. Yeay, kembali saya Anggila Rasati hadir untuk menemani Anda dalam Medan sore ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana kabarnya sore hari ini? Sudah pada capek, sudah pada lelah, sudah pada males-malesan mau kerja? Oh jangan ya, yang namanya tanggung jawab harus diselesaikan dengan baik. Capek sekalipun, tapi kalau belum selesai harus diselesaikan ya. Supaya apa? Supaya tidak ada beban di hati ketika tidur malam nanti. Asik. Padahal siangnya juga gitu ya kan, suka numpuk-numpuk kerjaan ya kan, yang akhirnya stres di ujung-ujung bulan baru stres ya. Anyway, pendengar Pro 1, sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti Anggi akan share berbagai informasi dan juga tentunya Anggi tidak akan sendirian karena sudah ada
1: Raden Ahmad Suwandi,
0: yes,
1: di sini.
0: Ada Raden Ahmad Suwandi di sini yang akan menemani sampai jam 4 sore nanti ya.
1: Yeah.
0: Anda bertugas di jam kantor ya. Tidak seperti kita yang melanglang buana seperti kelelawar ya. Pagi sudah muncul, malam baru pulang ya.
1: Malam baru menghilang.
0: Iya. Baik, siapkan informasinya Raden. Dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: geter ini, siapa lah ini nelpon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelpon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, listrik tegangan tinggi tidak terlihat, tidak berbau, tapi kekuatannya bisa mencapai ratusan ribu volt dan mengalir di atas kepala kita melalui kabel-kabel pada tower transmisi. Listrik tegangan tinggi bisa melompat melalui udara, terutama kalau dipicu oleh asap pembakaran sampah, benang layang-layang, atau dahan pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan transmisi. Satu tindakan ceroboh di sekitar tower transmisi bukan hanya dapat menyebabkan padamnya listrik di suatu wilayah, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan jiwa dalam hitungan detik. Mari patuhi ruang bebas dan jarak aman di sekitar tower serta jalur transmisi. Hindari berbagai aktivitas berbahaya seperti bermain layang-layang di dekat tower atau jalur transmisi, menanam pohon atau mendirikan bangunan terlalu dekat dengan jalur transmisi, mengoperasikan alat berat di sekitar jalur transmisi tanpa memperhatikan jarak aman, membakar sampah atau benda apapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, di sekitar tower dan jalur transmisi. Demi keselamatan Anda, keluarga, dan keandalan pasokan listrik, mari bersama menjaga keamanan di sekitar jaringan transmisi. Himbauan ini disampaikan oleh K3L PT PLN Persero UPT Medan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Azan Asyhar untuk hari ini berkumandang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di hari Selasa 13 Oktober 2026. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran kami di 94,3 FM Pro 1, Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Saya Angela Rasati, mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Asyhar.
1: Allahu Akbar, Allah.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Medan, warga Kisaran dan Medan, Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu, tapi dua gerai. Gerai pertama, Domino's Pizza Kisaran dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol nomor 159-160 Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regency, Sumatera Utara 21223. Dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua Domino's Pizza MMTC Pancing dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Komplek MMTC Medan Mega Trade Center, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng keluarga dan teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau dilewatkan. Mau lebih praktis, tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanan juga bisa melalui call center di 1500366. Yuk segera datang, rasakan kelezatannya dan borong. Mantap kali bah. Domino's Pizza, ini bukan pizza biasa, ini wowza.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Raden.
1: Iya, Kak Anggi.
0: Sayang sekali Raden. Raden tidak sempat memberikan banyak informasi karena memang ada informasi yang lebih urgent untuk kita sampaikan ya.
1: Mungkin lain hari ya, Kak Anggi. Ya,
0: next time ya Raden
1: next time.
0: Ya. Bisa menemani Anggi kembali. Terima kasih
1: siap.
0: Raden.
1: Terima kasih kembali Kak Anggi.
0: Sudah mengudara hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kan. Iya, terima kasih ya Raden. Besok ketemu lagi kan?
1: Ketemu lagi.
0: Oke. Okay. Terima kasih Raden.
1: Terima kasih kembali Kak Anggi.
0: Ya, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan kami sampaikan berita sore. Jadi pendengar Pro 1 jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Kita berhasil mengamankan 2 paket sabu-sabu yang siap digunakan dan dijual di daerah ini.
2: Untuk mereka menyediakan vaksinasi untuk kita lakukan vaksin ke masyarakat.
0: Sari berita. Polrestabes Medan merobohkan 6 barak narkoba di bantaran rel Medan Binjai dan mengamankan seorang pria di lokasi tersebut. Memperingati hari karantina ke-149, Balai Besar Karantina Sumatera Utara menggelar layanan kesehatan gratis, donor darah, dan vaksinasi rabies bagi masyarakat. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Polrestabes Medan bersama tim gabungan menertibkan lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di bantaran rel kereta api Medan Binjai, Kecamatan Sunggal. Petugas merobohkan 6 barak di lokasi tersebut serta mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengguna narkoba. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: 6 barak kami hancurkan pada sore hari.
3: Satres Narkoba Polrestabes Medan, Direktorat Narkoba BNN dan Satpol PP menggerebek sarang narkoba di bantaran rel kereta api Medan Binjai, Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Lokasi tersebut kembali menjadi sasaran petugas setelah pemantauan menemukan aktivitas transaksi narkoba. Kawasan itu sebelumnya juga digerebek pada bulan lalu. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial IR berusia 36 tahun, warga Kecamatan Medan Timur. Ia disebut sebagai pengguna narkoba dan menjalani tes urin di lokasi. Petugas juga menemukan 2 paket sabu yang disebut siap digunakan dan dijual, sejumlah alat isap serta barang bukti lainnya. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapi Yusuf Nugraha pada Selasa 13 Oktober 2026 mengatakan, penggerebekan tersebut merupakan komitmen bersama untuk memberantas peredaran narkoba.
1: Komitmen bersama kami yaitu memberantas seluruh peredaran narkoba di Kota Medan. Tim untuk menuju titik ini ada beberapa rintangan ataupun pos-pos yang sudah dikonsep sedemikian rupa. Kita berhasil mengamankan 2 paket sabu-sabu yang siap digunakan dan dijual di daerah ini.
3: Selain mengamankan barang bukti, petugas menghancurkan 6 barak yang berdiri di bantaran rel kereta api tersebut. Barak-barak itu dibakar untuk mencegah lokasi kembali digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Rapli pun menegaskan upaya pemberantasan akan terus dilakukan. Ia juga mengajak masyarakat ikut membantu memutus mata rantai peredaran narkoba.
1: Kembali kami hancurkan seluruh barak-barak yang dibuat sedemikian rupa. Kami sampaikan pada pelaku narkoba di Kota Medan, Anda bisa saja berlari, tapi kami pastikan Anda tidak bisa bersembunyi. Sesuai tagline Bapak Kapolri, kita akan pulihkan para pengguna, kita putus mata rantai para bandar.
3: Polrestabes Medan menargetkan kawasan rawan narkoba dapat menjadi wilayah bebas narkoba atau zero narkoba. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan terus meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman, dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal itu diwujudkan melalui pembangunan trotoar di Jalan Juanda dan Merak Jingga yang ditargetkan selesai menjelang akhir tahun. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Pemerintah Kota Medan terus melakukan perbaikan trotoar untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki termasuk penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan trotoar di sejumlah ruas jalan, diantaranya Jalan Juanda dan Jalan Merak Jingga. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwa saat meninjau pembangunan trotoar di kedua lokasi tersebut pada Senin kemarin mengatakan perbaikan dilakukan dengan mengubah penutup drainase atau cover slab menjadi trotoar yang lebih nyaman dan ramah bagi pejalan kaki. Ia menjelaskan, pembangunan trotoar tetap mempertahankan saluran drainase yang sudah ada. Namun penutup drainase yang sebelumnya digunakan sebagai permukaan jalur pejalan kaki ditata kembali untuk dijadikan trotoar yang lebih rata dan nyaman. Riko menilai penggunaan cover slab sebelumnya menyebabkan permukaan jalur pejalan kaki memiliki ketinggian yang tidak merata. Kondisi tersebut dinilai kurang nyaman bagi masyarakat terlebih bagi penyandang disabilitas karena belum dilengkapi jalur pemandu.
5: Kali ini adalah kita rubah yang sebelumnya drainase dengan cover slab, ini kita rubah menjadi trotoar. Maka dari itu drainasenya tetap, drainase bagian yudisnya tetap, tapi covernya kita angkat. untuk kita bangunkan trotoar. Ya, jadi kalau misalnya sebelumnya itu kita memakai cover slab, kan cover slab ini kalau dijalani oleh masyarakat, kadang ada yang tinggi, ada yang rendah, kurang nyaman lah untuk masyarakat, bahkan untuk kedisabilitasnya juga tidak dibangunkan, maka dari itu kita bangunkan. Itu yang di Juanda kita sedang bangun, jalan Juanda sedang bangun, satu lagi yang di Merak juga ini, tapi ada beberapa titik lagi, terutama sama seperti yang di Hayat.
4: Pembangunan trotoar di Jalan Juanda mencapai 1,48 km, sedangkan di Jalan Merak Jingga sekitar 1,28 km. Pengerjaan ditargetkan selesai menjelang akhir tahun, dan penataan trotoar di ruas jalan lainnya akan dilakukan secara bertahap. Di Jalan Merak Jingga, Riko juga meminta pihak kewilayahan menginformasikan penataan tersebut kepada para pedagang elektronik agar aktivitas usaha tetap menjadi perhatian. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan meresmikan 4 ruas jalan sepanjang 18 km di Kecamatan Percut Setuan untuk memperlancar mobilitas masyarakat. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: Semua jalan yang dibangun, kita akan buat plangnya.
7: Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan meresmikan sejumlah ruas jalan yang telah dibangun di Kecamatan Percut Saituan. Total panjang 4 ruas jalan yang diresmikan mencapai 18,4 km. Pembangunan jalan tersebut sebagai upaya memperlancar mobilitas masyarakat, memangkas waktu tempuh, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pertanian warga. Ruas jalan tersebut meliputi Jalan Pasar 10 Desa Sentes sepanjang 5,1 km yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2026, Jalan Supoyono Barat Dusun 18 Desa Sentes sepanjang 3,2 km dari APBD tahun 2026, serta Jalan Paluh Gelombang atau Jalan Industri Desa Tanjung Selamat sepanjang 2,5 km yang juga bersumber dari APBD tahun 2026. Selain itu, peresmian dilakukan untuk Jalan Percut atau Cinta Damai, Desa Saituan, sepanjang 7,6 km yang didanai melalui APBN atau DAU tahun 2026. Bupati Deli Serdang, Asri, mengatakan pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pembangunan bersumber dari uang rakyat yang dihimpun melalui pajak dan pendapatan daerah.
6: Pola kerja Kabupaten Deli Serdang itu siap. Semua jalan yang dibangun kita akan buat plangnya. Ini di daerah mana, statusnya jalan apa? Biar jangan lagi ada yang bilang ini jalan ini kok nggak diperbaiki bupati. Ya, kalau jalan provinsi nggak bisa diperbaiki bupati. Apalagi jalan nasional. Kita buat statusnya jalan kabupaten. Kangnya pun biar tahu masyarakat. Anggarannya pun transparan kita buat. Kita mau sekarang ini semua masyarakat itu bisa tahu apa yang kita kerjakan. Ya, semua bisa dilihat, semua bisa diukur, semua bisa dibuktikan.
7: Untuk memperkuat transparansi, ia menambahkan Pemkab Deli Serdang akan memasang pelang berwarna hijau pada seluruh ruas jalan berstatus jalan kabupaten. Pelang tersebut menjadi penanda status jalan sekaligus memuat informasi mengenai sumber anggaran pembangunan baik dari PAD maupun dana transfer. Pembangunan jalan tersebut juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga menyampaikan terima kasih karena kondisi jalan yang semakin baik dapat memangkas waktu tempuh yang sebelumnya terhambat akibat kerusakan jalan. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Balai Besar Karantina Sumatera Utara menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan vaksinasi rabies untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam peringatan Hari Karantina ke-149. Berikut laporan Siti Salha.
9: Balai Besar Karantina Sumatera Utara, Sumut, menggelar sejumlah kegiatan sosial dan kesehatan dalam rangka memperingati Hari Karantina ke-149, Selasa 14 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Balai Besar Karantina Sumut tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, hingga vaksinasi rabies bagi masyarakat. Dokter hewan Eskayanti Pasaribu mengatakan, vaksinasi rabies menjadi salah satu upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran rabies, khususnya di Sumut. Dalam pelaksanaannya, Balai Besar Karantina Sumut bekerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, PDHI, untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan.
2: Jadi memang ini salah satu program yang sangat baik. Kita juga bekerja sama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia, PDHI, untuk mereka menyediakan vaksinasi untuk kita lakukan vaksin ke masyarakat gitu. Jadi inilah salah satu upaya kita untuk mengendalikan virus gitu kan. Karena kan vaksinasi ini sebenarnya bentuk pencegahannya.
9: Sementara, Kepala Balai Besar Karantina Sumut, Andi Yusmanto, mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan donor darah. Dari target sekitar 4.000 kantong darah yang dihimpun secara nasional, ia mengungkapkan, Sumut mencatat capaian sebanyak 278 kantong darah dan menjadi wilayah dengan perolehan tertinggi berdasarkan data yang disampaikan.
10: Di samping itu vaksinasi juga sama. Tapi yang paling penting sebenarnya donor. Kita target donor ini kurang lebih 4.000 kantong darah seluruh Indonesia. Dan sekarang ini Sumut paling tinggi ya. Sekarang sudah 270 lah Pak. Kita cukup tinggi lah. Jadi antusias masyarakat untuk donor cukup tinggi. Di samping itu mungkin kesehatan. Karena kesehatan paling prima. Saya ini baru aja dapat donor juga ini. Kalau nggak sehat, nggak dapat donor juga saya hari ini.
9: Lebih lanjut, Andi mendorong melalui berbagai kegiatan dalam rangka hari karantina ke-149 ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, ia juga berharap partisipasi masyarakat dalam aksi sosial dan upaya pencegahan penyakit dapat terus meningkat. Siti Salha melaporkan.
0: Bazar UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-149 karantina Sumut menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Berikut laporan Yopi Sarah.
4: Masyarakat Kota Medan memadati bazar UMKM yang dilaksanakan Balai Besar Karantina Sumatera Utara, Sumut, Selasa 13 Oktober 2026. Bazar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Karantina Indonesia ke-149 tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Ketua Panitia HUT Karantina Indonesia ke-149 Royan mengatakan kegiatan ini melibatkan pelaku UMKM dan sejumlah perusahaan yang berdomisili di Sumut, khususnya di Kota Medan.
11: Kami pemerintah siap untuk memberikan pelayanan khususnya di lalu lintas produk media pembawa, apakah itu komoditas hidup ataupun produk hewan, ikan dan tumbuhan yang diperdagangkan di domestik maupun ke ekspor. Kami siap membantu dan memberikan kemudahan.
4: Salah seorang pengunjung, Tati, mengaku terbantu dengan adanya bazar tersebut. Ia yang sehari-hari berjualan makanan dan gorengan membeli sejumlah bahan pokok dalam jumlah besar karena memiliki selisih harga yang cukup signifikan dibandingkan di pasar.
12: Banyak makan nih, 3 kotak lebih rasanya. Beras, kentang, cabai, bawang merah, bawang putih, nugget. Banyaklah semua yang dijual kami beli. Jauh dari kerja. Gula di kerja 20, sini 16, ada yang 15. Minyak makan di kerja, kayak gini kan 15, 17, sini 13, 15.
4: Lebih lanjut, Tati berharap kegiatan bazar serupa dapat terus dilaksanakan karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Yopi Sarah melaporkan.
0: Pemberdayaan keterampilan dan perluasan jejaring ekonomi yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara. Berikut laporan Andreas Purba.
13: Upaya pengentasan kemiskinan di daerah dinilai memerlukan langkah keberlanjutan yang berfokus pada kemandirian masyarakat, antara lain melalui penguatan keterampilan dan pemanfaatan peluang ekonomi. Direktur Pelaksana Yayasan Bitra Indonesia, Rusdiana, menyoroti pentingnya membekali warga pedesaan dengan pelatihan keterampilan produktif serta memperluas jejaring pemasaran. Menurutnya hal ini penting agar mereka memiliki daya tahan ekonomi dalam jangka panjang. Rusdiana menyebut pendekatan ini akan mampu membantu masyarakat desa untuk terus berkembang secara mandiri melalui berbagai inovasi dan pengelolaan potensi lokal yang ada.
14: Masyarakat miskin ini harus dibuka jejaringnya. BLT bagus, tapi kalau untuk berkelanjutan menurut saya nggak bagus. Karena gini, masyarakat miskin ini jangan dikasih barang. Karena kalau barangnya habis, dia miskin lagi. Tapi dia harus dikasih keterampilan secara berkelanjutan supaya... Kalau dia nggak dikasih uang, karena prinsip kami, masyarakat miskin jangan kasih ikan, dia kasih pancing. Kalau dia kasih ikan, nanti dikasih ikan 2 kilo, digulainya habis ikan itu. Tapi kalau dia dikasih pancing, alat itu bisa digunakannya untuk mancing di mana-mana, jangka panjang, jadi dia tidak miskin lagi.
13: Selain peningkatan keterampilan, Rusdiana juga mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi para pelaku usaha kecil dan petani dalam memasarkan produk mereka secara lebih luas. Dengan strategi pemberdayaan yang tepat sasaran, ia optimistis upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara akan dapat berjalan semakin optimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi warga. Andreas Purba melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional Sibolga dan Tapanuli Tengah mengalami kenaikan. Berikut laporan Deni Sihaan.
15: Sejumlah pedagang sayur mayur di pasar tradisional dan pasar Sibolga Nauli mengaku kalau harga sejenis sayuran mengalami kenaikan. Di pasar Sibolga Nauli misalnya, sayuran jenis brokoli mengalami kenaikan harga, kemudian cabai, tomat, serta sayur buncis. Emar Bun, seorang pedagang sayur mayur di pasar Sibolga Nauli, di sela-sela melayani pembeli kepada RRI mengatakan kenaikan harga tersebut tidak terlalu tinggi, hanya berkisar di antara Rp200 hingga Rp1.000 dalam per kilonya. Marbun juga mengatakan kenaikan harga sejumlah jenis sayuran itu dipicu buruknya kondisi cuaca di Sumatera Utara pada akhir-akhir ini.
16: Oh, harga pokok pada hari ini ada sedikit kenaikan lah. Harga cabai, tomat, brokoli, buncis, cuaca nggak bagus. Daerah Sumatera Utara ini kadang hujan, kadang enggak ya.
15: Selain mengakui naiknya harga jenis sayuran, Marbun juga mengatakan animo warga untuk membeli turut berkurang. Dan hal ini, kata Marbun, menjadi penyebab utama berkurangnya hasil penjualan pedagang sayur. Deni Sihaan melaporkan.
0: Masyarakat mengapresiasi kehadiran Deputi Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi Basarnas di Kepulauan Nias saat meninjau kesiapan operasi SAR. Berikut laporan Munieli Hareva.
17: Sekaligus mengecek juga kesiapan KN Sarana Kulon.
18: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Basarnas Marsikal Muda TNI Dr. Widiargo Iko Putra SEMM melakukan kunjungan kerja ke kantor SAR Nias untuk memastikan kesiapsiagaan operasi SAR dalam menghadapi potensi bencana dan musibah di wilayah Kepulauan Nias. Dalam kunjungan kerja selama 2 hari itu, Deputi Sarpras melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan, kesiapan peralatan personil hingga armada SAR. Kepala Kantor SAR Nias melalui Humas Asani Mubaruhu mengatakan, salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah pemeriksaan kesiapan KN SAR Nakula yang berukuran 40 meter. Pemeriksaan dilakukan secara detail mulai dari personil, anjungan kapal hingga kondisi mesin. KN SAR Nakula ini masih disandarkan di Sibolga, namun karena kunjungan Deputi Sarpras, kapal tersebut disandarkan di Pelabuhan Teluk Dalam Kabupatennya Selatan.
17: Kedatangan Pak Marskal Muda TNI ya, sekalian kunjungan kerja di kantor SAR Nias, wilayah kantor SAR Nias. Yang pertama itu dia berkunjung di kantor dan mengecek semua perlengkapan, kesiapan peralatan, baik di personil maupun armada-armada yang tersedia di kantor SAR. Memastikan kesiapan operasi SAR saat ada bencana ataupun musibah yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi pada kesempatan juga kemarin beliau mengecek armada Basarnas saat ini adalah KN SAR Nakula, kapal berukuran 40 meter. Dia berkunjung ke situ sekaligus mengecek juga kesiapan KN SAR Nakula.
18: Sementara itu, mewakili warga Kepulauan Nias, Eling Karihulu menyampaikan apresiasi atas kunjungan Deputi Sarpras Basarnas ke Kepulauan Nias untuk mengecek peralatan yang ada. Menurutnya, masyarakat di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias sangat merasakan dampak positif kehadiran kantor SAR Nias yang sangat membantu saat terjadi musibah dan bencana.
17: Mewakili masyarakat menanggapi kunjungan Deputi kemarin ke Pulau Nias, selama ini kami menilai keberadaan instansi Basarnas di Pulau Nias sudah sangat membantu dan sangat dirasakan dampak baiknya oleh masyarakat di 4 kabupaten 1 kota di Kepulauan Nias.
18: Ia berharap ke depan fasilitas, perlengkapan serta SDM Basarnas Nias dapat lebih ditingkatkan, termasuk penambahan pos-pos SAR di wilayah Kepulauan Nias mengingat tingginya potensi kerawanan bencana di jalur patahan gempa. Dari Gunung Stoli, reporter Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Yeay, Yagi kembali lagi untuk Anda di Medan sore ini, hari Selasa 13 Oktober 2026 di seragam dinas yang biru-biru navy ini. Ngerasa lebih percaya diri gitu pakai seragam dinas yang ini ya. Ngerasa lebih cantik dan cerah gitu. Baik pendengar Pro 1, seperti biasa sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, Anggi sudah siapkan banyak informasi yang beragam dan juga lagu-lagu enak untuk Anda. So jangan kemana-mana, tetap stay tune.

makin berkembang. Tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Pendengar Pro 1, warga Kisaran dan Medan, Domino's Pizza resmi membuka gerai di Sumatera Utara. Tidak hanya satu, tapi dua gerai sekaligus. Gerai pertama Domino's Pizza Kisaran dibuka tanggal 30 September di Jalan Imam Bonjol nomor 159-160 Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan Regency, Sumatera Utara 21223. Dapatkan diskon 50% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promo. Dan untuk gerai kedua, Domino's Pizza MMTC Pancing dibuka tanggal 1 Oktober di Jalan Pancing Komplek MMTC Medan Mega Trade Center, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Dapatkan diskon 40% untuk pembelian premium pizza dan pizza viral selama periode promosi. Saatnya kumpul bareng keluarga.

keluarga dan teman sambil menikmati pizza lezat dari Domino's Pizza. Ada promo pembukaan yang sayang sekali kalau dilewatkan nih pendengar Pro 1. Mau lebih praktis? Tinggal unduh aplikasi Domino's Pizza dan pesan kapan saja. Informasi dan pemesanan juga bisa melalui call center 1500366. Yuk, segera datang, rasakan kelezatannya dan borong mantap kalibah. Domino's Pizza, ini bukan pizza biasa, ini wowza.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

Bukan aku yang kedua. Pendengar Pro 1, Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, POGI, Profesor Budi Wiwiko mengingatkan masyarakat khususnya perempuan ya, akan bahaya paparan zat bisphenol A atau yang awam kita kenal BPA pada kemasan makanan dan minuman terhadap kesehatan reproduksi. Ini penting nih, dengerin baik-baik informasinya pendengar Pro 1 khususnya yang perempuan. Meski Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM membatasi kadar BPA sebesar 0,6 ppm, zat kimia ini tetap beresiko terakumulasi di dalam tubuh. Profesor Budi menjelaskan akumulasi BPA dalam kadar tertentu bisa memicu gangguan hormon dan mengganggu proses reproduksi. Nah, kalau terakumulasi, kata Prof. Budi, dalam kadar tertentu akan terjadilah gangguan kerja. Misalkan ya, hormon yang dikeluarkan oleh otak untuk memerintahkan indung telur memproduksi sel telur sehingga akan terjadi semacam gangguan pematangan sel telur gitu, pendengar Pro 1. Nah, mengenai regulasi yang berlaku, BPOM sudah menetapkan batas aman untuk kandungan BPA, tapi tingkat paparan harian tetap perlu diwaspadai oleh masyarakat. Badan POM dalam regulasi menyampaikan batas maksimal kadar bisphenol itu 0,6 ppm atau parts per million. Tapi seperti yang kita tahu nih, walaupun dia dalam kadar yang sangat kecil, kalau terekspos berulang kali akan terjadi akumulasi. Gitu, pendengar Pro 1. Jadi hati-hati khususnya untuk kita perempuan, minimalkan kita mengonsumsi makanan maupun minuman yang katakanlah ya beresiko kemasannya atau wadahnya itu plastik yang bisa mengandung BPA. Maka dari itu penting nih kita benar-benar selektif gitu ya, apalagi kayak galon air minum. Nah, itu benar-benar harus selektif nih pendengar Pro 1 ya, karena galon air isi ulang itu juga sangat berbahaya. Itu bisa mengandung BPA yang bahkan di atas rata-rata gitu loh pendengar Pro 1. Jadi tetap waspada, sayangi kesehatan kita.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled egg nya satu, java ice nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

dari Bunga Citra Lestari dengan Kecewa. Pendengar Pro 1, jangan sampai Anda kecewa karena ternyata Anda mengidap penyakit yang benar-benar tidak ingin diidap oleh siapapun. Apalagi kalau bukan penyakit ginjal. Ini gaya hidup sekarang nih rentan sekali menyebabkan penyakit ginjal kronis dan semakin menjadi ancaman serius untuk kesehatan masyarakat. Banyak orang yang tidak sadar sudah mengidap penyakit ini karena gejalanya yang berkembang sangat senyap ya, silent gitu ya. Bahkan lebih dari 90% kasus baru terdeteksi saat kerusakan ginjal sudah terjadi bertahun-tahun. Pakar kesehatan mengingatkan pentingnya memperhatikan perubahan kecil pada tubuh saat buang air kecil. Salah satu tanda sepele yang sering diabaikan adalah munculnya busa pada urin yang tidak kunjung hilang. Nah ini penting nih ya pendengar Pro 1 ya. Jadi kalau ketika Anda buang air kecil dan dalam urinnya itu kayak penuh busa gitu, itu harus udah waspada gitu ya. Secara alami, ginjal bertugas menyaring darah, membuang limbah dan kelebihan air, juga menahan nutrisi penting seperti protein supaya tetap ada di dalam tubuh. Tapi saat struktur penyaring ginjal mengalami kerusakan, protein bisa bocor dan terbuang bersama urin. Kondisi ini secara medis dikenal sebagai proteinuria. Direktur Kidney Transplant Access Program di Northwell Transplant Institute Amerika Serikat, Dr. Ashtapai, menjelaskan kalau busa urin akibat masalah ginjal punya karakteristik yang khas. Jadi busa pada urin yang berkaitan dengan penyakit ginjal biasanya terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang menggumpal, membentuk lapisan di permukaan mirip busa sabun atau busa bir yang baru dituangkan. Nah, jadi si busa ini tadi cenderung bertahan lama dan tidak cepat hilang. So, pendengar Pro 1, hati-hati, waspada jika Anda sudah mengalami gejala seperti ini. Bisa jadi itu gejala akibat dari penyakit ginjal. Cepat ya, buru-buru ke dokter biar mendapatkan penanganan yang lebih lanjut lagi. Sekarang Anggi mau puterin lagu dari Shalom 7. Judulnya Mudah Saja. Ini lagunya khusus buat Bang Malik Saragih yang lagi station dengerin Anggi sore hari ini. Halo Bang, terima kasih sudah station. Tetap semangat ya. Jam berapa dinasnya hari ini? Atau mungkin baru besok dinasnya lagi. Pokoknya Abang tetap station terus di Pro 1 RRI Medan ya. Ya sudah, sekarang ada Shalom 7 dengan Mudah Saja. Untuk Anda pendengar Pro 1, tetap station.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

dari Jazz dengan Boleh Merindu. Boleh kok, boleh rindu sama seseorang yang memang punya tempat spesial di hati kita. Contohnya orang tua, pasangan, ya kan. Jangan gengsi untuk telepon, bilang rindu gitu, bilang kangen. Gak usah gengsi-gengsi ya. Anyway, pendengar Pro 1 sekarang sudah pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Kadang-kadang kita sering tuh yang ngeliat kasus-kasus di media sosial atau juga di televisi gitu ya, pendengar Pro 1, tentang seseorang yang mendadak kena serangan jantung padahal dikenal rajin olahraga, rutin nge-gym atau lari maraton, belakangan sering menyita perhatian publik. Banyak yang heran kenapa orang yang gaya hidupnya tergolong sangat sehat justru bisa roboh karena serangan jantung di usia relatif muda. Pakar kesehatan menegaskan bahwa kebugaran fisik memang bisa melindungi tubuh, tapi bukan jaminan 100% seseorang kebal dari serangan jantung. Terus apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini? Nah, bugar secara fisik selalu diidentikan dengan tubuh lempeng, kadar lemak rendah, dan kuat berolahraga jam-jaman. Tapi kesehatan pembuluh darah atau kardiovaskular adalah hal yang berbeda, pendengar Pro 1. Sebagian besar serangan jantung, baik pada orang yang rajin olahraga ataupun tidak, bermula dari proses yang sama. Terjadi penumpukan plak di dalam pembuluh darah arteri yang kemudian pecah atau rupture, ya. Gumpalan darah ini kemudian terbentuk dan menyumbat aliran darah ke jantung hanya dalam hitungan menit. Bedanya, pada orang yang kelihatan sehat, proses penumpukan plak ini berlangsung sangat senyap, silent, tanpa memicu gejala mendasar selama bertahun-tahun. Lebih berbahaya, ya. Dikutip dari Times of India, sekitar 40% resiko serangan jantung sebenarnya dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Gen ini secara diam-diam mempengaruhi metabolisme kolesterol, tekanan darah, sampai dengan tingkat peradangan dalam tubuh. So, tetap hati-hati pendengar Pro 1, meskipun kita kelihatannya kayak baik-baik aja, tapi bisa jadi serangan jantung silent, senyap. Jadi ya, tetap hati-hati, jaga pola makan, jaga kesehatan, olahraga juga jangan terlalu berlebihan, biasa-biasa aja, sewajarnya aja. Sekarang masih yang melo-melo, Anggi punya Judika dengan Sakit Tak Bertepi.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar Pro 1 yang juga sekaligus pencinta sepak bola pasti sudah tidak asing sama yang namanya Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix. Jadi dia ngaku nih tubuhnya lebih cocok mengonsumsi nasi untuk memenuhi karbohidrat daripada pasta. Ternyata darah Indonesianya nggak bisa bohong ya pendengar Pro 1. Pada sebuah siniar bersama YouTuber Yusa Nugraha, Kevin Dix ngakunya kalau setelah diteliti bersama ahli diet pribadinya, nasi menjadi sumber karbohidrat paling maksimal yang bisa dicerna tubuhnya sebelum pertandingan. Nah, jadi dia mengatakan ya dengan coach diet kami melakukan banyak tes seperti minum suplemen dan juga asupan makanan. Apa yang bisa aku makan dan yang tidak untuk malam hari, gitu kata Kevin Dix. Sebelum pertandingan, dia juga nggak makan tepung seperti pasta. Dia pernah tes dengan coach dietnya, hasilnya menunjukkan si Kevin Dix harus makan sedekat mungkin dengan makanan asal-usulnya seperti nasi. Tubuhnya menerima itu paling baik, katanya ya. Ditanya mengenai hal ini, spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfayaze SPGK mengatakan kondisi pada Kevin Dix bisa dikaitkan dengan pendekatan nutrigenomik, yaitu gimana nutrisi atau makanan mempengaruhi perubahan dan ekspresi gen seseorang. Nah, ini ranah utama nutrigenomik, ilmu yang melihat bagaimana variasi genetik mempengaruhi respons tubuh terhadap zat gizi. Jadi Dr. Yaze mengatakan salah satu contohnya adalah variasi jumlah salinan gen AMY1 atau penghasil enzim amilase air liur dan profil genetik metabolisme glukosa lainnya. Populasi dengan leluhur pemakan pati, misalnya beras sering, punya adaptasi genetik yang berbeda dalam memecah glukosa dibanding populasi yang beradaptasi dengan gandum. Ternyata seorang Kevin Dix lebih cocok makan nasi, sama kayak kita kalau pagi makan roti itu bukan sarapan. Pagi harus makan lontong, makan nasi gitu ya. Kalau makan roti, cemilan-cemilan itu bukan makan namanya.

Baik pendengar Pro 1, kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, hari Selasa 13 Oktober 2026. Saat lagi, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan untuk Anda Penyujuk Hati Maghrib One Day One Ayat bersama dengan Ustadz Raindi Harefa SPDI dengan tema Belajar Ikhlas Menerima Ketetapan Allah. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Ja'far Hasibuan, Surah Al-Hasyr, ayat 1 sampai dengan 3. Kami informasikan azan maghrib untuk hari ini, pendengar Pro 1 berkumandang pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda penyejuk hati maghrib hari ini bersama dengan Ustadz Raindi Harefa SPDI dengan tema belajar ikhlas menerima ketetapan Allah. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Ja'far Hasibuan, Surah Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan 3. Kami juga informasikan azan maghrib untuk hari ini berkumandang pada pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang sedang bersiap-siap, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Penyucuk hati maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustadz Raindi Harefa SPDI dengan tema belajar ikhlas menerima ketetapan Allah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Angela Rasati mengucapkan selamat mengikuti dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Kembali kita muji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, rezeki, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Seiring salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang senantiasa mendukung program One Day One Ayat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita bersama saya Ustaz Randy Arefa SPDI dalam program Penyujuk Hati One Day One Ayat di 94,3 FM RRI Medan. Hari ini kita akan merenungkan surah At-Taubah di ayat yang ke-58, sebuah ayat yang berbicara tentang sikap manusia terhadap pembagian sedekah dan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in uttu minha radu wa illam yu'tu minha idzahum yaskhatun. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ayat ini menggambarkan sikap sebagian orang munafik pada masa Rasulullah SAW. Mereka mempersoalkan pembagian sedekah yang dilakukan Rasulullah. Ketika mereka mendapatkan bagian, mereka merasa senang. Tetapi ketika tidak mendapatkan bagian seperti yang mereka harapkan, mereka marah dan mencela. Padahal Rasulullah membagikan harta sesuai dengan ketentuan dan kemaslahatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita belajar satu perkara penting. Jangan mengukur keadilan Allah berdasarkan apa yang kita terima. Terkadang manusia merasa kalau saya mendapatkan berarti Allah sayang kepada saya. Sebaliknya, kalau saya tidak mendapatkan berarti Allah tidak adil kepada saya. Padahal belum tentu demikian para pendengar. Apa yang kita dapatkan belum tentu seluruhnya merupakan kebaikan bagi kita, dan apa yang tidak kita dapatkan belum tentu merupakan keburukan bagi kita. Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Alhamdulillah, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, kali ini dengan narasumber kita yang telah hadir, ada Ustadz Sarul Idrus MA, Wakil IKD Sumatera Utara. Kepada Ustadz, kami persilakan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, rahmati Allah, dan para sahabat da'i sekalian, asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW sedang membagikan harta ghanimah atau zakat sedekah. Seorang lelaki bernama Zul Khuwaisirah dari Bani Tamim mendatangi Nabi dan berkata dengan kasar, "Wahai Muhammad, berlaku adillah, demi Allah engkau tidak berlaku adil." Nah, ini kalau kita melihat ya beraninya orang-orang munafik. Ya, dikarenakan memang mungkin mereka merasa mereka tak dapat bagian, ya memang tak ikut berperang tak dapatlah, ya. Masa dia cuma tenang-tenang mau dapat banyak pula seperti itu, ya kan? Dan kita melihat kata-kata yang seperti ini. Maka Nabi menjawab dengan tenang dan tegas. Rasulullah mengatakan, "Celakalah engkau. Siapakah lagi yang akan berlaku adil di muka bumi ini? Jika aku saja tidak berlaku adil, niscaya aku akan merugi jika tidak berlaku adil." Nah, jadi kalau memang Nabi tidak berlaku adil, siapa lagi, ya? Tapi mereka berani-beraninya berkata demikian kepada Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat nubuat Nabi Muhammad SAW tentang cikal bakal khawaris, Kita melihat ya, pada waktu itu sahabat Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid meminta izin untuk memenggal kepalanya. Tadi itu orang yang berkata kasar kepada Nabi, namun Nabi melarangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak akan muncul dari keturunan atau kelompok orang ini kaum yang rajin sholat dan membaca Al-Qur'an, namun Al-Qur'an tersebut tidak sampai melewati kerongkongan mereka atau tidak meresap ke dalam hati mereka. Inilah orang-orang Khawaris ya, kalau kita melihat ibadah mereka, bacaan Quran mereka, pemahaman mereka, tapi tadi itu mereka tuh berkhianat kepada Islam. Inilah kalau kita melihat ya, sekarang pun kita melihat begini di negeri kita ini, mereka itu kita melihat pahamnya mereka agama, sholat juga kita melihat mereka itu ya, tapi tadi itu mereka itu telah mencoreng mencoreng nama baik umat Islam dengan mereka berbuat tidak baik ya. Ada yang mereka itu kemudian melakukan korupsi dengan jumlah yang besar, kita melihat ya. Ini bahkan bagaimana lagi dana haji bisa diselewengkan, ini enggak masuk di akal bagi kita ya. Dan ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasulullah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat daripada orang-orang yang seperti ini ya. Ketika mereka mau naik jabatan dulu tadi itu ya kan, nah, apapun mau mereka buat, nah, ketika mereka tidak duduk mereka buat rusuh, ngomongnya banyak. Dah duduk malah dia tadi itu, dia pula yang paling banyak membuat ulah seperti ini. Maka oleh karena itu berhati-hatilah kita para pendengar sekalian, jangan sempat kita terkena sifat-sifat seperti orang munafik ini. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya mari kita dengarkan inspirasi dari Ustaz Heri Pitrian MA selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Kepada Ustaz kami silakan.
3: So Rendi yang sama-sama kita hormati, hal ini berkenaan dengan orang-orang munafik di zaman Nabi. Jadi berkaitan dengan sejarah kehidupan Nabi ketika masih ada orang-orang munafik. Mereka mencela Nabi dalam pembagian zakat atau ghanimah. Kalau mereka dapat jatah, mereka senang dan memuji. Kalau tidak dapat, mereka langsung marah dan menuduh Nabi tidak adil. Padahal ukuran ridha mereka bukan kebenaran, tapi dapat harta atau tidak. Ini menggambarkan mental transaksional dalam urusan agama. Jadi kalau menguntungkan, sepakat. Tidak menguntungkan, tak sepakat. Para pendengar yang berbahagia, dalam beragama Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan kepada kita agar ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka termasuk kita ini dalam beragama adalah untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita pantas beragama ikhlas karena Allah, karena sebenarnya semua kebutuhan hidup kita sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sering kita baca Allah katakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa taala sudah penuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kamu. Jangan gara-gara enggak dapat bagian lantas marah, dapat bagian senang. Jadi kedepannya kita harus mengutamakan mental ikhlas dalam beribadah. Ibadah kita kerjakan, ibadah kita ikhlas. Demikian Ustaz Rendi.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, telah sampailah kita di kesimpulan Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-58. Dalam kehidupan kita ini, kita harus belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kita ingin banyak hal, ingin jabatan, ingin penghasilan besar, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin mendapatkan sesuatu yang sama dengan orang lain, tetapi Allah mengetahui apa yang benar-benar kita perlukan. Iman yang dilakukan hanya di bibir, hanya melihat keuntungan materi yang harus didapat dari Islam sebagai agama yang dianutnya. Dia lupa bahwa materi itu sangat sedikit dan terbatas jika dibandingkan dengan kebahagiaan yang diberikan Allah kepada mukmin sejati. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, demikian Quran Surah At-Taubah di ayat 58 ini bersama saya Ustaz Rendi Harefa SPDI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ilmu kita dan dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Allahu'alam isyab, bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

وأن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi single-single religi islami untuk Medan sore ini, Selasa 13 Oktober 2026. Tepat jam 7 malam, pendengar Pro 1, seperti biasa, RRI Programa 1 Medan akan bergabung bersama RRI Programa 3 untuk menyiarkan warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi bersama Anggila Rasati hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70.000 personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita. Ya. Iya, ya. Oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20.000. Ya, kalau enggak, ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau nggak kita turun tangan secara besar-besaran, nggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 13 event ya, founders skala internasional yang sukses.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkom Digi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali investasi terutamanya di ekonomi digital. Terima kasih.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang di mana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi, yang pertama menggunakan teknologi digital, kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas tersebut. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
9: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartiko Yono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
10: Kami ingat bahwa promise to impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up dari bawah atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 26 ini volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi sudah mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
9: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James K. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
12: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
13: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
12: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
14: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat besar.
15: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
14: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
15: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
16: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang membakar itu, membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
15: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
17: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
18: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
19: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
20: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
21: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
20: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
22: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
20: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
24: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19.5 juta atau sekitar Rp349.73 miliar. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
23: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
24: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17.5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16.5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22.8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17.5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
24: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari Kantor Berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Match Day edisi November, menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut guna memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, kawasan Senayan, Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Gilang Rasati yang akan terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Mengisi setengah jam pengabdian Anggi ya. Menjelang jam 8 malam, Anggi sudah siapkan informasi dan juga lagu-lagu enak untuk Anda. So, jangan kemana-mana.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Baik pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelum Anggi pamit, Anggi punya informasi penting untuk Anda simak ya. Ini terkait dengan kasus bayi Alena yang diduga diberi telur mentah oleh neneknya, menjadi sorotan di media sosial. Bayi yang belum genap berusia 1 bulan ini sempat kritis dan dirawat intensif di RSUD Dr. Sutomo Surabaya sejak Jumat kemarin. Beredar informasi bahwa Alena mengalami demam sebelum diduga diberi telur mentah oleh nenek dari pihak ayahnya untuk menurunkan demam. Kondisinya kemudian memburuk hingga membutuhkan perawatan lebih lanjut. Belakangan, kabar meninggalnya Alena juga beredar di media sosial. Di luar kasus tersebut, spesialis anak konsultan neonatologi Dr. Johannes Edi Siswanto SPAK mengingatkan telur mentah maupun setengah matang tidak dianjurkan untuk bayi karena beresiko mengandung bakteri Salmonella. Jadi, infeksi bakteri tersebut juga bisa menyebabkan muntah, diare, demam, hingga dehidrasi berat. Pada kondisi yang lebih serius, infeksi juga bisa berkembang menjadi sepsis atau infeksi aliran darah yang mengancam nyawa. Resiko ini perlu menjadi perhatian khusus pada bayi baru lahir karena sistem kekebalan tubuhnya belum matang. Infeksi bisa berkembang menjadi kondisi serius hingga membutuhkan penanganan medis segera. Sedih ya dengan kasus ini karena terkadang seorang ibu itu gak bisa berbuat apa-apa, seorang istri itu gak bisa berbuat apa-apa ketika harus berhadapan dengan orang tua dari suami gitu ya. Bingung, mau kita bantah nanti jadi gaduh, mau kita bantah nanti jadi dibilang menantu yang gak becus, ngurus anak dan bla bla bla gitu kan. Tapi kalau menurut Anggi ya, sebenarnya disinilah peran suami itu sangat penting ya. Sangat penting untuk menetralisir semua keadaan. Jadi kalau misalnya dari pihak laki-laki, terutama ibunya seperti itu ya, ada baiknya lah seorang suami itu melindungi istri. Dan teknologi kan sudah berkembang ya, teknologi sudah maju, sudah berkembang, artinya segala informasi bisa kita dapatkan dengan mudah. Hal-hal seperti ini sebenarnya nggak perlu terjadi kalau misalnya kita itu update informasi, kalau kita itu cari informasi, dan terutama jika memang kondisi medisnya tidak bisa kita tangani dengan baik, ya ke dokter gitu loh, jangan pandai-pandaian yang akhirnya beresiko untuk si bayi itu sendiri. Nah, ada baiknya memang kita sebagai ibu harus berani ya, berani untuk bilang tidak. Gak ada cerita gak enak kalau untuk anak ya, pendengar Pro 1. Baiklah, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktunya Anggi Larasati harus pamit undur diri. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan sore ini. Jadi sampai ketemu besok hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, jam 3 sore Anggi sudah akan ada di sini untuk menemani Anda. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih semuanya. Anggi pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu jadi daftar S2, Dek?
1: Iya, aku udah daftar. Tinggal nunggu wawancara terakhirnya.
0: Semoga lolos beasiswa ya.
1: Amin. Makasih, Mbak. Semoga Mbak dan adik bayi sehat-sehat juga ya.
0: Iya.

0: Mau ngapain kamu?
1: Wawancara, Bu.
0: Wawancara apa? Mau pindah kerja?
1: Wawancara beasiswa S2, Bu.
0: Ngapain S2 segala? Kamu gak dengerin ibu ya? S1 itu sudah cukup. Gak kasihan sama orang tua kamu ya?
1: Kan ini beasiswa, Bu. Jadi kalau lolos gak perlu bayar. Aku juga udah kerja, bisa bantu ibu sama ayah juga. Kenapa masih harus kasihan?
0: Ibu malu. Anaknya dikatain perawan tua. Masa kamu gak malu sih?
1: Bu, aku masih 25 tahun. Aku gak mau buru-buru nikah. Udah dulu ya, Bu. Aku mau siap-siap dulu.
0: Ibu tunggu kamu nanti malam. Ibu belum selesai bicara ya.
2: Gimana hasil wawancaranya, Dek?
1: Alhamdulillah lancar, Mbak. Tinggal nunggu hasilnya aja. Bismillah lolos.
2: Amin. Mbak bantu doa juga ya. Sana, ganti baju dulu.
0: Dek, ibu tadi belum selesai bicara loh.
2: Bu, kita makan dulu ya. Gak enak kalau sambil ribut.
0: Loh, ibu ini gak ngajak ribut kok. Cuma mau bicara saja.
3: Sudah. Lanjutkan makannya tanpa suara.
0: Sini kamu, ibu mau bicara.
1: Apalagi sih, Bu?
0: Kenapa masih aja lanjut S2? Ibu heran deh, malah pilih sekolah lagi.
1: Memangnya salah kalau lanjut S2? Aku daftar beasiswa full, jadi gak nambah beban biaya.
0: Kamu tuh gak paham-paham ya? Mau nikah umur berapa kamu? Mau jadi perawan tua?
1: Bu, aku tuh baru 25 tahun. Belum ada calon juga. Ngapain buru-buru? Selama ada jalan, aku mau fokus pendidikan dan karir dulu.
0: Gak ada calon. Mau ibu kenalin sama anaknya teman ibu? Kerja di kantoran juga?
1: Bu, aku kan udah bilang. Aku mau nikah sama orang yang aku kenal sendiri. Zaman sekarang masih aja dijodohin.
0: Kalau gak dijodohin, kamu gak akan nyari pasangan.
1: Ya biarin ngalir aja, Bu. Nanti juga ketemu kalau waktunya.
0: Ibu malu. Nanti ditanyain orang kapan kamu nikah. Dibilang gak laku lah, apalah. Mbakmu aja umur 23 tahun itu sudah nikah.
2: Bu, sudah, Bu. Jangan samakan jalan hidup aku sama adik. Itu pilihan masing-masing. Aku nikah umur 23 tahun itu takdirku, Bu. Tapi adik belum tentu harus begitu juga.
1: Ibu berhenti deh dengerin omongan orang. Mereka gak tahu hidup kita, jadi gak berhak buat ngatur-ngatur kita.
0: Ya tapi kita hidup bermasyarakat. Wajar kalau ada yang nanyain. Mereka itu peduli loh sama kita.
1: Itu bukan peduli, Bu. Kalau ngomongin jelek di belakang mah itu namanya julid.
3: Sudah toh, Bu. Biarkan adik ini pilih jalan hidupnya sendiri. Kalau memang belum waktunya ketemu jodoh, gak ada salahnya loh. Dia itu fokus meningkatkan kualitas diri dulu. Dengan S2, karir adik itu rasanya kok juga bisa naik ya, Bu. Ibu gak bangga apa kalau anaknya dapat beasiswa.
0: Tapi Pak, kalau pendidikannya terlalu tinggi, nanti laki-laki itu minder loh jadinya.
3: Kalau minder, berarti ya memang bukan jodohnya toh, Bu. Kalau sudah jodoh, pasti dipertemukan. Sudah ya, Bu. Kasihan adik kalau terus ditekan-tekan begini. Dari dulu dia udah bilang kalau soal rencana beasiswa ini. Bukannya didukung kok malah disalahin toh, Bu. Doakan saja dia lolos beasiswanya. Gitu loh, Bu.
1: Makasih ya, sudah dukung adik. Maaf, Bu, adik nggak cerita pas daftar karena mikir ibu bakal bangga kalau aku lolos beasiswa.
3: Nah, orang tua memang seharusnya mendukung niat baik anaknya. Ayah yakin, kamu pasti bisa lolos.
0: Iya, sudah. Bapak sama anak kodoh, ae. Ya udah, semoga kamu berhasil, ya, nak.

Demikian tadi mini drama dengan judul Harapan dan Impian, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Naila diperankan oleh Nabila, Mbak Della diperankan oleh Anita, Bu Wena diperankan oleh Leoni Samudra, Arif Pribadi sebagai Pak Dika, teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 dimana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang sekali pendengar di Medan malam hari ini, kembali Riksu menyapa Anda ya. Tentunya akan berbagi ragam informasi menarik yang terus akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar, informasi dari laman portal www.antranews.com. Kalau pendengar mungkin, atau mungkin para ibu-ibu rumah tangga di luar sana gitu yang ngerasa kok kembang kol ini cepat busuk ya. Nah, ini perlu kita ketahui bersama pendengar bahwa kembang kol ini bukanlah sayuran yang paling dicari di rak sayuran, tetapi sayur ini sangat serbaguna untuk disajikan menjadi hidangan dengan teknik dipanggang hingga berwarna keemasan dan renyah atau diolah menjadi nasi. Menurut publikasi Eating Well pada Senin 12 Oktober kemarin pendengar waktu setempat, kembang kol menawarkan banyak sekali vitamin yang penting yang sama seperti brokoli, termasuk vitamin C, K, dan B6. Satu cangkir kembang kol mengandung beberapa gram serat dan protein, dan sayuran ini juga memiliki lebih sedikit karbohidrat dan protein daripada brokoli. Namun, salah satu kualitas kembang kol yang paling diremehkan mungkin adalah daya tahannya begitu ya. Jadi tidak seperti sayuran yang lebih mudah rusak seperti asparagus dan buncis, kembang kol ternyata dapat disimpan di lemari es untuk sementara waktu, asalkan Anda menyimpannya dengan benar pendengar. Koki terlatih klasik serta pemilik Akchef Dennis Lidley menyebut kelembaban menjadi penyebab utama kembang kol mudah rusak pendengar. Dan hal itu menyebabkan perubahan warna, bintik-bintik lunak, dan juga pembusukan lebih cepat. Untuk itu disarankan menyimpan kembang kol dalam keadaan dingin, kering, dan di lemari es, dan idealnya di laci penyimpanan sayur, begitu pendengar. Sementara petani dan pemilik pertanian sayuran regeneratif di Ohio bernama The Chef's Garden, Lee Jones, menekankan bahwa kembang kol perlu bernapas. Baik Lidley maupun Jones sepakat jika kembang kol dibawa pulang dari toko bahan makanan dalam kemasan plastik yang rapat, kemudian kemasan tersebut harus dilepas. Lidley mengatakan bahwa setidaknya longgarkan kemasannya agar kelembaban tidak terperangkap di dekat kol pendengar. Sedangkan Jones lebih suka melepaskan plastik sepenuhnya dan memindahkan kembang kol ke kantong sayuran jaring katun Simple Ecology. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda dengarkan dari laman portal yang kami rangkum di www.antranews.com.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Kopi dong.
1: Oke, deh, gue kan.
0: Ini aja nih enak nih.
1: Oke.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan pastinya kita masih melanjutkan kebersamaan kita di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan kami informasikan pendengar untuk Anda di mana saja berada, nantikan pukul 21 waktu Indonesia Barat, karena nanti kita akan gabung kembali di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ada sajian lagu-lagu yang akan kami siapkan untuk Anda pendengar, barangkali dari pendengar setia Pro 1 yang kangen dengan kenangan-kenangan nostalgia gitu ya. Boleh langsung aja di line telepon 0618463116 nantinya pendengar, atau di WhatsApp 0811 616943.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternotasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Sebelah 1,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setiap Pro 1 Ruang Rindu, kembali hadir untuk Anda ya. Yang lagi kangen sama Ricky, bukan, sama Ruang Rindu pastinya ya. Boleh langsung gabung di line telepon 0618463116. Halo Ruang Rindu. Waduh, keputus ya. Boleh silakan kembali di 0618463116. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ricky, rindu kalilah. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Ada Cynthia di Mabar.
1: Ada Cynthia di Mabar. Apa kabar Cynthia, sehat?
2: Baik, ini lagi makan nih.
1: Makan. Lagi makan apa tuh?
2: Makan itu ya, ini kok ada sana nih kok.
1: Beli atau masak?
2: Beli.
1: Beli, di mana belinya?
2: Itu ada di rumah, di rumah di Mabar.
1: Oh, kenapa tiba-tiba beli? Itu ya, oh, lagi pengen kah atau gimana?
2: Lagi itu
1: belum ngambil gitu. Oh gitu.
2: Itu ya, sambil ya. Makan
1: ini. Oh iya ya, kunyah lah dulu kunyah ya. Oke, Cynthia, aku mau nanya deh. Ini ya, sama pendengar lainnya juga ya. Mm-hmm. Kalau ini Cynthia kan boleh bebas pilih lagu apa aja, tapi coba pilih lagu yang menurut Cynthia ada makna. Kalau milih lagu, lagu yang ada kenangan dan maknanya itu apa, versi Cynthia?
2: Oh ini jadinya apa? Ini dari Geisha, ada kenangan hidupku.
1: Oh, kenangan hidupku.
2: Dari Geisha tuh yang ambil gitu.
1: Geisha judulnya?
2: Kenangan hidupku ada.
1: Kenangan hidupku, coba kita tengok dulu ya. Geisha, itu refnya yang kayak mana tuh, Sin?
2: Yang ini. Kemana ku berlari?
1: Asik,
2: Geisha. Kemana ku kan pergi?
1: Asik. Tapi nggak ada ini kenangan terindah. Bukan ya? Kenangan apa tadi?
2: Kenangan hidupku coba.
1: Kenangan hidupku.
2: Ada tuh nggak ada lagi.
1: Kok nggak ada dia, Sin?
2: Gak ada
1: kenangan terindah demi waktu. Ku katakan dengan indah kera komitmen kamu yang pertama. Gak ada dia.
2: Gak ada ya?
1: Gak ada. Ganti lah. Jika bukan
2: coba Laluna, coba Laluna.
1: Laluna apa?
2: Apa ya situ Laluna coba katakan.
1: Sebentar ya. Laluna. Kenapa?
2: Oh, ada pula lagu cewek yang alam biru.
1: Ya, kenapa ya? Lalu udah sebentar ya, lagi loading dia. Lalu udah biasa Laluna selepas kau pergi ya.
2: Nggak usah itu pernah, ya.
1: Nah, ini Laluna ada tiada yang abadi, berakhir, sebelah hati, bulan, impian, dan teringat.
2: Boleh coba berakhir, mana berakhir?
1: Berakhir ya, oke.
2: Boleh sama seorang.
1: Ah, kenapa ini? Kenapa? Ada cerita apa dengan lagu berakhir ini?
2: Ceritanya misalkan tidak jodoh sama dia gitu.
1: Aduh, dalam ya.
2: Berat ya, rasanya.
1: Iya, benar. Oke deh, baiklah, ditunggu lagunya ya, Sin.
2: Yang seramnya sama penyanyi berdua, Aldi Nua sama penyanyi berdua itu.
1: Oke, baiklah.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Cynthia yang katanya lagu Laluna berakhir ini punya kenangan tersendiri ya. Kalau pendengar setiap Pro 1 kira-kira lagu apa yang menyimpan kenangan dan juga makna tersendiri versi pendengar setiap Pro 1? Silakan. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, rindu ya, kali.
1: Rindu. Wah, kali. Siapa di mana?
3: FF.
1: FF, apa itu?
3: Regin Fales.
1: Regin Fales ya. Kalau
3: ACC-nya, FB aku ada.
1: Apanya?
3: Regin Fales, FF.
1: Oh gitu, iya. Kalau Bang Frigin sendiri, apa lagu yang punya kenangan tersendiri dan makna tersendiri?
3: Wah, banyak.
1: Apa, satu aja?
3: Mana satu?
1: Salah satunya dong.
3: Lagu dari Iwan Fals.
1: Iwan Fals, yang judulnya apa itu?
3: Judulnya Nona.
1: Nona, kenapa lagu itu?
3: Aku minta sama pacar aku.
1: Oke.
3: Ya aku ngambek kan. Aku nyanyi lagu Nona ya kan. Nyanyi Nona ya kan. Itu satu sekolah kami. Itu SMP. Nyanyilah lagu Nona aku pas lagi jam istirahat. Jam istirahat kan. Beda kelas kami. Satu sekolah beda kelas. Dia lagi di kelas dia. Dia lagi kelas dia. Aku lagi kelas satu kan. Kelas masing-masing ya kan. Sebelah-sebelahan tembok sekolah kami. Karena aku nyanyi-nyanyi lah. Makan aku main gitar. Nona. Maafkan aku, oh nona, peluklah aku. Bisa tak ada lagu itu?
1: Udah. Oke. Okay. Kenapa?
3: Buat terus lagu itu bisa.
1: Boleh, boleh, boleh. Yuk, ya, langsung.
3: Itu kak.
1: Iya,
3: aku
1: siap,
3: minta maaf sama dia.
1: Iya, nanti semoga segera dimaafkan. Dia udah masa lalu ya kan?
3: Waktu SMP,
1: Iya, iya. Oke, ditunggu lagunya Bang Frigin ya.
3: Nona ya, Iwan Fals.
1: Iya, siap. Iwan Fals Nona.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Frigin ya di line telepon. Silakan mendengar lainnya dari WhatsApp. Boleh 0811-616-943. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu Kalibah, Mas Riki.
1: Rindu Kalibah, ya. Dengan siapa di mana nih?
3: Bang RJ Tagalung, Ranto Prapa.
1: Bang RJ, luar biasa, mantap. Orang warga Ranto Prapa ini nggak pernah absen ya. Harus selalu hadir ya. Oke, kalau Bang RJ sendiri ada nggak lagu yang punya makna tersendiri dan kenangan-kenangan tersendiri di lagu itu?
3: Oh, benar ada. Tahu juga Mas Riki ya. Lagu apa itu? Lagu Kejaman Dekat Natalia itu ya.
1: Lagu apa?
3: Dari dalam berdak judulnya Natalia itu.
1: Natalia itu?
3: Dengar teman saya Natalina, guru Simon Timpa. Tapi apa sedikit?
1: Natalina atau Natalia?
3: Iya, tapi sama dia Natalina. Itu kan Natalia. Sama Natalina lagi itu.
1: Penyanyinya siapa?
3: Jamal Mirdad. Ya, sama keluarga kenangan tersendiri.
1: Jamal Mirdad. Oh, nama, pernah Bang RJ minta ini?
3: Iya. Dia kan sering ke depan aku kerja sama Kriki. Memang ada teman saya namanya Natalina kan?
1: Oh, iya. Baru nah, belum jadi, belum sempat keputar kemarin ya?
3: Udah pernah diputar.
1: Oh, udah pernah diputar.
3: Kan lagi sering lagi tuh.
1: Oh, iya. Berarti mau kita putar lagi malam ini?
3: Iya, makanya
1: dulu kan. Oke, boleh. Iya, siap. Kenapa? Ada kenangan apa dengan lagu Natalia ini, Bang RJ? Ya,
3: ini cerita ini cerita nyata. Dulu dia kan kuliah di Medan sama aktor dia. Dia rumah dia kan di Duri Riau. Jadi kami terpercaya di hubungan lah gitu kan. Tapi enggak, dia juga sama orang-orang lain gitu lah ya kan. Jadi makanya dia si Natal. Nah, makanya jadi lihat gue Natalia kan gitu. Makanya gue tau maksudnya. Iya kan kita nyata ini maksudnya.
1: Iya. Dia
3: sama aktor di Medan kan. Gak tau dari mana kuliah di mana, tapi teman-teman aktor lah katanya. Pak dia di Duri Riau. Dia kan nyata ini, betul kan nyata ini dari fakta ini. Jadi kan,
1: iya benar.
3: Karena aku suka merekam lagi.
1: Dari gitu, dari, iya.
3: Kalia, ya, nama dia Natali, lagu itu mencinta kan.
1: Mirip-mirip pula ya kan, jadi teringatlah ketika dengar namanya, teringatlah lagu ini gitu ya.
3: Namanya Natalina, dia kan Natalina, sama ya. Dia Natalina.
1: Iya, kalau sambil nyanyi diplesetin dikit pun nggak ketahuan ya kan. Kalau misalnya dinyanyikan diplesetin dikit namanya nggak ketahuan juga ya kan.
3: Makanya ada lagi itu, makanya karena sama kenangan tersendiri. Tahu Mas Riki kan gitu
1: ceritanya. Iya, benar-benar cocok lah itu ya.
3: Makanya ini memang nyata.
1: Oke lah, ditunggu lagunya Bang RJ, kita putarkan ya.
3: Natalia dari Garuda ya.
1: Oke, siap.
3: Oke ya.
1: Baik, ada Bang RJ di Rantau Prapat yang udah gabung juga. Kita sapa kembali, halo. Oh, terputus ya. Baik, kita putarin dulu lagu-lagu yang udah dipilih sama pendengar Steve Pro 1 malam hari ini ya. Tadi diawali dari lagu Cynthia dan juga ada siapa tadi yang kedua, Bang Frigin ya, dan juga ada Bang RJ. Di WhatsApp juga ada beberapa yang mau gabung pendengar ya, mau minta lagu dari Dr. PM katanya, lagu-lagu yang tersedia malam hari ini di line telepon boleh selanjutnya. Tentunya kita putar langsung ya. Oke, sebelum satu penelpon lagi deh, boleh ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
4: Hari ini pendengar yang bandel naik.
1: Ya ampun, bandel naik, dicur-curun nggak mau ya.
4: Itu untuk ikan hilang.
1: Ya ampun, kok bandel kali sih, wes tuwe.
4: Iya, dari dalam beberapa ini bandel.
1: Tapi seneng ya, alhamdulillah masih dapat jalur ya.
4: Alhamdulillah. Iya. Tapi di sebetulnya yang ini nggak bisa.
1: Nah, kalau Bu Ratni sendiri, apa Bu Ratni lagu yang punya kenangan tersendiri
4: Gue rani gini artinya.
1: Gimana?
4: Tuliskan lagu ini. Itu lagu kenangan.
1: Oh, iya. Lagu siapa itu?
4: Itulah ya, lupa ini judulnya apa itu. Kutuliskan lagu ini lah kalau enggak salah.
1: Kutuliskan lagu ini.
4: Judulnya lagu ini.
1: Itu judulnya.
4: Apa ya judulnya, lupa berani lah.
1: Ampun.
4: Lupa lah.
1: Kalau enggak ada cerita. Kalau enggak ada judul, kalau enggak ada judulnya gimana Riki mau carinya coba?
4: Ya coba lah. Tuliskan
1: lagu ini.
4: Kupersembahkan
1: padanya.
4: Walau pun tiada indah, ini lagu yang kugubah. Kayak itu lagunya.
1: Apalah kira-kira, siapalah penyanyinya? Kalau penyanyinya pun Burani gak ingat.
4: Ya lupa, udah lama kali lagunya gak teringat. Udah lah, kalau gak ada yang lain aja lah.
1: Tunggu. Oh, lagu ini loh dia, Bruri Marantika.
4: Apa ya?
1: Iya, Gubahanku judulnya.
4: Oh iya, itulah kan lupa kan Gubahanku.
1: Ini Riki.
4: Bruri kita bayangin ya.
1: Gubahanku, ya ampun. Tapi dia ada dua versi, ada versi Dedi dan Pudi juga. Berani mau pilih yang mana?
4: Bruri aja.
1: Oke. Okay. Iya. Baiklah, ditunggu lagunya Bu Rani. Tapi kenapa tadi milih lagu ini? Hampir lupa nanya.
4: Hah?
1: Kenapa milih?
4: Lagunya?
1: Apa ada makna apa dalam lagu ini, balik lagu ini?
4: Lagu kenangan-kenangan. Si gitaris. Si gitaris bukan itu untuk Bu Rani.
1: Oh iya.
4: Iya, dulu konser Bu Rani gitaris loh.
1: Ya ampun. Berarti Bu Rani anak band dulu ya.
4: Gak tahu aja Mas Riki. Waktu itu dia nyanyikan untuk Bu Ratni. Dia gitaris. Setelah ada perkawinan, dia dulu kan bukan anu band, dulu kan apa orkes dulu ya kan.
1: Oh iya benar.
4: Tadi orkes, sekarang kan band. Iya itulah.
1: Keren juga berarti Bu Ratni dulu ya. Terkenal berarti Bu Ratni ya.
4: Kena-kena gitu lah.
1: Oke lah, ditunggu lagunya Bu Ratni ya.
4: Terkenal lah, kenal sampai sekarang.
1: Iya.
4: Mas Kiki. Si bandel naik. Gimana Pak Rida naik? Pak Rida dua kali. Biar dibilang kita bandel
1: Mas Kiki. Ya ampun. Ditunggu lagunya Bu Ratni.
4: Ya, Mas Iki, dapat dua kali naik kan enak dengar. Bolehnya mau nanya, Mas Iki masih tinggal di situ?
1: Oh, udah enggak.
4: Nggak di studio lagi?
1: Udah enggak. Udah beli apartemen. Amin ya.
4: Nah, aku pingin nengok lah ya rumahnya.
1: Enggak lah, nanti Bu Rani sering-sering datang, capek Riki nanti. Oke, makasih banyak Bu Rani ya.
4: Tunggu ya, nomor berapa tadi?
1: Oke, nomor terakhir lah, nomor 5.
4: Oke lah,
1: tapi ini, ya, tapi ini lagunya enak-enak kok kayaknya yang dipilih sama pendengar ya. Oke, ditunggu lagunya Bu Rani ya.
4: Dengan musim lama. Dengan lama-lama. Enak lah lagunya. Ya udah ya Mas Kiki ya. Sehat-sehat selalu. Lancar-lancar rezekinya. Nanti sebandel naik bakat.
1: Oke deh Bu Rani. Sama, iya.
4: Nanti dia satu lagi naik.
1: Oke. Selamat malam Bu Rani.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ampun tarik nafas dulu ya. Karena ada pendengar bandel barusan gabung ya. Oke, kita dengerin dulu lagu-lagu pendengar setiap Rosato yang malam hari ini udah di request pastinya di Ruang Rindu ya. Nanti pendengar yang mau gabung kembali boleh silakan langsung aja dari line telepon di 0618463116 dan juga WhatsApp Rosato, barangkali yang mau langsung ketik lagunya biar sempat dicariin boleh langsung ya di 0811 6169 43.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Rindu dengan lagu-lagu lama? Lagu 2000-an?

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Ruang Rindu Pendengar, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita sapa pendengar berikut ini malam. Ruang Rindu, halo.
1: Rindu kali lah.
0: Rindu kali lah.
1: Assalamualaikum Bang Rikso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Pura-pura dalam perahu.
0: Kebalik lah. Kura-kura dalam perahu. Kayak mana ya, bapak pantun tapi belum hafal lah ya. Ya ampun, Mam Riz apa kabar? Mam Riz sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Riksu.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih Mam Riz?
1: Oh, lagi di Praduan.
0: Praduan ya, ampun Praduan ya, di mana tuh?
1: Praduan biasa, ya, tuh. Spring Bed.
0: Spring Bed, oh tempat peraduannya Spring Bed ya. Iya, kalau Mam Riz ada nggak Mam Riz? Lagu apa yang menurut Mam Riz menyimpan kenangan dan juga memori tersendiri? Asik.
1: Oh, lagu Iwan Fals judulnya Ibu.
0: Ya ampun, kok sedih kali lagunya.
1: Itu terkesan kali tuh.
0: Iwan itu Fals masa Ibu. Kenapa itu?
1: Mama awak dulu, awak pergi jauh gitu kan, berjalan kaki. Karena dulu kan nggak ada angkot.
0: Bener, kendaraan juga masih minim ya.
1: Ya, jadi kan itu kan waktu kecil awak sakit-sakitan lah gitu kan, dibawa ke orang pinter lah gitu ya orang dulu kan. Atau kalau bilang sekarang alternatif ya. Itulah. Pergi bang dari Simpang Limun ke apa namanya ya, Pasar Merah, jalan kaki bang dan balik.
0: Ya ampun.
1: Ada bayangkan itu berapa kilometer itu? Itulah. Tak selalu ceritakan mama itu, udahlah, nangis lah.
0: Terseduh-seduh lah ya, nangis terseduh-seduh. Oke, berarti lagu ini dipersembahkan untuk ibu.
1: Oh iya iya iya, oh, tapi iya. Udah almarhum.
0: Oh iya, iya almarhum. Oke. Okay. Baiklah, ditunggu lagunya Mam Riz ya.
1: Oke, okay, thank okay. You.
0: Sama-sama Mam Riz.
1: Halo yang Bang. Ya. Konten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mam Riz di Sleepy ya. Kita sapa penelpon berikut ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah.
0: Rindu kali lah. Dengan siapa di mana?
2: Bu Wati.
0: Bu Wati di mana Bu Wati? Di Tamora.
2: Tamora.
0: Oh, masih di Tamora, belum pindah ya?
2: Belum digusur.
0: Belum digusur ya ya.
2: Belum kalau diusir,
0: ya. Jangan sampai diusir lah ya. Harus menetap di situ. Iya, Bu Wati ada nggak lagu yang menyimpan banyak kenangan atau punya memori tersendiri?
2: Widuri.
0: Widuri. Iya. Siapa itu nama penyanyinya, Bu?
2: Bob Tutupoli.
0: Oh, Bob Tutupoli. Iya, benar-benar.
2: Jangan tutup panci ya.
0: Aduh. Widuri. Kenapa? Ada cerita apa rupanya di balik lagu Widuri, Widuri ini?
2: Diceritain.
0: Ceritain lah. Kalau nggak diceritain nggak boleh, nggak diputerin nanti.
2: Oh, gitu.
0: Apa ceritanya?
2: Ada dulu teman dekat. Asal ketemu, dia sambil nyanyi. Widuri.
0: Maknanya apa artinya? Maksudnya ada, apakah di lagu itu ada menyebut tentang Bu Wati apa gimana?
2: Liriknya agak nyerempet-nyerempet.
0: Nyerempet-nyerempet. Aos jatuh ya.
2: Katanya ibu tuh kayaknya sombong.
0: Gitu. Ya ampun. Oh gitu.
2: Ada liriknya kan.
0: Ya benar-benar. Oh, berarti lagunya ini ya, lagu-lagu untuk godain Bu Wati ya waktu itu ya. Ganggu-gangguin ya.
2: Iya.
0: Begitu ya.
2: Senang kali dia senang dengan lagu Widuri sampai selesai itu. Suaranya lumayan lah.
0: Iya. Oh, ternyata itu ceritanya. Oke deh kalau gitu diterima ya. Baik, makasih banyak Bu Wati, ditunggu lagunya ya.
2: Sama-sama. Okay. Selalu
0: ya. Amin, doang sama untuk Bu Wati ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari WhatsApp lagi ya. Halo.
3: Halo.
0: Ruang Rindu.
3: Rindu kali lah.
0: Rindu kali. Dengan warga mana ini?
3: Simpang Poli.
0: Simpang Poli ya, ada Pak Yogi.
3: Iya.
0: Simpang Poli Percut ya. Iya, Pak Yogi apa kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah Mas.
0: Alhamdulillah. Sehat, ya. Mas. Iya, luar biasa. Kalau Pak Yogi ada lagu tersendiri nggak yang punya kenangan-kenangan dan juga memori? Kalau
3: ada Mas.
0: Apa itu lagu apa?
3: Waktu di SMP Mas.
0: Nah, lagu di SMP.
3: Tetesan hujan di bulan April Mas.
0: Lagu siapa itu?
3: Lagu sebenarnya favorit grup, lagu lama itu Mas.
0: Tetesan hujan di bulan April ya.
3: Iya.
0: Ada cerita apa di balik lagu itu?
3: Ya waktu itu kan hujan rintik, awak itu kan ngantar ponakan itu di kilometer 5 Gatot Subroto kan, okay. Lewat rumah depan dia Mas. Pas bulan April itu lah Mas.
0: Oh, berarti lagu.
3: Jadi sampai sekarang awak teringat gitu.
0: Oh, lagu ini berarti ini ya, kalau misal muter lagu ini karena teringat kejadiannya tapi, langsung ya.
3: Iya, tapi terakhir dia sama orang lain gitu Mas.
0: Aduh. tapi sayang sekali nih Pak Yogi, lagunya nggak ada di daftar kita nih Pak Yogi. Coba gimana tuh, lagu yang lain ada nggak? Pak Yogi? Waduh, gimana nih, ada jaringan kah Pak Yogi? Oke. Ya, boleh coba lagi kembali nih ya Pak Yogi dari WhatsApp Pro 1 ya. Boleh kirimkan langsung lagu yang ingin didengarkan. Oke. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Assalamualaikum Bang Riki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bang Dika di Krakatau ya.
4: Bang Riki.
0: Iya. Bang Dika, apa kabarnya? Sehat?
4: Riki sehat.
0: Alhamdulillah. Udah di... Alhamdulillah. Ya. Semoga nggak bosan dengerin suara Riki ya, Bang Andika ya.
4: Oh, banget. Kalau bisa tiap hari Bang, malam aja ya.
0: Iya, kalau Bang Andika apa nih lagu yang punya menyimpan banyak kenangan di lagu tersebut?
4: Lagu dari Elemen, Bang, Rahasia Hati. Bang.
0: Elemen Rahasia Hati?
4: Heeh.
0: Waduh, ada makna apa? Ada cerita apa di balik lagu ini?
4: Pertama kali pacaran, pertama kali jadian, pacaran, putus, sampai kami mengajar lagi sampai sekarang masih itu menjadi kenangan kita sama dia, Bang.
0: Aduh, luar biasa sekali ini ya. Ternyata enggak hanya
4: lagu yang semua kehasil.
0: Berarti lagu bukan sembarang lagu ini ya.
4: Lagu kita kalau putus sama mantan Andika yang lain itu Andika itu pas satu lagu buat mereka semua, Bang. Termasuk dalam dia. Setiap hari kan aku putus sama Andika kan. Lagi gue pindah kita kas sama dia.
0: Oh gitu, ya. Oke deh, kita dengerin langsung lagunya nanti ya untuk Bang Andika. Makasih banyak Bang Andika. Iya, ditunggu lagunya ya.
4: Terima kasih Bang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Andika di line telepon kita ya, di WhatsApp Pro 1 pastinya. Silakan kembali yang mau gabung di WhatsApp 0811-616-943 ya. Oke, tadi kita coba kembali hubungi ini ya Pak Yogi di Simpang Poli Percut. Oke, barangkali udah pada gabung. Belum ya, belum diangkat ya. Oke, baik. Atau mungkin mau dikenalan ini dia. Halo Pak Yogi.
4: Mas, dapat Mas lagunya.
0: Iya, nah lagunya nggak ada ini di daftar kita, Tetesan Hujan tadi ya.
4: Usakohara Mas, ada Mas?
0: Apa?
4: Usah Kau Harap.
0: Usah Kau Harap dari siapa tuh?
4: Ya, The Mercies Mas.
0: The Mercies. Usah Kau Harap ya.
4: Iya.
0: Lagu tahun Mas. Lagu tahun berapa itu, Pak Yogi?
4: Tahun berapa ya?
0: Usah Kau Harap.
4: Kalau lagu nostalgia dia Mas.
0: Oh, ada.
4: Usah ya. Kau Kenang Lagi.
0: Siap. Ada Mas. Ada, ready.
4: Ya, makasih Mas.
0: Oke, makasih banyak Pak Yogi.
4: Mas Andi.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Ya.
0: Baik, ada Pak Yogi ya. Di Semang Poli udah pilih lagu kesayangan. Nyari dari The Mercies, Usah Kau Harap ya. Kita ke WhatsApp dulu sebelum kita putar lagunya malam hari ini ya. Ruang Rindu, Rindu Kali Ah dari Opa Yudi di Pasar 3. Request lagu dari Mas Nita Wijoyo, Kereta Senja. Buat Mbak Riki selamat tugas ya. Kereta Senja, oke. Kereta Senja ya. Baru jarang didengar lagunya ya. Coba kita cari dulu ya. Kereta Senja tadi dari Mas Nita Wijoyo katanya. Oke, pendengar lainnya yang mau gabung pastinya boleh, silakan langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943 atau langsung dari line telepon kami pendengar ya di 0618463116. Silakan pendengar yang punya cerita tentang kenangan-kenangan di masa lalu yang tersimpan di balik sebuah lagu ya, langsung aja boleh di Lain telepon kami, Ruang Rindu sepanjang malam hari ini hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Pastinya masih banyak waktu untuk Anda gabung langsung di Ruang Rindu 94,3 FM. Rindu kali ah.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning, saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar ya, silakan kembali pendengar, kami buka line telepon untuk Anda di 0618463116. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah, Mas Riki.
0: Iya, rindu juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Amin.
0: Dengan Amin? Dengan Pak. Iya, saya manggil Bang Amin tetap Amin ini.
1: Bang
0: Ajal. Iya, Bang Amin di Glugur. Ini baru gabung pertama kali sama Riki atau udah pernah sebelumnya?
1: Kayaknya udah pernah lah, Mas Riki. Oh iya. Lupa nih.
0: Oh iya.
1: Iya, sama siapa pun tering.
0: Sama siapa?
1: Sama Mbak Anggi.
0: Oh, Mbak Anggi. Iya. Nah,
1: Salsa pun udah pernah.
0: Oh, kira. Salam kenal kembali kalau gitu, Bang Amin ya.
1: Iya, Mbak Rafika Duri pun udah pernah. Rafika
0: Rafika ya. Rafika Putri.
1: Rafika Putri. Iya, soalnya nama-namanya, nama-nama artis semua ini.
0: Waduh.
1: Ini kan. Cintami, nama negara ada juga Cintami ya kan.
0: Oh, deh, iya, benar-benar. Iya. Kalau Bang Amin, ada apa nih lagu yang menyimpan banyak kenangan di dalamnya?
1: Oh, salah satunya banyak nih sebenarnya lagu-lagu mengenakan. Salah satunya nih lagu
0: salah satunya.
1: Siapa nih Mas Eki?
0: Siapa tuh?
1: Yang duet Reza dengan si Masaki Ueda itu, biar menjadi kenangan.
0: Biar menjadi kenangan. Reza dengan siapa?
1: Masaki Ueda yang dari Jepang itu loh.
0: Oh, kenapa? Nah, kenapa ada cerita apa di balik lagu?
1: Nah, itu waktu hit lagu itu kan tahun 2001 kalau nggak salah itu. Mm-hmm. Saya lagi di Batam itu,
0: Di
1: Batam. Nah, jadi pas dengar lagu itu, ih enak nih lagu ini.
0: Iya, iya.
1: Apanya, ceritanya pun enak nih kayaknya. Apalagi nyanyikan si Reza ya kan.
0: Benar.
1: Suaranya bagus ya kan.
0: Iya.
1: Teman duetnya itu pun si Masaki Ueda, bagus suaranya. Jadi kompak ya kan. Jadi pas itu mau beli kaset nih, kasetnya saya dengar lagunya, ini enak nih ya.
0: Jadi
1: ingat gitu.
0: Berarti lagu di kenangan ini adalah suasana di Batam waktu itu berarti ya?
1: Iya. Lagu ini kan gitu. Saya dengar lagunya, jadi beli kasetnya saya karena lagunya satu album itu enak semua lagu lagunya.
0: Waduh, akhirnya jadi suka sama satu album full ya?
1: Iya, terutamanya Masaki Parija sama Masaki beda ini ya.
0: Ya, oke deh.
1: Menjadi kenangan.
0: Baik. Kita tunggu lagunya diputar nanti Bang Amin ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat
1: bertugas.
0: Baik. Oke, luar biasa. Baik, ada Bang Amin di Glugur ya, udah gabung malam hari ini. Silakan mendengar lainnya di 0618463116 ya. Oke, assalamualaikum. Oke, kita sapa dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindukanlah.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan warga mana ini?
2: Warga mana kalau tahu?
0: Warga mana ya? Tebak-tebak buah mengkudu. Warga mana kita tidak tahu.
2: Alah, kok enggak pura-puranya nih enggak tahu.
0: Pura-pura kan? Dalam perahu ya.
2: Iya, pura-pura aja enggak tahu ini.
0: Kalau kata Mamris tadi pura-pura dalam perahu, Mas, saya kan salah ya.
2: Mamriski memang kayak gitu dia.
0: Oh, belepotan dia pantunnya.
2: tadi gua pantun dia.
0: Oh, udah di pantun dia pura-pura dalam perahu katanya. Lo kebalik Mamris, kura-kura dulu dong. Iya, Bunda apa kabarnya Bunda, iya. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Baru gimana?
0: Nah, kabar baik juga lah ya. Kalau nggak sehat nggak siaran kitanya.
2: Ya. Oh iya ya, pasti kalau nggak sehat pasti di kamar ya kan.
0: Iya benar. Nah ini Riki mau nanya lah sama Bunda. Bunda ada nggak lagu yang menyimpan banyak kenangan atau memori di dalamnya?
2: Ya ada lah.
0: Apa itu salah satu?
2: Bunda nyeritakan lah, malu lah.
0: Gak apa-apa lah, kan udah masa lalu sih.
2: Udah masa lalu, udah males lah. Nyeritain lah.
0: Emangnya
2: pokoknya
0: lagu apa?
2: Adalah, ada dari Ratih Purwasi. Adalah itu.
0: Gak mau diputerin juga lagunya?
2: Gak mau diputarin. Si Bubun mau lagu ini.
0: Lagu
2: Terperangkap Dalam Duka dari Ani Carrera. Ada?
0: Terperangkap Dalam Duka. Sebentar kita cari dulu. Nah kalau lagu ini kenapa pengen diputerin lagu ini?
2: Ya gak apa-apa lah. Ya ganti lah. Kemarin udah Rati Purwasi.
0: Oh gitu.
2: Ganti lagi. Ada gak?
0: Oke deh, ada. Ani Carrera Terperangkap Dalam Luka ya.
2: Dalam duka apa dalam luka?
0: Dalam luka loh.
2: Oh, kupikir dalam kayaknya dulu kok dalam duka gitu.
0: Oh, udah ganti berarti dia.
2: Iya, udahlah.
0: Akhirnya ditunggu lagunya.
2: Iya. Ya udah ya, terima iya, kasih Bang Rizky. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya sebelum kita ke line telepon kembali, sembari menunggu pendengar lainnya di line teleponnya. Assalamualaikum Riki. Waalaikumsalam. Dari Pangeran di Usur, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Minta lagu dari Rahmat Kartolo, Patah Hati, buat Abang selamat tugas sampai tuntas, katanya gitu ya. Oke, terima kasih kembali Rahmat Kartolo. Ya ampun, emang ada penyanyi Rahmat Kartolo ya. Kebiasaan Riki gitu ya, agak-agak kelupaan gimana gitu. Oke, Rahmat Kartolo, judulnya tadi adalah Patah Hati, Rahmat Kartolo ya. Oke, nanti kita coba update ya. Kemudian ada juga yang mau dengerin lagu tadi dari siapa ya? Dari Salon Seven Sepia ya. Mariki, aku hari ini malas gabung lah karena lagi ngantuk kan. Tolong puterin lagu apa aja Bang yang ada di situ ya. Yang penting bisa nemenin aku istirahat malam ini. Oke, kita update langsung lagunya ya. Tadi dari Rahmat Kartolo, kasih tak sampai patah hati. Nah, ini patah hati langsung dapat dia ya. Oke, buat Pangeran di USU ya, langsung kita update malam hari ini. Oke, pendengar pastinya masih panjang Ruang Rindu untuk Anda. Silakan yang mau gabung langsung aja di line telepon kami di 061-846-3116, juga di WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943 ya. Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa 30 menit lagi pendengar, kurang lebih ya. Jadi pendengar maksimalkan waktunya, langsung aja ke WhatsApp di 0811-616-943. Line telepon kami di 061-846-3116.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Nah,

0: Esensi buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpul.

0: bukan? Dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

10.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini dan mengikuti Ruang Rindu pendengar ya. Riku ucapin terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi bergabung dengerin Ruang Rindu tentunya ya. Ini ada satu request terakhir dari Bu Rosliah. Malam Riki, Bu Rosliah di Pasar 8. Masih sempatkah puterin lagu Titi Kadi? Teringat selalu, makasih. Oke, satu lagu terakhir ya di Ruang Rindu. Dan tentunya pendengar, karena sudah di penghujung waktu, pendengar Riki juga harus pamit dari Ruang Rindu malam hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan pendengar, dan Riki ucapin terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, berpartisipasi tentunya ya. Salam sehat pendengar, selamat beristirahat, karena setelah ini akan ada Just More Music menemani istirahat Anda ya. Riki pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa."

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Joseph Campbell.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Napoleon Hill, seorang penulis Amerika Serikat beraliran pemikiran baru, mengatakan, "Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah di mana Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah."

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kebahagiaan kita yang terbesar tidak tergantung kepada kondisi hidup di mana kita secara kebetulan berada, melainkan selalu disebabkan oleh hati nurani yang suci murni. Kesehatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan untuk mengejar sesuatu tujuan dengan jalan yang sah. Thomas Jefferson.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Toko buku adalah salah satu bukti penting bahwa manusia masih berpikir. Jerry Seinfeld.

Dengar sampai di sini sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

أشهد أن

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ dengan topik Reconnect to Allah saat hilang arah. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan nanti sesi pertanyaan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan nanti bisa pergunakan line telepon Anda di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik pendengar, kaum muslimin muslimat, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tami.
0: Apa kabar Ustadz pagi ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat dalam dakwah bersama dengan seluruh pendengar setia Radio Indonesia.
0: Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan juga pendengar setia kita pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat Ustadz ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, ya Ustadz, untuk kajian kita ini benar Ustadz seputar reconnect to Allah saat hilang arah?
1: Ya, untuk tema kita Reconnect to Allah setelah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di Rabu sebelumnya. Dan hari ini kita membahas tentang respect to Allah.
0: Baik, ya.
1: Jadi, kita hari ini respect to Allah, Allah masih membuka jalan.
0: Iya, baik. Untuk pembahasan kita pagi ini, restart to Allah masih membuka jalan. Langsung saja kepada Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustadz.
1: Baik, syukran. Terima kasih. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala nabiya ba'da. Ilahi anta maksudi wa rulaka matkubi a'afini mahabbatak wa ma'arif. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, At-ta'ibu minal zambi kaman la zambalak. Orang yang bertaubat dari dosa, restart, kembali, memulai kebaikan setelah semua virus-virus dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertaubat, yang merestart kembali kehidupannya dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang ada. Dia ingin mengulang kembali. Start from zero, mengulang dari nol atas dosa-dosa yang dilakukan. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Bagaimana cara memulai hidup kembali agar hidup berada dalam ridho, berkah dan kasih sayang Allah? Maka hadis ini menjadi motivasi bagi kita bersama orang yang bertaubat dari dosa, yang memulai kembali hidupnya, memulai hidup baru bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai hamba yang kembali, dan Allah mencintai hamba yang mensucikan diri. Maka orang-orang seperti ini adalah hamba Allah yang tidak memiliki dosa sama sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar bagi, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah motivasi yang kedua. Motivasi yang pertama tadi, restart to Allah. Allah masih membuka jalan bagi siapapun hambanya yang mau kembali, dan Allah mencintai hamba yang ingin kembali memulai hidupnya bersama Allah. Yang kedua, bagi siapapun yang memulai, restart, bertaubat kepada Allah, maka dia akan menemukan jalan keluar yang tidak disangka-sangka, ya, untuk memulai hidup barunya. Bagaimana orang yang bergelimang dosa dengan narkobanya, menjadi bandar narkobanya, restart to Allah. Bagaimana memulai hidup, meninggalkan semua dosa narkoba. Bagaimana orang yang sudah menjadi pelaku zina secara profesional, pelaku korupsi, pelaku dosa-dosa lainnya dalam kehidupannya. Jauh dari sholat berpuluh tahun, jauh dari Allah berpuluh tahun, ingin memulai kembali dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang suci. Maka Allah menjanjikan selama kau bertakwa kepada Allah, ingin bersama Allah kembali, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan keluar dan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, terus bagaimana cara kita meristab, bertobat, memulai kembali dalam hidup bersama Allah? Seperti handphone yang telah error, seperti laptop yang telah error, dia butuh diristab ulang. Yang pertama caranya adalah tabayyubi, bertobat, akui dan sesali dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara rintihan-rintihan sujud salat kita, sujud di sepertiga malam kita, menangis dengan air mata tobat dan kesungguhan dalam penyesalan. Yang kedua adalah istighfar Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang belum sholat, perbaiki sholatnya. Yang sudah sholat 5 waktu, sempurnakan kesempurnaan waktu. Karena sholat adalah jangkar kehidupan. Karena sholat adalah alarm kebaikan. Tanha mil fahsya'i wal munkar wal bagh. Sesungguhnya sholat itu menjadi pencegah. Ketika subuh kita terbangun dan kemudian sujud kepada Allah, mungkin kita berbuat dosa lagi di antara subuh dengan zuhurnya, maka zuhur sebagai jangkar, kita akan ingat lagi kepada Allah. Masih buat dosa lagi antara zuhur dengan asar, insya Allah asar akan diingatkan lagi pada Allah. Begitulah selanjutnya. Sampai akhirnya dosa itu lelah, maksiat itu lelah, setan dan iblis itu lelah menggoda seorang hamba yang terus-menerus menjaga daripada sholat. Dan tentu sholat lebih banyak daripada perbuatan dosa yang kau lakukan. 17 rakaat kita sholat, mustahil seseorang melakukan dosa narkoba sampai 17 kali dalam sehari. Mustahil seseorang melakukan dosa zina 17 kali sehari. Mustahil seseorang melakukan dosa pembunuhan 17 orang dalam sehari. Ya, asabilillah. Inilah dia. Yang ketiga adalah istighfar Allah, mengganti kebiasaan dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Cari lingkungan yang baru, cari sahabat yang baru, cari tempat-tempat yang menjadi bagian jalan untuk mendekatkan dan menambahkan iman kepada Allah. Teman-teman yang menjauhkan dari Allah, batasilah kedekatan dengannya. Carilah teman-teman, dia dekat iman, dia dekat ta'at. Wong kang soleh, orang yang saleh, yang menjadi jalan penambah ta'at, penambah kesolehan kepada Allah. Wallahualam bishawab. Demikian sebagai mukadimah kita. Amin.
0: Ya baik Ustadz, kami persilakan kepada pendengar yang ingin bergabung dari WhatsApp ya, silakan untuk bertanya langsung pada Ustadz atau dari line telepon kita di 0618463133. Kita sapa dulu penelpon pertama kita Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tanti.
0: Iya, dengan Bunda Dona ya.
2: Iya Mbak, betul ya.
0: Silakan Bunda Dona.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Dona.
2: Ustadz, satu keluarga, baik-baik kan, Pak? Sehat kan, Pak? Satu keluarga.
0: Ya.
2: Ya, ini Bunda Dona mau bertanya sama Pak Ustadz. Seseorang tadinya kan, Pak, nggak mau mengerjakan sholat, nggak mau bersedekah, nggak mau berzakat. Akhirnya, karena udah menambah umurnya, sekarang, nah, dibilang kan taat begitu Pak. Semua sholat apa dikerjakan, sunahnya apa semua. Nah, itu kalau sekarang kan dibilang udah tobat gitu kan Pak. Seperti dulu. Jadi itu kayak mana Pak doanya supaya kita masuk surga. Nah, saya karena pernah dengar gini kan Pak, kata Ustaz, bacaannya Allahumma inni nas'alukal jannah. Apa itu betul apa enggak Pak Ustaz? Itu aja pertanyaan saya Pak Ustaz. Saya tunggu jawabannya ya Pak Ustaz. Pak Ustaz sama Mbak Tami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dona di Setia Budi. Silakan Ustaz.
1: Ya, doa yang sama buat Bunda Dona, sehat Bunda Dona, diri dan keluarga, anak cucu dan keturunannya menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Benar sekali, begitulah kasih sayang Allah meristat seseorang. Ketika Allah membatasi daripada dosa dan kemaksiatan dengan umur yang datang. Seseorang yang umurnya sudah menua, terbatas mata melakukan maksiat, terbatas kaki dan tangan melakukan maksiat dan dosa. Terbatas, maaf kita sebut, libido seksual ya. Dengan tambahnya umur, maka libido seksual pun hilang. Kemampuan diri dalam berbuat zina pun hilang. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah. Hingga tidak ada pilihan lain hamba itu untuk dekat kepada Allah. Bahkan di usia tuanya, risat. Memang umur sudah menua, tapi kebaikan mulai lagi dari baru. Doa yang disampaikan oleh Bunda Dona tadi, doa yang baik. Allahumma inni as'alukal jannah, wa'udzubika minan nar. Maka surga akan merindukanmu, maka neraka akan menolak. Setelah doanya, ya Allah, aku minta surgamu, dan hindarkan aku daripada api neraka. Allah.
0: Ya, baik Ustaz, kita sapa lagi penelpon berikutnya Ustaz ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mak Desi Utami.
0: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
3: Dengan Asmi di Katamso.
0: Ya, silakan Bu Asmi.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz Fadli, Pak Sudiro ya Pak ya. Mau menanyakan ini tapi di luar topik Pak, boleh?
0: Ya, silakan Ibu.
3: Ini tentang puasa sunnah Pak. Jadi kan kalau yang saya dengar katanya kalau contoh kalau kita puasa sunnah Syawal atau puasa 6 itu katanya akan mendapatkan pengampunan dosa, kira-kira kalau saya nggak salah ingat, sekitar 2 tahunan. Begitu pula kalau puasa Arafah juga ada juga semacam itu. Nah sekarang kalau saya tanya lagi, kalau tentang puasa yang dilakukan untuk setiap hari Senin dan Kamis itu, yang katanya Rasulullah pun pernah mengerjakan juga. Jadi kalau itu... manfaatnya apa kira-kira gitu Pak Ustadz, kita mau tahu itu. Dan yang keduanya, satu lagi, ini kan Pak Ustadz kan pernah masuk di One Day One Ayat, jadi saya mau tanya satu aja, ini Pak Ustadz Yais Arsafawi nggak pernah kedengaran lagi gitu. Tuh kemana gitu Pak Ustadz, itu aja dua hal itu Pak. Terima kasih banyak Mbak Desi.
0: Mohon maaf Ibu, tadi Ustadz siapa?
3: Bapak Ustadz Yais.

0: hari ke Senin. Jadi hari Senin merupakan bentuk maulid Nabi. Jadi kalau dikatakan Nabi tak pernah memperingati hari lahirnya, maka sejatinya Nabi setiap hari Senin berpuasa merupakan wujud bahwa Nabi memperingati hari lahirnya, yaitu. Yang kedua, ya, fadilah daripada puasa Senin Kamis disebutkan, ya, karena pada ketua hari tersebut semua amal perbuatan manusia di dunia dilaporkan dan diperlihatkan. Ya, tu'radul a'mal yaumal Isnin wal Khamis fa ahibbu an yu'radu 'amali wa ana sa'id. Jadi aku sangat berbahagia, kata Nabi, ketika diangkat, ditunjukkan daripada amalku dari hari-hari sebelumnya, hadis riwayat Sahih Tirmidzi, maka aku sangat berbahagia ketika diperlihatkan amal solehku, aku dalam keadaan berpuasa. Yang kedua, hari terbukanya pintu-pintu surga dan pengampunan dosa, ini hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita berpuasa di Senin Kamis, tuftau abwaabul jannah yaumal Isnin, dibukakan pintu di hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin. Dan siapapun hamba yang sedang berpuasa itu lebih mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diampuni dosanya, kecuali orang yang masih ada permusuhan dengan yang lain, maka dilarang untuk saling berpuasa. Yang ketiga adalah hari kelahiran dan turun wahyu pertama Rasulullah SAW, fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi. Jadi hari Senin itu Nabi dilahirkan dan Al-Quran diturunkan. Begitulah dia daripada khususnya Senin Kamis, kecuali juga ada tambahan. Orang yang suka berpuasa, berpuasa apapun, dijauhkan dari api neraka. Dia akan mendapatkan pintu khusus namanya di surga, pintu Allah. Dan hari Senin, hari Kamis, dan puasa lainnya adalah misal awal. Adapun terkait daripada para asetis yang berganti, ya, para asetis yang juga merupakan saling kaderisasi, berganti daripada ustaz-ustaz, demikianlah semangat dakwah kita. Ya, kadang saya juga hadir, kadang saya juga tidak hadir. Dulu dari awal, ini program dari tahun 2006, Bunda. Saya sekarang 2026, selama 20 tahun, berganti para asyati sebagai narasumber Wan Dewan Ayah, merupakan bentuk regenerasi dan pergantian. Ya, narasumber-narasumber yang insya Allah menjadi keberkahan di dalam dakwah. Wallahualam bishawab.
1: Ya baik Ustadz, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
2: Mbak Tami.
1: Ya.
2: Ini Bu Lena, Kampung Mendiling Tanjung Merawa.
1: Oh iya Bu Lena, silahkan pertanyaannya.
2: Ya, Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya udah lama ya, gak dengar suara Ustadz.
1: Iya udah lama juga gak dengar suara Bu Lena ya.
2: Ya ini kebetulan karena ada suara Ustaz ya kan sih. Gini Ustaz, nanya apa katanya kan kalau kita misalnya membaca itu Ustaz, satu hurufnya katanya kan ada apa ya, pahalanya 10 gitu ya. Apa berapa ya? Iya kan Ustaz?
1: Iya, nanti dijawab Ustaz. Lanjut.
2: Ah, jadi kan kok ada tetangga bilang katanya kita harus baca Fatihah untuk diri sendiri atau apa gitu Ustaz. Jadi gimana itu kalau kita baca-baca gitu misalnya ngirim untuk orang, berarti kita nggak dapat untuk diri kita sendiri gitu Ustaz. Gitu loh pertanyaannya Mbak Tami ya.
1: Iya Bu Lena, itu aja.
2: Kira-kira udah masuk kan?
1: Udah.
2: Ya udah, makasih ya.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, baik, ini merupakan upaya kita merestart kembali. Ya, memulai hidup baru pertama tadi dengan puasa, ya kan? Memperbaiki puasa kita, khususnya puasa sunnah-sunnah kita. Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya tata-tata, falahu ajroni, siapa yang bahkan membacanya terbata-bata saja. Ini mulai baca Quran, Ustaz, belajar Iqra di usia 60, belajar Iqra di usia 50, bahkan ada yang belajar Iqra di usia 70. Kita berada di rutan rumah taman Al-Quran, ya. Rumah tahanan, ya, Al-Quran, apa, Al-Quran Tanjung Kusta, ya, kita sebagai pembina di sana, ya, Alhamdulillah, ya, Subhanallah, ini semangat kita, bagaimana

0: sejak usia dini kita belajar Quran. Rupanya sudah keburu tua, Ustaz. Memang umurnya sudah tua, tapi semangatnya kembali muda. Inilah dia semangat untuk istiqamah. Jadi baca Al-Quran merupakan jalan. Puasa merupakan jalan. Menjaga sholat. Ustaz, bagaimana Al-Fatihah? Al-Fatihah itu merupakan umur kita. Ya, membaca surat Al-Fatihah itu sangat baik sekali untuk membacakan kepada orang lain, kirim doa, kebaikan, keberkahan, atau bahkan bagi siapa yang telah wafat atau meninggal dunia, maka sejatinya siapapun yang membaca juga sudah dapat pahala. Kalau membacanya lancar, benar sekali tadi, Bu Lena mengatakan 10 pahala di satu huruf. Kalau terbata-bata, 2 pahala setiap huruf. Ya, jadi yang membaca dapat pahala dan keberkahan, yang dikirim pun mendapatkan daripada keberkahan yang kita baca dan Allah.
1: Ya, baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari pesan WhatsApp, ini dari Pak Lubis di Leda Sujono. Ustaz, apakah dosa keluarga kita yang telah meninggal dunia ketika kita sebagai keluarganya memohonkan ampunan dosa almarhum keluarga kita kepada Allah, apakah bisa diampunkan dosanya oleh Allah, Ustaz?
0: Baik, subhanallah, sebagaimana Nabi Muhammad yang mengajarkan dengan kita, bahkan Nabi juga mendoakan kebaikan-kebaikan untuk paman, ya, yang telah membantu perjuangan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan doa itu sejatinya telah kita sampaikan dan kita hantarkan, ya, bagaimana Ustaz, setiap doa kita menggunakan Rabbana, duhai Tuhan kami, ihdina, tunjukkanlah kepada kami. Jadi siapa itu kami? Bapak, ibu, anak-anaknya, saudara-saudaranya. Itu kan doa menggunakan kata-kata kami. Bahkan lil muslimin wal muslimat, untuk seluruh muslimin. Laki-laki dan muslim perempuan. Untuk seluruh orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Al-ahya'i minhum wal amwat. Bahkan kita berdoa di dalam doa kita, baik yang masih hidup, baik yang sudah wafat. Jadi kita mendoakan, ya. Nah, fadilah daripada doa-doa kita kepada keluarga kita, saudara kita, ya tentu menjadi bagian syafaat penolong. Ya, selain ada syafaat baginda Nabi yang paling besar, syafaatul uzma, ada syafaat sahabat-sahabat yang saleh, keluarga yang saleh, orang tua yang saleh, anak yang saleh, waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ya, jadi doa itu juga merupakan jalan. Bagaimana kita kembali kepada Allah. Mendoakan anak kita. Jadi tidak hanya mendoakan kita. Jadi restart itu. Bertaubat itu. Kembali kepada Allah. Bukan hanya kita. Kita juga bisa mendoakan orang-orang yang kita sayangi. Agar kembali mensucikan diri dan bertaubat. Memulai hidupnya bersama Allah. Salah satu fadilahnya. Tadi disebut. Membacakan Al-Fatihah untuk setiap anak kita. Ya. Agar meraih. Atau mendapatkan cahaya. Taubat dan kesolehan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik Ustaz. Kemudian dari Pak Malik Saragi, ya, ini pertanyaannya. Dalam pandangan Islam, manakah yang lebih dianjurkan Ustaz, menabung atau bersedekah?
0: Baik, subhanallah, tentu dalam Islam bersedekah merupakan amalan yang paling utama, ya. Menabung itu adalah urusan bagian daripada dunia, ya. Tapi bersedekah itu adalah menabung untuk akhirat dan menabung untuk dunia. Ya, artinya apa? Kalau menabung hanya merupakan jalan persiapan kita untuk bagaimana masa depan. Ya, kalau bersedekah itu menabungnya di tabungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah itu menghilangkan takdir. Bersedekah itu menambah rezeki dan melipat gandakan. Adapun menabung, wallahu a'lam, ya, banyak tabungan, ya, begitu datang sakit, habislah tabungan itu semua, ya. Jadi cara menabung yang terbaik yang diajarkan baginda Nabi, nabungnya di tabungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Menabung itu di tabungan Allah, sedekah menolak bala, menolak penyakit, menolak musibah. Harta sebanyak apapun, kalau musibah telah datang, habislah, maka semua harta yang tersimpan dan harta semua yang ada bahkan rumah terjual, mobil terjual, semua terjual. Kalau sudah datang musibah dalam hidup, habis semua harta. Maka bagaimana caranya? Maka pastikan sebagian dari hartamu selain untuk menabung di tabunganmu, maka tabunglah di tabungan Allah agar selamat dirimu dari semua bala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda diganti oleh Allah apa yang sedekahkan dengan suara.
1: Baik, kita coba sapa lagi penelpon terakhir ini Ustaz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Ibu?
2: Dari Buningsi, Tanjung Morawa.
1: Ya, silakan Bu Ningsi langsung saja. Ya, mohon maaf terputus ya Bu Ningsi. Ya, baik Ustaz. Ini karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus dapat menyampaikan doa penutup dalam kajian kita untuk mutiara pagi hari ini, Ustaz.
0: Baik, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi, mutiara pagi. Sejauh mana engkau telah berjalan, beribu hari telah dianugerahkan, berpuluh tahun telah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kau berjalan ke jalan yang menjauh daripada Allah. Salat pun hanya menjadi bagian dari kewajiban dasar untuk menghilangkan. Bahkan terkadang ibadah salat sebagai beban, sedekah sebagai beban, puasa sebagai beban, semua ketolehan sebagai beban. Rizkat, marilah kita memulai hidup kembali bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengajak orang-orang yang kita sayangi untuk hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah terlibat langsung mengurus daripada setiap nafas langkah kehidupan kita. Allah yang maha baik akan menuntun jalan kita. Ihfadillah yahfadzuka, ihfadillah tujibu jahata. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjaga seluruh kehidupan, menjaga anakmu, menjaga hartamu, menjaga kesuksesanmu, menjaga apapun yang dengannya menjadi berkah dalam hidup. Jazalah Allah dalam hidupmu, maka Allah akan membimbing jalan kehidupan. Sabitillah, inilah restatu Allah. Allah masih membukakan jalan bagi siapapun. Di usia yang tua, di usia yang muda, tidak hanya kita yang kembali kepada Allah untuk bertaubat dan mulai hidup bersama Allah, kita doakan. Orang-orang yang kita sayangi, kita sebut-sebut namanya, agar dia menemukan jalan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai hidup kembali, hidup bersama Allah adalah hidup yang penuh berkah, hidup bersama Allah, hidup yang akan mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam sholat yang dijaga, dalam tahajud yang dijaga, dalam puasa, dalam Al-Quran yang dibaca, selalu akan hadir min haitsu la yahtasib. Allah akan menganugerahkan apapun yang belum dan tidak mungkin dalam hidupmu, insyaAllah Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pondok yang kembali pada restart takwa, kembali memulai hidup dengan takwa, bertawakal dan Engkau akan anugerahkan semua jalan-jalan mudah. Yang jauh jodohnya dekat. Yang sulit hidupnya mudah. Yang sedikit banyak. Ingin mendapatkan daripada anak yang saleh. Agar ada anak-anak yang kemudian membaca doa. Anak-anak yang kemudian saleh menyebut-nyebut namamu. Bagian daripada regenerasi keturunan anak-anak. Daripada keturunan kami Allah, mudahkan ya Allah, anugerahkan daripada soleh keluarga bahagia ya Allah, anugerahkan pula istatu Allah untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami, semakin dekat dengan semakin cinta kepada rakyatnya menuju jalan yang kau ridhoi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini seputar Restart to Allah masih membuka jalan. Semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan dapat menambah wawasan keislaman kita dan tentunya bermanfaat untuk diri kita. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara Pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat lagi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Medan Pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fakta Pagi.
1: Kemarin kita temukan sini ada sekitar 4 kami hantarkan.
2: Tema ulos in innovation kenapa? Karena kebetulan bertepatan dengan hari ulos.
0: Sari Berita. Empat barak diduga sarang narkoba di Jermal dihancurkan Polrestabes Medan. Medan Fashion and Culture Festival 2026 angkat inovasi ulos. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Desi Utami. Polrestabes Medan kembali menindak dugaan aktivitas narkoba dan perjudian di kawasan Jermal dengan mengamankan 10 orang yang diduga sebagai pengguna narkoba serta menghancurkan 4 barak di lokasi tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri.
3: Penggerebekan diduga ada karang-karang narkoba.
4: Kabak Ops Polrestabes Medan, AKBP Pardamian Hutahean mengatakan pada Selasa 13 Oktober 2026, penindakan terhadap dugaan sarang narkoba dan aktivitas perjudian di kawasan Jermal Kota Medan dilakukan secara rutin. Dalam operasi kali ini, petugas mengamankan 10 orang terdiri atas 9 laki-laki dan 1 perempuan. Kesepuluh orang tersebut diduga sebagai pengguna narkoba. Petugas juga menemukan 27 mesin judi dingdong, serta puluhan paket yang disebut sebagai ganja dan sabu.
3: Dan kami pada hari ini, kami mengamankan ada 10 orang diduga sebagai pengguna narkoba, 1 perempuan, 9 laki-laki. Dan barang bukti yang kami amankan ada 27 judi dingdong dan puluhan paket ganja dan sabu.
4: Selain mengamankan orang dan barang bukti, petugas menemukan sekitar 4 barak di lokasi. Barak-barak tersebut kemudian dihancurkan untuk mencegah tempat itu kembali digunakan untuk aktivitas narkoba. Pardamian menegaskan penindakan akan berlanjut ke lokasi lain apabila polisi menerima informasi tambahan.
3: Baru yang kita temukan sini ada sekitar 4 kami hantarkan. Untuk tempat yang lain masih kami lidik. Nanti apabila kami dapat ada informasi lagi, kami akan ke sana lagi untuk merobohkan atau membakar nanti tempat-tempat tersebut.
4: Dalam sepekan terakhir, Polrestabes Medan disebut terus menggencarkan penindakan terhadap dugaan sarang narkoba dan aktivitas perjudian di kawasan Jermal. Pardamian juga menyebut adanya perlawanan dari oknum masyarakat yang diduga terlibat dalam bisnis terlarang tersebut. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Operasi gabungan Bareskrim Polri dan Polrestabes Medan mengungkap dugaan peredaran vape berisi etomidate di salah satu tempat hiburan malam di Kota Medan dengan mengamankan seorang pria berinisial AJ beserta 2 pot vape yang diduga mengandung zat tersebut. Kembali Nisfu Fitri Sirait menurunkan laporannya.
4: Dalam operasi gabungan Bareskrim Polri dan Polrestabes Medan, salah satu tempat hiburan malam di Jalan Merak Jingga Kota Medan digerebek. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap AJ warga Medan di salah satu ruangan karaoke. Dari tangan AJ, petugas menyita 2 pot vape merek El Chapo yang diduga berisi etomidate. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapli Yusuf Nugraha pada Selasa 13 Oktober 2026 mengatakan, AJ diduga kerap memasok barang tersebut ke sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan.
5: Menurut pengakuan, dan kita melakukan pendalaman secara tepat, bahwasannya AJ sering memasok barang haram ini ke beberapa tempat hiburan malam di Kota Medan. Dari tangan AJ, tim berhasil mengamankan 2 piece pot etomidate yang akan dipasarkan di THM Reye ini.
4: Dalam pengembangan kasus, polisi menyebut AJ memperoleh barang tersebut dari seorang pria berinisial RL yang berdomisili di Kota Medan. Penyidik mendalami informasi dari telepon genggam AJ untuk menelusuri keberadaan RL. Polisi juga menyebut seorang perempuan yang diduga memesan narkoba turut diamankan dalam operasi tersebut.
5: AJ ini mendapatkan barang dari inisial RL, di mana kami dalami handphone yang bersangkutan dan kami akan segera telusuri inisial RL tadi yang berdomisili di Kota Medan.
4: Rapli pun mengingatkan para pelaku bahwa penindakan akan terus dilakukan. Ia menegaskan pengguna akan diarahkan untuk pemulihan, sementara jaringan pemasok dan bandar menjadi sasaran penegakan hukum. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: BMKG melalui Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa serta memperkuat mitigasi bencana di daerah. Laporan disampaikan Raihan Putri.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG Deli Serdang tahun 2026 di Hotel Nivia Selasa 13 Oktober 2026. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Hendro Nugroho mengatakan, kegiatan SLG bertujuan memberikan edukasi mengenai mitigasi bencana kepada masyarakat Deli Serdang. Menurutnya, pemahaman tersebut penting mengingat wilayah Deli Serdang memiliki potensi ancaman bencana yang beragam. Ia menjelaskan, meskipun wilayah Deli Serdang tidak dilintasi langsung oleh Sesar Sumatera, dampak gempa bumi tetap dapat dirasakan hingga ke daerah tersebut.
7: Mendeliver kepada masyarakat bahwa apa yang harus disiapkan jika terjadi gempa bumi dan peristiwa tsunami itu terjadi. Karena kita tidak tahu kapan gempa bumi itu terjadi. Nah, di wilayah Deli Serdang itu adalah wilayah yang supermarket bencana. Ya, meskipun di wilayah di sini itu tidak dilintasi langsung oleh Sesar Sumatera, tetapi dampak dari gempa bumi itu bisa sampai sini.
6: Sementara itu, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengapresiasi pelaksanaan SLG yang memberikan edukasi kepada masyarakat dan organisasi perangkat daerah mengenai mitigasi bencana khususnya gempa bumi. Menurutnya, Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang luas dengan potensi bencana yang kompleks sehingga diperlukan upaya mitigasi untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana. Asri berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparatur pemerintah dalam menghadapi bencana.
8: Sinergitas yang baik antara instansi vertikal terkait dengan kebencanaan dengan pemerintah daerah, yang mana di pemerintah daerah kami dengan kabupaten yang luas mempunyai peta bencana yang juga kompleks terkait termasuk salah satunya bencana gempa bumi, tentu ini menjadi salah satu harapan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang agar kita bisa melakukan mitigasi terkait dengan bencana dan pasca pelaksanaan bencana nanti ke depannya, yang mudah-mudahan ini nanti akan bisa lebih banyak menyelamatkan warga kita, meminimalisir korban baik dari sisi material maupun nyawa, dan kita harapkan ini menjadi bentuk salah satu kehadiran pemerintah di dalam masyarakat kita.
6: Sebelumnya, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang Rasmin mengatakan, kegiatan ini diikuti berbagai unsur mulai dari masyarakat, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, OPD Kabupaten Deli Serdang, rumah sakit, sekolah, hingga media. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam memahami fenomena gempa bumi serta membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.
9: Sekolah Lapang Gempa Bumi merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai upaya pendidikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana bagi pemangku kepentingan maupun masyarakat umumnya.
6: Dalam pelaksanaannya, SLG Deli Serdang 2026 diisi dengan pemaparan mengenai potensi ancaman bencana di wilayah Deli Serdang, materi kesiapsiagaan dan mitigasi, simulasi gempa bumi kuat dan tabletop exercise, yaitu simulasi ruang mengenai rantai peringatan dini gempa bumi agar masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan saat terjadi gempa maupun setelahnya, sehingga dapat mengurangi kepanikan dan risiko bencana. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan siap bersinergi dengan Balai Besar Karantina Sumatera Utara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya melalui pengembangan UMKM dan produk pertanian lokal dalam peringatan Hari Karantina ke-149 di Medan. Laporan disampaikan Siti Salha.
10: Bazar UMKM serta produk pertanian lokal menjadi bagian dari peringatan Hari Karantina ke-149. Yang berlangsung di Kantor Balai Besar Karantina Sumatera Utara, Sumut, Selasa, 13 Oktober 2026. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam Provinsi Sumut, Parlindungan Pane, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, Pemprov Sumut akan bersinergi dengan Balai Besar Karantina dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan produksi pertanian lokal, menjaga ketersediaan pasokan pangan, serta membantu mengendalikan inflasi melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat.
11: Ini titik pangkal daripada produk-produk yang ada di Sumatera Utara, khususnya para petani, UMKM, ini mendapat pendampingan nantinya kami harapkan oleh beliau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Inflasi kita dapat ditekan kalau kita dapat meningkatkan produk pertanian kita dengan baik, menekan harga-harga sesuai dengan kebutuhan yang ada.
10: Sementara, Kepala Balai Besar Karantina Sumut, Andi Yusmanto, mengatakan provinsi ini memiliki potensi ekspor yang besar, termasuk dari sektor pertanian. Namun, menurutnya, kesiapan dan kesinambungan pasokan bahan baku masih menjadi hal penting untuk diperhatikan, agar kebutuhan pasar dapat terpenuhi secara konsisten.
12: Ekspor dari Sumatera Utara ini cukup besar, Pak. Nah, saat ini kendala kita sebenarnya terkait dengan kesiapan bahan baku. Bahan baku ini kadang-kadang menjadi primadona pada saat Britain kirim, tiba-tiba bahan bakunya hilang atau kurang. Ini yang kita coba bagaimana sebenarnya menggalakkan pertanian berkelanjutan, Pak.
10: Lebih jauh, Andi menambahkan, penguatan pertanian berkelanjutan perlu didukung melalui koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani. Dengan demikian, ia menilai ketersediaan bahan baku dapat lebih terjaga, serta kegiatan perdagangan dan ekspor dapat berjalan secara berkelanjutan. Siti Salha melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: TNI membangun jembatan beton di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara sebagai upaya mengatasi kesulitan masyarakat dalam mengakses wilayah setempat. Damrem 023 Kawal Samudra menyebut pembangunan ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
14: Peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan jembatan beton di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara resmi dimulai. Kegiatan yang berlangsung di lokasi pembangunan jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas masyarakat. Dan Rem 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Iwan Budiarso mengatakan kehadiran TNI di lokasi merupakan bentuk pelaksanaan perintah dari pimpinan tertinggi yakni Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Darat.
15: Kami hadir sini tentunya atas perintah. Perintahnya dari yang tertinggi, pimpinan kami, Panglima Tertinggi Bapak Presiden melalui Bapak Kasat, bahwa TNI harus hadir membantu kesulitan masyarakat. Jadi melalui program-program karya bakti, inilah bagian dari kami berupaya untuk selalu manunggal dengan masyarakat. Momen inilah yang kami tentunya sangat ingin membantu bersama TNI dan Polri di wilayah dengan kesulitan masyarakat yang selama ini mungkin belum terselesaikan, dengan harapan dengan adanya kita, TNI bisa membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan masyarakat.
14: Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Nias Utara Unahya Telembano menyampaikan saat ini peletakan batu pertama untuk pembangunan jembatan beton difokuskan di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara.
16: Sementara ini hanya di Meafu, tapi sebelumnya sih ada beberapa kegiatan TNI yang sudah dilaksanakan. Nah, ada sebelumnya, tetapi yang terakhir ini, yang terbaru ini, baru satu ini, satu di Nias Utara dan satu di Nias Selatan. Kontribusinya kan memfasilitasi, ya. Yang memfasilitasi itu termasuk yang kemarin itu kan memfasilitasi dalam hal lokasi.
14: Ia menambahkan pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyediaan lokasi serta memastikan agar tidak ada permasalahan dalam pembebasan lahan. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Perlindungan Pane mendorong pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM serta pemenuhan standar karantina agar produk lokal mampu bersaing dan menjangkau pasar nasional hingga internasional. Laporan disampaikan Yopi Sarah.
6: Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Sumut Perlindungan Pane mengapresiasi penyelenggaraan bazar UMKM dalam rangka memperingati HUT ke-149 Balai Besar Karantina Sumut yang berlangsung di Medan Selasa kemarin. Perlindungan menilai UMKM memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian daerah sekaligus memperluas pemasaran produk lokal. Menurutnya, pendampingan terhadap pelaku UMKM perlu terus berlanjut setelah kegiatan bazar berakhir. Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemenuhan standar karantina agar produk lokal mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
17: UMKM merupakan salah satu pilar penting perekonomian Sumatera Utara. Di balik setiap produk yang dihasilkan, terdapat kerja keras masyarakat, kreativitas, harapan keluarga, serta potensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Sumatera Utara memiliki kekayaan produk unggulan yang beragam, mulai dari kopi, rempah-rempah, produk pangan olahan, hasil pertanian dan perkebunan, hasil perikanan, hingga kerajinan produk ekonomi kreatif. Potensi ini harus kita kembangkan agar menghasilkan nilai tambah yang semakin besar bagi masyarakat.
6: Sementara Ketua Panitia Royan menjelaskan bazar tersebut melibatkan pelaku UMKM dan sejumlah perusahaan yang berdomisili di Sumut, khususnya Kota Medan. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM diharapkan memperoleh peluang untuk memasarkan produk sekaligus meningkatkan penjualan.
12: Kami pemerintah siap untuk memberikan pelayanan khususnya di lalu lintas produk, media pembawa, apakah itu komoditas hidup ataupun produk hewan, ikan dan tumbuhan yang diperdagangkan di domestik maupun ke ekspor. Kami siap membantu dan memberikan kemudahan.
6: Selain menjadi sarana promosi produk lokal, Royan berharap bazar ini dapat memperluas jangkauan pemasaran UMKM dan membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak. Ia mengatakan, dukungan berkelanjutan terhadap pelaku usaha menjadi salah satu upaya untuk memperkuat daya saing produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Yopi Sarah melaporkan.
0: Menyambut Hari Ulos Nasional pada 17 Oktober, pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata bersama Dekranas dan menggelar Medan Fashion and Culture Festival 2026 bertema Ulos Ini Innovation di Sun Plaza Medan dengan menghadirkan peragaan busana, kompetisi desainer, bincang budaya, dan pertunjukan seni. Laporan disampaikan Raihan Putri.
6: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas resmi membuka Medan Fashion and Culture Festival MFCF 2026 di Sun Plaza Medan pada Selasa 13 Oktober 2026. Riko mengapresiasi penyelenggaraan festival yang untuk pertama kalinya digelar di pusat perbelanjaan terbuka. Ia berharap kegiatan ini menjadi sarana bagi desainer dan pengrajin lokal untuk menampilkan karya terbaik sekaligus memperluas pasar produk fashion khas Kota Medan. Riko juga menekankan pentingnya melahirkan desainer dan pengrajin baru serta memperkuat strategi pemasaran agar produk lokal mampu bersaing di pasar global.
18: Ini adalah kerja keras yang mudah-mudahan bisa mempromosikan, bisa menunjukkan karya-karya anak bangsa, karya-karya lokal Kota Medan, pengrajin-pengrajin Kota Medan, mudah-mudahan bisa ditunjukkan kepada masyarakat umum dan mudah-mudahan sukses untuk para desainer lokal kita.
6: Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Medan Airin Riko Waas mengatakan, Medan Fashion and Culture Festival 2026 mengangkat tema Ulos in Innovation dalam rangka memperingati Hari Ulos. Melalui peragaan busana dan Dekranasda Galeri Kota Medan, pihaknya ingin memperkenalkan kembali Ulos melalui berbagai kreasi busana dan produk fashion yang mengikuti perkembangan desain. Airin menjelaskan ulos tidak hanya ditampilkan sebagai kain tradisional, tetapi juga diolah menjadi bagian dari berbagai desain busana dan aksesoris. Salah satunya ulos dimanfaatkan oleh pengrajin untuk menghasilkan produk tas dengan desain yang menarik, sehingga dapat memperluas pemanfaatan kain tradisional dan industri fashion modern.
2: tema ulos in innovation. Kenapa? Karena kebetulan bertepatan dengan hari ulos. Jadi dalam rangka memperingati hari ulos, kita ingin memperingati dengan cara mengenakan, mempromosikan kembali dengan adanya fashion show, dengan adanya salah satunya di belakang saya ada Dekranas dan Galeri Kota Medan, di mana kita menampilkan berbagai macam ulos dan ada wastra-wastra yang menggunakan ulos-ulos dalam tampilan look-look desainnya. Dan tidak hanya itu saja, juga ada pengrajin tas yang juga mengenakan ulos untuk dibikin menjadi desain tas yang sangat cantik sekali.
6: Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan Odi Anggia Batubara mengatakan MFCF 2026 digelar untuk mendorong perkembangan subsektor ekonomi kreatif khususnya industri fashion. Kegiatan ini diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian melalui keterlibatan desainer, pengrajin, penyedia bahan baku hingga konsumen.
19: Kita untuk meningkatkan subsektor ekonomi kreatif khususnya di bidang fashion, yang mana kegiatan ini bukan hanya menghadirkan 150 orang, Pak, tapi ini membuat menciptakan suatu multi effect dari ekonomi kreatif. Walaupun kita mengundang 150, tapi kita berharap dari kegiatan ini bisa menciptakan ekonomi yang mempunyai multi effect.
6: MFCF 2026 berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober di Atrium Sun Plaza Medan. Rangkaian kegiatan meliputi peragaan busana desainer lokal, talk show, peringatan hari ulos pada 17 Oktober, kompetisi fashion show anak remaja, serta hiburan musik. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Dengan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, apa kabar pagi ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Yang sedang sakit semoga lekas sembuh, semoga semuanya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Masih bersama saya Desi Utami yang bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Medan pagi ini untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026. Tetap semangat semuanya mengawali aktivitas Anda di sepanjang hari Rabu ini. Dan untuk informasi cuaca, sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo?
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat

0: Sobat pendengar, kita akan update untuk informasi cuaca hari ini bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Ilham yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Selamat pagi, Bang Ilham.
1: Pagi, Kak.
0: Ya, silakan Bang Ilham untuk informasi cuaca hari ini.
1: Pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan, bersama saya Ilham, prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1, akan memberikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari secara umum berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Asahan, Batubara, Serang Mudagai, Nias, dan sekitarnya. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian besar Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Langkat, Karo, Humbang Sendutan, Deli Serdang, Simalungun, Labuan Batu Utara, Batubara, Serang Mudagai, Nias Barat, Mandailing Natal, Labuan Batu Selatan, Toba, dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, khususnya Pantai Timur dan Kepulauan Nias. Hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat, Mandailing Natal, Humbang Sendutan, Pakpak Barat, dan sekitarnya. Pada dini hari berawan secara umum dan masih berpotensi hujan ringan di sebagian Nias, Toba, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 100%. Adapun arah angin bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Adapun pantauan titik panas pada tanggal 13 Oktober tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang di wilayah pantai timur, lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Ilham, prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini. Kita akan lanjutkan kembali untuk informasi harga kebutuhan pokok sesaat lagi. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: Baik, pendengar, kita akan update juga untuk informasi harga kebutuhan pokok hari ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Kabar baik pagi ini, Pak Gun?
1: Baik.
0: Iya. Iya, apakah juga ada kabar baik dari harga-harga kebutuhan pokok kita? Iya. Silahkan informasinya.
1: Oke, ya, kita mulai aja lah ya. Jadi memang pada dasarnya pada pagi hari ini tuh jumlah kebutuhan pokok yang kemarin di hari Senin Selasa sempat turun. Ya, seperti cabai merah yang sempat menyentuh di angka 60 ribuan. Jadi bahkan dari hasil observasi di hari Senin itu banyak pedagang yang menjual di angka 50 ribu. Pagi hari ini sudah dijual di angka 80 ribu rupiah per kilogram. Jadi memang ada banyak pedagang yang menjual dalam rentang angka 72 hingga 78 ya. Jadi 72 hingga 80, sorry. Jadi memang kondisinya itu berbalik lagi. Karena memang pada dasarnya kalau kita lihat ya, supply di lapangan itu relatif terbatas untuk cabai itu, mengalami penurunan. Nah, sehingga demand yang cukup stagnan itu tidak dibangi dengan pasokan sehingga harganya naik. Kenaikan harga cabai merah ini memberikan indikasi kuat bahwasanya tantangan pengendalian inflasi dari sisi cabai merah itu masih cukup signifikan gitu ya, masih sangat apa ya, masih sangat mempengaruhi nantinya bagaimana pembentukan inflasi dalam sebulan ke depan. Ini yang perlu diwaspadai oleh para pemerintah gitu ya, para pemerintah daerah. Selanjutnya harga cabai rawit berada di kisaran angka Rp73.000 per kilo di jalan, dan sejauh ini kita melihat harga cabai rawit paling mahal itu ada di angka Rp80.000 per kilogram. Ya, kondisi ini sebenarnya masih relatif stabil, tapi memang muncul harga batas atas yang mendekati angka 80 gitu ya, di kisaran angka 80 maaf. Jadi kondisi ini juga menunjukkan bahwasannya kenaikan harga cabai rawit juga terdorong oleh kenaikan harga cabai merah. Selanjutnya harga cabai hijau di angka 47 ribuan. Nah, ini agak sedikit kalau kita bandingkan dengan posisi kemarin, ini sedikit stabil, apa sedikit tidak banyak berubah ya. Artinya masih relatif stabil lah di kisaran angka 47 ribuan. Sementara cabai capra pagi hari ini di kisaran angka

0: Rp84.000 per kilogram. Ya, situasinya memang masih menunjukkan bahwasannya harga cabai bertahan mahal ya. Penurunannya hanya berlangsung sekitar Senin dan Selasa, baru 2 hari aja ini. Nah, kondisi ini ya seperti kita sampaikan bahwasannya cabai itu masih akan menjadi salah satu komoditas yang paling sulit dikendalikan di bulan Oktober ini, setidaknya hingga November mendatang. Nah, ini yang perlu perlu kita waspadain ya. Jadi memang walaupun ini menguntungkan dari sisi petani, tapi memang kalau kita lihat dengan gangguan-gangguan yang seperti banyaknya cuaca buruk di sejumlah wilayah di Indonesia, ini bisa aja mengakibatkan ketimpangan harga yang cukup lebar, sehingga skumut sekalipun tetap tidak begitu terpengaruh ya dengan adanya El Nino ya. Nah, tapi tetap aja harganya itu bisa aja naik pada saat nanti di Jawa gitu kan ya, justru mengalami peningkatan harganya signifikan, atau di wilayah lain justru membelinya ke wilayah Sumatera Utara. Nah, ini harganya akan terus berada dalam tren naik. Nah, ini jadi gambaran buat kita semua. Selanjutnya ada bawang putih di kisaran Rp28.000 per kilogram, ini masih juga stabil. Bawang merah juga masih stabil di kisaran Rp27.000 per kilogramnya. Ya, ini juga tidak banyak mengalami perubahan. Muncul kemudian ada harga daging ayam yang turun lagi ya. Ini setelah kemarin sudah turun, ini turun lagi nih. Jadi memang seperti yang kita sebutkan ya, bahwasannya harga daging ayam itu dari seminggu pekan lalu sudah kita proyeksikan harga akan turun. Dan pada perdagangan Senin Selasa kemarin turun sekitar, ada yang turun 2.000 hingga 3.000 ya. Nah, pagi ini turun lagi nih Rp1.000 per kilogram, menjadi kisaran harga 37 hingga 43 atau Rp44.000 per kilogram ya. Artinya memang masih ini ya, masih dalam tekanan hebat nih untuk harga daging ayamnya, seiring dengan melemahnya demand. Nah, demand ini yang perlu diwaspadai. Apakah demand ini karena SPPJ atau memang pada dasarnya masyarakat rumah tangga itu juga tengah mengalami penurunan belanja. Ini yang perlu diwaspadai. Karena menurut saya ya, daging ayam ini menjadi salah satu indikator kuat bagaimana pos daya beli masyarakat itu terbentuk, bagaimana belanja masyarakat itu terbentuk. Nah, ini yang menurut saya itu jadi indikator kuat bahwasanya untuk melihat daya beli secara keseluruhan, maka lihatlah harga daging ayamnya. Karena penurunan harga daging ayam belakangan ini justru terjadi di saat harga pokok produksinya mengalami peningkatan. Kemudian ada harga telur ayam yang masih Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir, dari sapi Rp140 hingga Rp160.000 per kilogram. Artinya masih bergerak di dalam rentang angka yang sama gitu ya, atau stabil. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Justru kemudian ada harga minyak goreng curah masih bergerak sama Rp19 hingga Rp21. Dan harga gula pasir berada di kisaran Rp18 hingga Rp19.000 per kilogram. Ya, ini masih stabil ya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol di kisaran Rp28.000 per kilo. Ini masih sama. Ikan dentis Rp37.000 per kilogram. Ini juga terlihat turun ya. Dari kisaran angka Rp36.000 per kilo. Ikan gembung Rp42.000 per kilo, masih sama. Udang Rp70.000 per kilogram, turun ya dibandingkan dengan satu hari perdagangan sebelumnya yang sempat menyentuh kisaran angka Rp80.000 per kilogram. Selanjutnya ada kol di angka Rp5.000 per kilo, ini masih sama. Kentang Rp9.000 per kilogram juga masih sama. Buncis Rp13.000 per kilo, ini juga masih sama. Wortel Rp13.000 per kilogram, ini juga masih sama. Daun sope Rp24.000, ini juga masih sama ya. Dan terakhir harga tomat di angka Rp13.000 ini turun dari posisi kemarin yang sempat menyentuh Rp15.000 per kilogram. Jadi secara keseluruhan tomat dan komoditas cabai masih menyumbang kenaikan harga di hari ini ya, di hari Rabu. Dan diproyeksikan harga akan bertahan hingga akhir pekan nantinya. Demikian Ibu untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Iya, baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasinya untuk hari ini Pak Gun ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun. Selamat pagi. Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin, tadi kita sudah dengarkan untuk harga kebutuhan pokok hari ini ya. Dan beberapa komoditi tadi harganya cukup stabil mengingat memang beberapa waktu yang lalu ya, harga-harga sejumlah komoditi pokok seperti cabai, bawang itu relatif cukup meningkat begitu harganya ya. Dan mudah-mudahan saja ini bisa menjangkau seluruh kebutuhan pokok Anda pendengar ya, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan. Dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: Gabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang.